dan adat istiadat Melayu Perlis Maibs di sekitar Kampung Baroh, Santan. Apabila menyebut Perlis, ramai membayangkan sawah padi, suasana desa dan mangga harum manis yang menjadi ikon negeri. Namun di sebalik identiti pertanian tradisional itu, Perlis mempunyai sumber lain yang berpotensi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, termasuk tanaman herba dan rempah ratus seperti kunyit dan halia. Kedua-dua tanaman ini bukan sahaja bahan masakan. Kunyit dan halia mengandungi pelbagai sebatian bioaktif yang dikaji untuk kegunaan industri makanan, nutraceutical, kosmetik dan produk berasaskan tumbuhan. Potensi pasaran juga semakin jelas, di mana statistik Jabatan Pertanian Malaysia menunjukkan pengeluaran halia negara dianggar meningkat daripada 11,256 tan metrik pada 2024 kepada 12,101 tan metrik pada 2025. Pengeluaran kunyit pula dianggarkan meningkat daripada 1,593 tan metrik kepada 2,320 tan metrik dalam tempoh yang sama. Pensyarah Teknologi Elektrik Kolej Vokasional Kanga Muhammad Haswandi Hashim menerima anugerah emas serta meraih tempat kedua anugerah kertas penyelidikan terbaik. Ini sekaligus mencerminkan komitmen tinggi terhadap budaya penyelidikan bersempena Seminar Karya 2026 Persidangan Kebangsaan Kajian Tindakan dan Karya Akademik. Pencapaian ini bukan sekadar pengiktirafan terhadap hasil penyelidikan, malah menjadi manifestasi kesungguhan warga pendidik dalam memperkukuhkan amalan akademik dan penyelidikan sebagai pemangkin kepada kecemerlangan pendidikan vokasional. Semoga pencapaian ini menjadi inspirasi untuk terus berkarya, menyelidik dan menyumbang kepada pemerkasaan TVET di peringkat yang lebih tinggi. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya, tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Pantai di Gelang Rindu Exist. Apa membawa kita 8.34 minit pagi untuk edisi hari ini Khamis 24 September 2026 bersama anda dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya Jalil dan Jojo bergandingan kami dari pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang dan hinggalah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Panjang lagi tu.
0: Lajak lagi ni. Sebab saya tahu saya lepas kat awak saya nak payah nak boleh balik dah.
1: Itulah. Okey geng, kita nak kongsikan berkenaan dengan apa tahu program Madani kita.
0: Jadi
1: kepada anda semua lah yang mendengarkan Plays FM ni, jangan lepaskan peluang lah untuk bersama-sama memeriahkan program Madani kita 2026. Ini anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana lah yang akan berlangsung pada 26 September 2026 hari Sabtu ni bertempat di Dewan Warisan Kangak Perlis. Ini mulai pukul 7.30 pagi sampai pukul 6 petang. Pelbagai aktiviti lah yang akan diadakan seperti fun run, pameran dan juga perkhidmatan daripada pelbagai lah jabatan dan juga agensi kerajaan
0: semua
1: persembahan artis pentarama. Terus diadakan jualan ramah madani, jualan agro madani, pertukaran topi keleda, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut percuma, DJ corner
0: ada juga.
1: Siapakah antara insan-insan yang akan kat sana? Siapa lagi kalau bukan Jay Jali and the gang. Jom exchange Al-Quran dan pendaftaran askar watania. Jangan lepaskan peluang lah untuk memenangi cabutan bertuah juga sebuah motosikal elektrik EV. Serta pelbagai lagi hadiah lah, aktiviti menarik yang bertemu dengan anda hari Sabtu ni. Jadi kepada anda semua, mai kita sama-sama pakat meriahkan lagi program tersebut. Jangan lupa tarikhnya 26 September 2026 hari Sabtu ni. Dewan Warisan Kangak 7.30 pagi hingga 6 petang.
0: Kita di RTM dengan aktiviti-aktiviti kita sendiri. Jabatan Penyiaran Perlis ataupun Perlis FM akan kesada dengan aktiviti fun yang sememangnya akan membawakan hadiah cerah hati untuk anda. Jadi bila kita mengadakan aktiviti-aktiviti ini, sertai kami, sememangnya fun aktiviti yang kami bawakan untuk anda. Dan kita dah pun pihak penerbit telah pun menyediakan cerah hati ataupun hadiah-hadiah yang comel-comel yang sangat-sangat cantik menarik untuk jadi kenangan kita bersamalah.
1: Kita ni kalau bab-bab apa ni DJ corner ni tak mengecewakan lah.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Kan? Sebab apa, bukan sekadar DJ corner saja, ada permainan-permainan interaktif lah ni yang kita bawakan. Dan bukan mic kosong
0: Taklah sembang lah. Okey. Kemudian kita ada kenduri rakyat yang akan berlangsung di sana pada waktu tengah hari. Dan akan bersama kita adalah Menteri Komunikasi yang akan bersama kita pada tarikh tersebut. Dan sememangnya berhimpunnya agensi-agensi kerajaan dan jabatan masing-masing itu akan membawa produk masing-masing untuk diperkenalkan. Mungkin ada peluang-peluang untuk kita memperlihatkan kejayaan masing-masing untuk masa depan dan sebagainya. Dan jangan lupalah untuk mereka yang topi keleda dia tu dah tinggal span dekat dalam, dia pusing kiri topi keleda, pusing kanan. Untuk pergi ke sana mungkin ada anda rezeki untuk membuat pertukaran dapat topi keleda baru gitu.
1: Okey, itu salah satunya lah. Ada satu lagi berkenaan dengan saya nak kongsikan jugalah penganjuran The Five Nation Stamp Exhibition ni yang akan berlangsung juga. Jadi kepada anda, anda boleh hadir untuk menyaksikan acara Filateli ini bertaraf antarabangsa lah di negeri Perlis ke Five Nation Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 yang akan berlangsung.

0: Singapura, Thailand, Indonesia dan Vietnam serta Bangladesh.
1: Internasional.
0: Ya, sebagai negara jemputan ya, pelbagai koleksi stem dan bahan filateli ya. Ini menariklah dari dalam dan juga luar negara yang dipamerkan untuk tatapan kita semua.
1: 25 hingga 27 hari bulan. Dua hari berlangsung.
0: Ada satu istimewa juga Ali. Program ini turut akan dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia bersama dengan delegasi dan juga peserta antarabangsa. Jadi jangan ketinggalan, catat tarikhnya 25 hingga 27 September 2026 dan sama-sama kita meriahkan Five Nations Stamp Exhibition Perlis 2026. Siapa yang ingat lagi lah hari itu dalam Sok Pergi Malaysia ada berkenaan dengan stamp exhibition ni. Jadi dah sampai masanya, pakat-pakat mai lah.
1: Dia berada di Perlis. Ianya berada di Perlis. InsyaAllah. Pada 25 hingga 27. Okey, itu antara yang boleh kita sampaikan untuk anda. Ada lagi nanti kita kongsikan lagi.
0: Terus setia
1: Perlis FM.
0: Selasih denganku ya.

0: antara lagu yang bakal masuk dalam carta hits perlis FM je. Macam kita pula berdua. Yeah.
1: Tapi alright, untuk seminggu dua ni memang lah. Memang lah.
0: Okay, terima kasih Andrew Steele bersama kami di 102.9 Magas ini, geng.
1: Okay, Lee, kita nak kongsikan sesuatu ni. Ini berkenaan dengan apa tahu, kerjaya ya, sebagai penjaga pesakit. Ini saya nak kongsikan dengan anda lah. Sebab dah ada satu kerjaya baru, dipanggil kerjaya penjaga pesakit ni. Tapi
0: bukan nurse lah.
1: Dia bukan. Ini kena ada perasaan kesabaran, tingkat nilai toleransi lah.
0: Kasih sayang lah. Betul, kan?

0: Okey, detik lah melihat seorang warga emas jagaannya meninggal dunia dalam solat di depan mata sebenarnya. Yeah. Terpahat kemas lah diingatan siapa tahu. J. Susila Devi yang sebelum itu membantu wanita itu bersiap lah untuk memenuhi tuntutan agama. Eh.
1: Yeah.
0: Susila ni dah 50 tahun umurnya, bekerja sebagai cover giver dia panggil. Cover giver pula. Caregiver. Jadi penjaga pesakit lah. Tidak pernah menyangka lah bantuan kecilnya itu menjadi persiapan terakhir untuk Hajah Zubaidah sebelum menghembuskan nafas terakhir. Peristiwa itu bukan saja terpahat dalam ingatannya sebagai detik terakhir lah bersama dengan warga emas berkenaan, malah menjadi pengalaman yang menyentuh nilai kemanusiaan dan juga toleransi merentas batas agama dan juga bangsa. Katanya, saya mula menjaga Zubaidah ni, Hajah Zubaidah, yang mengalami strok pada penghujung tahun lalu. Pada hari itu, seperti biasa saya bergurau dengan dia dan mengingatkan bahawa dah masuklah waktu solat zuhur, dan bantu dia berwudu, bersiap untuk solat. Tak lama kemudian dia meninggal dunia ketika sujud. Walaupun saya bukan Islam, katanya, timbul satu perasaan yang suka saya gambarkan selepas menyedari bahawa saya membantu dia berwudu sebelum menunaikan solat terakhirnya. Jadi pengalaman ini amat bermakna lah bagi saya, katanya. Seolah-olah satu penghormatan yang mungkin amat sukalah diperolehi sepanjang saya menceburi bidang ini, katanya. Jadi kisah Susila ni sebenarnya menjadi cerminan bahawa semangat perpaduan toleransi dalam kalangan rakyat Malaysia ni masih kukuh apabila nilai kemanusiaan ni dia mampu tahu merentasi perbezaan bangsa dan juga agama. Menurut Susila, peristiwa tu mengeratkan hubungannya dengan keluarga Alayarham dan mereka kekal berhubung sehingga sekarang ini. Walaupun tugasnya membantu keluarga berkenaan dan menjaga menguruskan arwah yang sudah lama berakhir, katanya. Zubaidah ni bukan satu-satunya pesakit yang berlainan bangsa yang dijaga Susila ni tau. Sepanjang lebih sedekat bergelar penjaga pesakit selepas menamatkan latihan penjagaan warga emas secara profesional. Dia bukan jaga gitu-gitu je. Dia ada latihan penjagaan warga emas secara profesional menerusi program TVET, penjagaan warga emas pusat aspirasi anak Perak di Universiti Kuala Lumpur. Beliau pernah menjaga pesakit berbangsa Cina, India serta keturunan lainlah. Saya belajar lah menghormati setiap budaya, keluarga. Ini salah satu contoh lah yang harus kita baca dan harus kita jadikan
1: inspirasi lah.
0: Inspirasi untuk kita lah sebab bukan senang menjaga pesakit ni.
1: Betul kan? Yang jadi, hebatnya ini yang perlu kita katakan, inilah hebatnya Malaysia. Inilah sebenarnya cerminan Malaysia yang sebenarnya. Kan, jadi, yang suka untuk dapatkan tempat lain.
0: Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada anda yang mungkin sekarang ni anda juga merupakan seorang penjaga kepada pesakit. Ayah anda ke, ibu anda ke. Ada jugalah berita-berita lain yang kita baca sanggup berhenti kerja sebagainya untuk menjaga yang terlantar, yang sakit ni kan. Jadi kami di Place FM menghargailah jasa anda. Walaupun anda duduk kat rumah jaga orang tua, tetap dengarkan Place FM. Kita ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih lah. Terutamanya mereka juga yang bertugas di rumah orang tua, di Sri Kenangan, rumah Sri Kenangan dan sebagainya. Hidup ini seketika je, Joe.
0: Sat saja, geng. Tak pergi ke mana pun, geng. Langkah-langkah akhirnya tak melangkah dah. Habis dah.
1: Habis.
0: Takkan tu je.
1: Kita tumpang lalu je.
0: Ya, tumpang lalu je.
1: Alright, terus dengarkan 102.9.
0: Inilah dia Police FM.

0: Kita mampu ni, Joe. Kita tak payahlah nak cerita. Kita pergi Greenland, kita pergi Greece, kita pergi mana, Finland, kita pergi hujung dunia, kita pergi kutub utara. Tapi kita tak sampai walau satu kali umrah sekalipun.
1: Betul.
0: So, jangan cerita.
1: Bukan senang nak cari kiblat sebenarnya.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, ni kawan kita ni. Terima kasih. Hai. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi buat kita berdua. Ini Pilih Safar.
0: Terima kasih.
1: Semoga asal tugas sehat-sehat selalu, katanya. On the way dari Temerloh ke Lancang. Uh-huh. Ada exam.
0: Wow. Ada semoga berjaya. Semoga berjaya.
1: Duk dengar Pilih FM. Serasi denganku. Di RTM Klik, katanya. Muzani, yeah. Rizwan MZ Pekalih.
0: Oh. Sahabat kita.
1: Terima kasih.
0: Ini orang hebat ni, Jo. Orang hebat.
1: Walaupun jauh. Tetap bersama dengan kita. Azhar Baki, terima kasih. Selamat pagi-pagi juga untuk kita yang kita berdua lah di Malaysia.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Kawan-kawan yang lain juga lah yang mendengarkan 102.9 MHz. Akak Sharifah Aini. Semualah. Kan. Sahabat kita Zidin, lama tak ada cerita.
0: Kita harapkan dia sembuh lah.
1: Moga sehat kembali setiap kala. Kalau lah kita dengar atau kawan kita yang mungkin tak sehat sebagainya, doakan untuk mereka.
0: Yalah, kan? Yalah. Doakan, hadiah sedekahkan doa itu satu pahala juga.
1: Betul.
0: Untuk kita, kan? Jadi semoga kawan-kawan semua yang dalam keadaan seperti yang Joe sebutkan itu, semoga kembali seperti sedia kala.
1: Betul. Kadang-kadang kita dengar je kawan-kawan kita sebut kan, Zali lah.
0: Janganlah
1: Ruslan.
0: Ruslan. Ruslan kata, oh aku pula kena.
1: Tukar nama kan.
0: Tukar nama. Siapa-siapa pula.
1: Siapa-siapa pula kan. Jadi kita doa ke lah.
0: Ya.
1: Kan? Doa lah hati je. Semoga diberikan kesihatan yang baik-baik.
0: Cukup lah kan. Betul. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita.
1: Betul. Dalam masa ni kita tak tahu, geng. Ini masa dia. Sebab apa? Kita kena fikir tahu. Kenapa orang cerita kat kita? Dia sebenarnya
0: risau dengar.
1: Dia sebenarnya kita kena ambil punca dia. Punya ramai orang, tapi kenapa orang cerita kat kita? Kan ada sebab tu, geng.
0: Kenapa dia luahkan kat kita?
1: Ya, setiap apa yang berlaku tu ada dia punya sebab dia. Jadi mesti ada sebab dia orang cerita kita. Bukan cerita saja-saja. Dia pun kalau kat orang lain dia tak ingat, cuma tengok muka jadi dia ingat.
0: Tanya cerita. Kadang-kadang benda yang dia cerita tu, kadang-kadang kita pun terfikir, kenapa dia cerita kat aku?
1: Yang ini kita kena sedarlah.
0: Betul. Alright, kejap lagi pukul 7. Apa pukul 7 pula? 7 minit lagi ke pukul 9 pagi. Kan? 7 minit lagi ke pukul 9 pagi kita akan ke National FM.
1: Itu dia. Play FM.

0: victims of a human trafficking syndicate.
1: Pekerja dari pusat penipuan daring.
2: Gerakan 260
3: kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
4: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
5: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam yang... tikus, semua ada kat sana. Habis tak buat apa, kena telan juga.
4: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
6: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja berdedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
4: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
7: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
8: 3 juta ringgit?
7: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
4: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
7: Tolonglah, selamatkan saya dari sini.
4: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini,

0: já, fly. Terbaik. Já, já. Serasi. Alright, selamat datang dengan Kuning 102.9 MHz. Jali dan juga Jojo di jam yang terakhir dalam Hingat Pagi. Makcik Ani, dia tanya, dia terlepas tadi. Apa yang Jo bagi tahu tentang program yang akan berlangsung pada hari Sabtu tu? Tolonglah bagi tahu sekali lagi.
1: Ini nak kongsi.
0: Makcik Ani dengar betul-betul.
1: Jangan lupa pada hari Sabtu ni akan berlangsung dia satu program yang dipanggil program Madani kita, PMK lah. Jadi kepada anda yang mendengarkan Place FM ni, jangan lepaskan peluanglah untuk bersama-sama memeriahkan program Madani kita 2026. Ini anjuran Jabatan Penerangan ya, selaku agensi pelaksana, yang akan berlangsung pada hari Sabtu ni 26 September di Dewan Warisan Kangak Perlis, pukul 7.30 pagi sampai ke pukul 6 petang.
0: Dewan Warisan tau, bukan Dewan 2020. Jangan silap tempat.
1: Pelbagai aktiviti lah diadakan di sana. Fun run akan ada, pameran perkhidmatan daripada pelbagai jabatan agensi kerajaan ada, persembahan artis pentarama. Terus diadakan jualan ramah madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar yang tadi Jali cakap berpusing-pusing topi tu. Pertukaran minyak enjin motosikal
0: pun ada.
1: Potong rambut percuma
0: pun ada.
1: DJ Corner
0: ada juga.
1: Jom exchange Al-Quran
0: ada.
1: Pendaftaran askar wataniah
0: ada juga.
1: Banyak lagi ni. Jadi jangan lepaskan peluang lah untuk anda memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV ya.
0: Ada.
1: Pelbagai lagi lah hadiah. Ada juga aktiviti menarik akan ada kat sana.
0: Dan kita perlindungi siapa yang akan hadir dengan aktiviti fun kita, fun activity kita, ada hadiah di sana. Dan juga kita ada kenduri ayat kat sana.
1: Itu kan antara je lah. Mungkin padat lah aktiviti kat sana.
0: Dari pagi sampai ke petang tu.
1: My Awai, boleh ikutilah antara aktiviti akan berlangsung di sana, insyaAllah.
0: Betul.
1: Dan ada DJ Corner, kawan-kawan kita daripada Police FM akan ada kat sana. Dengarkan baik-baik apa yang mereka ucapkan di sana, sebab apa yang diperkatakan itu akan berlangsung lah.
0: Ada interview lah bersama dengan tetamu-tetamu khas kita di sana. Dan dalam interview itu ada juga soalan-soalan kuis yang akan hadir melalui soalan-soalan tersebut lah, ataupun aktiviti tersebut.
1: InsyaAllah
0: banyak hadiah di sana, Jo. Yang pentingnya banyak hadiah, bukan saja yang kita bagi tahu ni. Itu yang bagi tahu yang kita punya, yang Police FM punya, tapi banyak yang lagi jabatan-jabatan lain. Bila ada booth tu, tentulah ada aktiviti-aktiviti tentu bersama dengan JPJ, bersama dengan apa ni, agensi-agensi lain lah.
1: Banyak lah
0: mereka ada aktiviti, mesti ada hadiah ataupun cedera hati daripada mereka.
1: Jangan lupa tarikhnya 26 September 2026 hari Sabtu, 7.30 pagi dengan 6 petang. Tempat di Dewan Warisan Kangak Perlis, 7.30 pagi sampai 6 petang kan.
0: Panjang masa dia. So jom sama-sama kita bermadani kita.
1: Program Madani kita PMK 2026.
0: Betul. Terus layan Police FM.
1: Jumpa di sana.

0: 9.3 minit pagi. Ada yang mengharapkan ketenangan pagi ni, Jom. Dia mencari ketenangan dengan pelbagai cara. Ada orang yang mencari ketenangan kat tepi pantai. Ada cari ketenangan berada di rumah seorang-seorang. Ada yang mencari ketenangan bila dia berada di tanah perkuburan.
1: Tapi ada juga yang lari. Dia ada satu bailan tau. Dipanggil slow rising. Bila kita picit tu kan, dia kebur balik slow-slow.
0: Dah jadi viral, jadi trend.
1: Jadi trend sekali kan. Dia panggil squishy.
0: Squishy. Dia beli butter kat situ.
1: Dia ada macam-macam. Dia kena beli yang butter tu, bau dia macam butter. Kena beli yang kek tu, bau macam kek.
0: Kan. Anak-anak buat sendiri, buat span kat dalam.
1: Betul. Ini ramai yang meminati lah bailan terbaru ni. Dia panggil slow rising ataupun squishy. Ini memberikan kepuasan deria sebenarnya. Sensory yang tinggi lah. Berfungsi sebagai alat penenang stres tau. Dia bukan mainan biasa. Dia bila kita picit tu, sambil lepas kita picit tu kan, dia nak kembung balik tu. Yang tu yang dipanggil penenang stres.
0: Makcik yang tengah dengar ni, jangan pula picit apa ni span basuh pinggan tu, tak ini. Tak jadi makcik
1: kan. Jangan. Fenomena ni sekarang ni menjadi kegilaan lah. Mainan yang lambat kembali ke bentuk asal ni selepas dipicit ni kan. Disokong oleh beberapa faktor psikologi dan juga fizikal sebenarnya. Pelepas stres, kebimbangan, anxiety. Ini menghancurkan atau memicitkan obok di objek tu yang lembut tu kan. Dia membantu tau melepaskan ketegangan otot sebenarnya. Dia bergerakkan perlahan mainan tersebut, dia kembali ke bentuk asal tu. Memberikan kesan visual yang menenangkan otak.
0: Betul.
1: Tapi betul ni.
0: Betul.
1: Saya cuba juga. Tekan kan, lepas tu lepas. Orang video kata, tak boleh try. Cannot play, dia kata.
0: Dia marah.
1: Padahal kita baru nak test kan. Rupanya dia bagi tahu kalau yang bentuk kek tu, kita cium, dia rasa kek. Kalau yang cheese tu, bentuk cheese tu kan, dia memang macam bentuk. Dia rasa cheese tau sebenarnya. Jadi kepuasan deria ni, eczema tekstil dia panggil. Teksturnya sangat lembut, licin. Kadang-kadang wangi tau. Yang tadi saya sebut lah. Kalau roti, bau roti. Kalau buah, bau buah. Dia merangsang deria dengan cara yang menyenangkan lah. Sifat slow rising ni sebenarnya memberikan kepuasan visual yang sering dikaitkan dengan kesan ASMR lah. Dia estetik. Mainan ni dihadir dalam pelbagai bentuk yang comel-comel lah.
0: Panjang 4 segi pun ada kan.
1: Dia ada bentuk makanan, haiwan. Tapi tak boleh makan tau.
0: Itu yang kita risau tu. Bau dia je wangi.
1: Anak-anak kita yang kecil-kecil ni, dia sebab dia bau tu, bau makanan. Dia risau sekali lah kan. Ada juga watak kartun juga. Ni menjadi sangat menarik untuk anda kumpul, ditayangkan di mana-mana media sosial. Saya rasa ramai yang tahulah kan. Dikongsikan jugalah komuniti peminat. Jadi dia boleh mengurangkan stres kan. Tapi saya dah cuba. Ada memang betul lah. Bila kita picit tu ni, kita lepas balik, dia nak kebung balik tu kan. Yang itu stres kita akan hilang.
0: Tengok dia nak kebung balik tu kan.
1: Ada yang satu lagi tu, dia bentuk cheese tu kan. Cheese tu kita boleh penyek-penyek dengan dia. Dia jadi bentuk lain. Lepas tu kita apa ni, nak jadikan bentuk asal dia tu, nak edikan dia kotak balik cheese tu kan. Yang tu memang mencabar jugalah.
0: Agak RM15-16 juga tu.
1: Betul. Ada yang beli sampai macam-macam. Dia tak puas lah kot kan.
0: Jadi lepas tu duduk kecil betis sendiri. Betis tu masuk angin lah je tu. Tu yang payah nak jadi balik.
1: Betul-betul kan. Lah ni duk viral lah kan. Banyak lah saya tengok apa ni, anak-anak kita ni yang beli. Dia ada bentuk roti, bau roti.
0: Betul.
1: Tapi kena hati-hatilah. Terutamanya yang ada anak kecil.
0: Betul.
1: Sebab bau betul tu, bau
0: Menyelerakan. Takut dia makan lah pula
1: takut
0: kan.
1: Makan pula.
0: Okay, itulah cerita tentang ketenangan yang kita cari dengan pelbagai cara. Kerana manusia memerlukan ketenangan. Manusia memerlukan satu feel yang sangat-sangat unik lah.
1: Betul. Kadang-kadang kita rasa macam keadaan tu berserabut tau. Bila berserabut tu, kita carilah carilah me time anda. Masa anda kan. Pergi tengok bukit ke. Tengok pokok-pokok yang menghijau ke.
0: Kita kata tadi ada kawan kita pergi tengok kubur.
1: Tengok
0: dia
1: kubur,
0: dia rasa tenang ke, di sana.
1: Betul.
0: Jangan terkejut dengan ayat tu. Memang betul kan.
1: Betul.
0: Saya tak tahulah, masing-masing punya perasaan melihat sesuatu untuk rasa tenang.
1: Sampai kita panggil tour of peace lah. Kan.

0: 9.32 minit pagi terus mendengarkan Perlis FM dalam cuaca yang seperti Joe kata tadi ni yang dilaporkan oleh Map Malaysia ataupun diramalkan oleh Map Malaysia.
1: Tapi pagi petang malam pun.
0: Pagi petang malam tapi sekarang ni masih lagi cerah. Masih lagi nampak macam cuaca panas kan. Tapi kita tak tahulah perubahan, betul, sebarang perubahan yang akan berlaku dalam sekelip mata je bro.
1: Kan. Kak Zima kata dia main dah genggam-genggam tadi.
0: Dia genggam dah.
1: Sebab tangan dia kan itu patah.
0: Jadi
1: dia ambil cucu dia.
0: Yang tu untuk apa, latihan tangan tu apa?
1: Bagus, betul lah tu.
0: Betul lah.
1: Cara dia betul lah. Kak Nur Azila, terima kasih sebab pagi-pagi amin di atas doa Kak Nur Azila. Tadi kita sebutlah tentang ya ambil masa ya untuk diri kita sendiri.
0: Me time
1: tu kan. Kadang-kadang kita kena tarik nafas juga kan. Tarik nafas, boy, perlahan-lahan. Tarik nafas, boy, perlahan-lahan.
0: Perlahan-lahan.
1: Betul kan. Perlahan-lahan kan. Sebab apa geng, puasan tak kadang-kadang dalam kesibukan kita ni lah. Kadang-kadang kita kerja masa nak habiskan kerja. Kat tempat kerja dia lain pula.
0: Lain cara dia.
1: Dia masuk tempat kerja dia pan saja dah jadi cerita lain dah. Dah mula dah bekerja kan. Jadi banyaklah kerja ni macam-macam. Nak kena hantar file. Nak kena sign file. Nak kena tulis macam-macam apa semua kan. Dalam rumah tangga pula lain pula. Dia punya cabaran dia. Hantar anak sekolah.
0: Betul.
1: Macam-macam lah. Tapi kita terlupa kan untuk diri kita ni sebagai manusia.
0: Untuk
1: kan?
0: Diri kita sendiri.
1: Ya, itu sangat-sangat penting lah kan. Kalau kita ingat balik lah kan, bila agaknya hari yang kita duduk diam-diam seorang-seorang. Bila Ali? Tak ada masa Ali. Kan kita kalut bila kerja ni masa panjang dekat apa tempat kerja, betul tak? Bila kita balik rumah pula masa panjang kat rumah, duk buat tu, duk buat ni apa semua, tak ada masa kadang-kadang kita fikir. Jadi inilah dia masanya kita kena ambil jugalah sejam dua petang-petang tu kan. Ajak sembang-sembang, relax-relax. Me time ni bukan bermakna kita pentingkan diri kita sendiri tau.
0: Tak.
1: Dia cara kita nak charge bateri badan kita sendiri, minda kita sendiri tu
0: recharge balik lah.
1: Ya, yang kadang-kadang dah jadi low. Macam bateri telefon juga. Kan, tak payahlah duk pergi kalau nak pergi cuti jauh-jauh ni, tak payah susah-susah. Kan, kita cari satu tempat yang
0: dia ada banyak cara,
1: banyak
0: sebenarnya
1: cara sebenarnya kan. Kalau saya rasa di Perlis ni lagi banyak tempat yang menarik-menarik kot.
0: Tapi saya rasa kalau tak pergi ke tempat-tempat tu pun, minat kita tu boleh menyebabkan kita rasa tenang lah.
1: Betul.
0: Minat dengan bunga, minat dengan lukisan.
1: Betul. Sebab tu kalau kita tengok kan, ada di antara kita yang pergi memancing tu. Betul ya,
0: kita mancing kan. Kita rasa, Allah, boleh tunggu sahabat.
1: Boleh tunggu, betul. Kadang-kadang kita heran kan.
0: Berjam-jam tunggu. Yang kumpau apa dah kan.
1: Betul. Berjam-jam tunggu ikan semua kan. Pasal apa? Itulah dia masa mencari ketenangan.
0: Betul.
1: Kan, salah satu contoh lah. Ada banyak lagi contoh lain kan. Tapi itu salah satu contoh yang patutnya kita buat. Jangan kita rasa macam kita masa ni kan, kita rasa semakin kita berusia ni semakin tak cukup masa.
0: Kita kat Perlis ni kita perlu bersyukur tau. Sebab kita akan ada peluang tu dan kita berkesempatan untuk rasa benda tu semua, cuma kita yang tak buat. Betul. Nak dibandingkan orang yang sibuk kat Kuala Lumpur tu, mana sempat nak fikir mancing apa semua tu. Tak sempat kan. So kita yang ada kat kawasan kita ni, cara bekerja, cara kehidupan kita yang tenang ni, cuma kita nak tak nak untuk memilih masa. Betul. Dan apa yang kita nak buat tu kan.
1: Jadi ambillah masa untuk diri anda sendiri. InsyaAllah lepas kita buat hari yang kita sembang-sembang saat ni, kita akan jadi tenang. Lebih bersemangat kan. Jadi kalau kita baca tentang ini pun dalam surat khabar ada juga bercerita tentang apa ni, kita yang mengalami stres ya, mental sebagainya kan. Untuk elakkan benda ni, kita kena cari juga masa untuk diri kita sendiri.
0: Tenangkan diri kita.
1: Ada orang dia mengait tau.
0: Betul.
1: Dia mengait, dia relax.
0: Serabut tau tengok orang menaik apa, mengait. Sebab dia nak cungkir sana, cungkir sini.
1: Tengok Kak Ani kok diam. Pagi-pagi dah goreng peneram lah.
0: Peneram
1: lah pagi-pagi. Nampak?
0: Awak suka makan peneram kan?
1: Dia tenang dia kok tu.
0: Ya, betul. Makan lagi tenang bila makan peneram ni. Sedap lah, Jo.
1: Sedap. Cik suka tu. Kecil-kecil kan? Ya.

0: Yang menjadi dengan lagi esok pagi untuk anda hanya di 102.9 MHz, 15 minit lagi ke pukul 10 pagi. Jo, saya tertariklah dengan apa yang Jo bacakan dalam sampaikan dalam berita tadi ni, bahawa di mana Perlis ni di samping ada identiti pertanian tradisional, Perlis mempunyai sumber lain yang berpotensi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, termasuk tanaman herba dan juga rempah, kunyit, halia dan sebagainya kan. Sebenarnya kita alhamdulillah kita dikurniakan bumi, tanah yang subur sangat-sangat. Kau tanam apa pun tumbuh.
1: Satu lagi serai tau.
0: Serai.
1: Dekat rumah saya tu, jiran saya tanam serai. Memang apa, kita dapat serai
0: percuma. Serai percuma. Awak mesti tengok lah serai yang berbau macam minyak angin.
1: Ada.
0: Itu serai wangi nama dia.
1: Serai wangi nama dia.
0: Jangan awak ambil buat awak ambil buat masak pula.
1: Itu beli lah. Jadi dah banyak lah serai wangi. Dia banyak lah khasiat dia sebenarnya kan. Jadi kita abang setujulah sekiranya halia tu. Halia dan herba lain tu kan.
0: Herba lain, kunyit dan sebagainya kan.
1: Saya kita ada taman herba di Perlis ni kan.
0: Dekat Bukit Ayak.
1: Bukit Ayak kan. Banyaklah antara herba-herba. Kita pun berkesempatan hari tu untuk pergi melawat kat sana. Jadi ambillah kesempatan ni kan. Anda yang ada di rumah tu, kalau rasa-rasa macam nak cari me time tadi tu, salah satu cara dia.
0: Tempat ni sesuai tu.
1: Satu cara dia ialah kita ambil satu tempat kat rumah kita, keliarkan kawasan tu. Kita buat tanam-tanaman ni.
0: Yo, pada dia biar tempat orang kata apa nak sawah bertelong.
1: Betul. Petang-petang pergi mencakar jengkui, tanam.
0: Betul. Apa yang gelap macam apa?
1: Tak lah, contoh.
0: Contoh.
1: Rumah kita luas apa? Rumah kita tak main. Kan? Contohnya
0: saya pun kawasan 8 rumah.
1: Kadang-kadang
0: jadi rumah dah pun.
1: Tak, kadang-kadang li kita cakap kat orang sedap.
0: Orang nak bercerita kan. Buatlah tu, buatlah ni.
1: Kan? Tapi kita kena buatlah.
0: Kena buatlah.
1: Satu contoh.
0: Ya. Kan? Tahu-tahu rumah dia panggap penuh.
1: Tak, contoh.
0: Contoh.
1: Ambillah peluang ni.
0: Jadi di samping kita, orang kita pun dapat me time kita tadi. Sihat tubuh badan. Kita juga ada peluang untuk menjana pendapatan ekonomi.
1: Betul.
0: Itu bestnya tu kan. Okey, anda masih lagi mendengarkan saya dan juga Jojo. Dan jangan lupa esok kita ada program, dua program kan yang berlangsung dalam masa terdekat ni.
1: Betul, pada, dua program.
0: Yang kita kata tu apa, Malaysia Madani kita.
1: M1.
0: Satu lagi program yang akan berlangsung yang melibatkan internasional eh.
1: Ya, ini berkenaan dengan satu program ya. Ini pembadanan setiausaha kerajaan negeri Perlis ya, dengan kerjasama Philately Malaysia dan Post Malaysia menganjurkan Five Nation Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 yang akan melibatkan penyertaan daripada 5 buah negara, iaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam. Negara jemputan ialah Bangladesh ya, daripada 25 September 2026 sehingga 27 September lah 2026. Jadi kepada anda yang mendengarkan Perlis FM, bolehlah sama-sama hadir untuk memeriahkan program ini, yang mana bahan philately menarik dari dalam dan luar negara akan dipamerkan untuk tatapan kita semua.
0: Itu akan berlangsung di mana tu, Jo?
1: Yang ini tempatnya akan berlangsung di Dewan 2020 Kang.
0: Jangan silap.
1: Sebab apa? Di Dewan Warisan tadi berkenaan dengan Madani kita.
0: Madani kita Dewan Warisan pada 26 hari bulan.
1: 26.
0: Tapi yang ini akan bermula awal sehari.
1: Awal sehari.
0: Dan dia merangkumi hingga 27 hari bulan.
1: 25, 26, 27. Cuma kita risau, kukutlah kawan-kawan kita sakit tersilap. Pergi Dewan Warisan tengok tak ada apa.
0: Tak ada apa.
1: Kena Dewan 2020 hari. Kira macam ni lah. Hari ini kita pergi ke Dewan 2020. 25 bulan 26 Dewan Warisan. Lepas tu 27 pergi balik sana.
0: Bagi yang berminat dengan stem-stem ni semualah kan?
1: Sebab ini adalah satu benda yang jarang-jarang dapat kita lihat ni. Kan, berkenaan dengan stem ni, stem exhibition Perlis Malaysia 2026 ni. Jadi pakat mai ke Dewan 2020 Kanga Perlis. Ini anjuran perbadanan setiausaha kerajaan negeri Perlis dan juga kerjasama persatuan philately Malaysia PSM dan Post Malaysia.
0: Jangan keliru antara dua program yang terdekat ni tau.
1: Betul.
0: Alright, terus layan Perlis FM.
1: Selasih dengan aku.
0: Kita ada lagi 10 minit lagi ke pukul
1: 10 pagi.
0: Lupa
1: dah.
0: Bahayanya tugas saya dan Joe pada pukul 10 pagi nanti.
1: Baru tadi kita sembang-sembang pasal berpijak di bumi yang jatuh kan.
0: Tiba-tiba boleh lupa pula kan. Baik, Perlis FM.
1: Selasih.

0: Ustaz Azra, kita pun sampai ke penghujung perjalanan kita untuk hari ini. Dalam hingga pagi ni ada lagi yang Joe nak sampaikan ni katanya.
1: Betul. Terima kasih kepada Syamsul Putra. Waalaikumsalam katanya Bro Joe dan juga Jali Sob Tegas. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik-baik selalu. Terima kasih Syamsul Putra. Afif Harah, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi Sob Tegas katanya. Terima kasih Kasepia Razak. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi juga. Syukur Alhamdulillah kita diberikan masih lagi kuat sehat belaka katanya. Yang kurang sehat tu cepat-cepatlah jumpa doktor, makan ubat katanya. Kazim Hassan, terima kasih. Selamat pagi-pagi juga. Ros Nizam Nizam, Alhamdulillah, amin di atas doa anda.
0: Terima kasih.
1: Sampai ke penghujung dah geng. Terima kasih teman kami berdua pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemutraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama, namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesesamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh Tentera Laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam. Putra Harry turut menggesa supaya inovasi berkenaan dibangunkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat yang mengumpulkan kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
5: Betul-betul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bersua kembali Hangat Lit 10 pagi 2 petang. Eh, macam terkejut je katanya. Suara siapa ni? Selalunya kalau dulu-dulu memang Khamis, Jumaat, satu Ahad kan, bersama dengan saya Atika Nordin. Dan kini kembali saya Atika Nordin kembali untuk anda Hangat Lit edisi Khamis 24 September 2026 bersamaan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih Sazali Ahmad dan juga Feroz Han. Inilah legend kita ni, baru saja selesai temanan dari Konti. Terima kasih Jali dengan Jojo ya. Jejaka-jejaka yang sentiasa menceriakan pagi anda 6 hinggalah ke pukul 10 pagi. Dan saya Atika Nordin, teman anda 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Jadi untuk anda yang mungkin sedang mendengarkan Blitz FM di frekuensi 102.9 MHz juga di rtmclick.rtm.gov.my, terima kasih. Semoga anda terus saja menjadikan Blitz FM sebagai radio pilihan anda, di mana Blitz FM pastinya bukan sekadar hiburan tapi manfaat bersama informasi hebahan yang pastinya sahih yang kita kongsikan untuk anda di RTM. Pagi ini jam yang pertama seperti biasa, rancangan Asha Kirim menanti anda selepas ini. Untuk anda jam 10.15 pagi, terus dengarkan hanya di Hangat Lit Blitz FM, serasi dengan ke

setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar agaknya tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Doa dan harapan dari saya dan kita sama-sama, semoga Allah masih lagi memberikan kepada kita nikmat sihat, dan insya Allah dengan nikmat kesihatan ini dapat kita manfaatkan sebaiknya untuk melaksanakan segala tuntutan yang difardukan oleh Allah kepada kita, dan juga dapat kita membantu orang lain dalam kerja buat kita insya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, mungkin ada sebahagian kita yang sekarang ini sedang diuji dengan masalah kesihatan, berada di hospital sebagai contoh, atau mungkin sedang berehat dengan sebab kurang sihat di rumah masing-masing. Apapun dan di manapun kita berada, semoga insya-Allah kita dapat menggunakan ruang dan peluang ini untuk mendengar, untuk mencari buah-buah ilmu untuk kebaikan kita sama-sama. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan berada di rancangan Asy-Syakirin ini, saya nak mengajak tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian untuk melihat satu tajuk yang agak menggemparkan kita beberapa minggu yang lalu. Saya pilih tajuk itu sebagai jerebu di mata, zikir di hati. Jerebu di mata, zikir di hati. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, bukankah beberapa minggu ataupun sejak kebelakangan ini kita didatangi dengan masalah jerebu di seluruh negara? Kadang-kadang kita lihat ada di sesetengah tempat bacaan IPU-nya melebihi 100, ada yang hampir kepada 100. Dan kita di utara semenanjung pun pernah satu ketika kita lihat bagaimana pandangan kita sangat kabur. Dia menjadi suatu pandangan yang seolah-olah kita sebut sebagai berdebu. Itu yang kita sebut sebagai jerebu. Dan pihak berkuasa sedang mencari apakah punca. Ada yang menyebutkan akibat daripada letusan gunung berapi dari negara jiran. Ada yang menyebutkan kerana pembakaran terbuka. Apapun sebabnya, maka mari kita lihat jerebu itu di mata kita, tetapi zikir tetap berada di hati kita insya-Allah. Kenapa saya sebutkan begitu? Kerana kalau kita lihat, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita katakan jerebu itu di mata tetapi zikir di hati, kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bagaimana sifat orang yang beriman itu. Dia ada dua, dia ada berada di antara dua pertimbangan, iaitu syukur dan sabar. Maka mari kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu khair in asabathu sarra'u syakara wa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara wa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. Apabila mendapat nikmat, maka ia bersyukur, maka baiklah baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka baik jugalah baginya. Dan sifat itu tidak ada melainkan bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah kita katakan jerebu itu di mata, zikir itu di hati. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian,
kita faham bagaimana jerebu ini bukan sekadar isu cuaca. Kita melihat kurang jelas, pandangan kita berbalam-balam. Kadang kita berada di Kangang sebagai contoh, kita tak nampak bukit lagi, kan? Bukan sebab kita pakai spek hitam, tetapi pandangan kita kabur dan terlindung. Kadang-kadang kita berada di Arau, kita tak nampak apa ni, bukit-bukit yang selalunya di sebelah kanan sana, kita nampak. Kenapa? Itu disebabkan oleh cuaca yang kurang sihat, diakibatkan oleh jerebu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jerebu ini kita sebutkan ia bukan sekadar isu cuaca, tetapi ia juga menjejaskan kesihatan kita, terutamanya bagi orang tua-tua, terutamanya bagi mereka yang memang mempunyai masalah kesihatan. Sebagai contoh, mereka yang ada masalah asma, bukan nur asma, dia ada asma, dia ada kita sebut sebagai batuk yang tak pernah hilang, sebagai contoh, apa ni. Kemudian begitu juga untuk kanak-kanak, tak sesuai sebab ia mendatangkan masalah kepada kesihatan, dan dia menyebabkan kita lihat bagaimana klinik-klinik dipenuhi oleh orang yang sakit, yang batuk, yang sesak nafas, diakibatkan oleh jerebu. Sebab itu kita sebutkan jerebu ini adalah satu isu besar yang perlu kita lihat bersama, perlu kita tangani bersama. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana Islam mengajar kepada kita soal kesihatan yang bersangkut dengan soal nyawa ini adalah satu tuntutan yang patut kita ambil berat, yang patut kita jaga. Amanah nyawa ini adalah satu amanah yang kita kena jaga dengan baik. Tak boleh sewenang-wenangnya kita campakkan diri kita dalam kebinasaan. Tak boleh kita menganggap soal kesihatan ini adalah soal yang remeh, sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam surah Al-Baqarah ayat 195 Allah menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tulqu aydikum ila tahlukah. Maksudnya, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Kita tahu dah cuaca tak elok, tak molek. Kita duduk juga di luar rumah, contoh. Kita buat juga aktiviti-aktiviti yang tak sepatutnya. Kita contohnya, kita buat pembakaran terbuka. Kita tidak menjaga persekitaran kebersihannya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita dianggap mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Membiarkan diri kita terdedah kepada udara yang tercemar, yang kurang sihat. Maka tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, jerebu itu sendiri sebenarnya dia memang tak baik. Tetapi dia mengajar kepada kita tentang nikmat udara bersih. Udara bersih ini adalah satu nikmat. Mungkin sebahagian daripada kita sebelum ini tak pernah merasakan pentingnya ataupun besarnya nikmat udara yang secara percuma Allah bagi kepada kita ini. Tetapi bila datang musibah jerebu ini, dia akan menghargai. Dia dapat rasa betapalah udara bersih ini sangat penting untuk kita. Kita boleh beriadah dengan tenang dan senang di luar. Kita boleh berpiknik, berkelah dengan anak-anak di luar. Kita boleh buat makan-makan. Kita boleh bersama-sama dengan kawan rakan, adik-beradik kita dengan senang dan tenang. Tetapi bila datang musibah ini, apa berlaku? Kita tengok ramai orang yang jatuh sakit. Jadi kita lihat bagaimana jerebu ini sendiri mengajar kepada kita untuk menghargai nikmat udara bersih. Sebab tu kita lihat bagaimana bila jerebu ini datang, sebahagian daripada kita baru merasa sedar, baru rasa tersedar
apa yang saya sebutkan tadi. Oh, rupanya udara bersih ni nikmat. Oh, rupanya udara bersih ni seronok. Kita baru rasa, oh, dulu kita jalan tak perlu pun pakai mask, pelitup muka. Tapi hari ini, bukan nak ke hospital saja kita perlu pakai pelitup muka. Tapi bagi mereka yang ada masalah kesihatan terutamanya, mask atau pelitup muka tu sentiasa kena ada dalam beg tangan atau dalam kereta. Nak keluar saja kena pakai. Kenapa? Sebab tak mau terdedah kepada udara yang tidak sihat. Jadi sebab itu kita melihat bagaimana jerebu ini satu signal, satu isyarat daripada Allah untuk kita lebih menghargai udara yang segar, udara yang sihat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu, jerebu ini juga sebenarnya mendidik, mengajar kita satu lagi perkara. Satu lagi perkara. Apa dia? Iaitu apabila udara ini sudah tidak lagi sihat. Ha, ini kita belajar daripada jerebu ini. Apabila udara kita, udara yang kita sedut ini sudah tidak lagi sihat, sudah tercemar, maka kita akan cari perlindungan. Bagaimana kita cari perlindungan? Tadilah kita pakai pelitup muka. Saat tadi kita sebut kita kurangkan berada di luar rumah. Itu bentuk-bentuk perlindungan. Maka kita batalkan acara-acara yang melibatkan aktiviti luar. Itu adalah bentuk-bentuk perlindungan. Jadi sebenarnya jerebu ini mengajar kepada kita, bila cuaca ataupun udara tercemar, tidak sihat, maka kita cari perlindungan. Dan sepatutnya, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga dengan hati kita. Mari kita melihat, bila hati kita ini sudah diselaputi, sudah dibaluti dengan dosa, maka cepat-cepatlah kita balik kepada Allah. Kita kembali ke pangkal jalan. Jerebu itu membawa isyarat itu sebenarnya. Antara lain kalau kita lihat, oh, bila udara tak sihat, pandai kita tak keluar rumah. Bila kita tercemar udaranya, maka kita pakai pelitup muka. Bagaimana dengan hati kita? Bersarang dengan sifat-sifat yang mazmumah, na'uzubillah min zalik. Kita tengok orang lain senang, kita jadi tak tenang. Kita lihat orang lain bergembira, kita menjadi duka lara. Maka bagaimana kita nak mengubat hati kita itu? Maka tak lain tak bukan, kita kembali kepada Allah. Cepat-cepat kita beristighfar. Cepat-cepat kita melihat itu adalah nikmat yang Allah beri kepada kita. Masa kita belum sampai, maka ini masa dia. Maka kita tumpang seronok sama. Kita melihat bahawa kesenangan dia sedikit pun tidak mengurangkan rezeki Allah kepada kita. Maka insya Allah kita akan merasa hidup ini penuh dengan cabaran dan penuh juga dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita melihat jerebu ini, kita kata tadi, sebagai satu bentuk hikmah, satu bentuk cabaran dan ujian. Tapi bagaimana tanggungjawab kita terhadap alam sekitar ini, kini dan seterusnya? Apa yang kita perlu buat untuk mengekalkan udara yang sihat ini supaya mengelakkan daripada tercemar? Yang pertama, kita bukan marah negara jiran sahaja, tetapi kita pun nak laksanakan. Apa dia? Kita tidak melakukan pembakaran secara terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak membiarkan diri kita ini terdedah kepada udara yang tidak sihat. Kita jaga persekitaran, kita tidak melakukan pembakaran terbuka. Itu satu hal. Tetapi bila telah berlaku, yang keduanya, janganlah kita sengaja nak berada di luar juga. Kadang-kadang kita nampak cuaca ni bukan berdebu sahaja. Bila kita sedut tu, kadang-kadang kita terasa masuk bersama habuk-habuk dalam pernafasan kita. Maka jangan kita keluar rumah. Jangan kita biarkan anak-anak kita keluar rumah.
Kemudian kita ambil juga langkah-langkah pencegahan lain. Sebagai contoh, kalau kita perlu ambil suplemen tambahan, maka kita ambillah. Kalau kita perlu mendapatkan rawatan yang segera, maka segeralah kita ke klinik. Jangan kita sayang duit. Ada orang beranggapan, oh sakit ini dia main sendiri, dia boleh pergi sendiri. Tak, kita kena berubat. Itu tanggungjawab kesihatan yang perlu kita jaga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiganya ialah tanggungjawab kita menjaga persekitaran. Kadang-kadang minta maaf bila kita berjalan di sesetengah tempat, kita tengok longkang tersumbat. Longkang tersumbat, keadaan berulat dan sebagainya, tak bersih sangat. Maka tanggungjawab kita semua. Kalau dulu zaman mak ayah kita dulu, selalu buat gotong royong. Tapi zaman kita ni, kerana semua orang merasakan sibuk dengan tugas masing-masing, dah kurang sikit. Maka kita yang memulakan program gotong royong itu untuk kita hidupkan suasana yang bersih ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jerbu juga mengajar kepada kita bahawa hati kita ini perlu kita jaga supaya dia jernih, supaya ia bersih. Dan jernih dan bersih itu adalah jernih daripada segala sifat yang saya sebutkan tadi, sifat-sifat yang mazmumah. Daripada contohnya yang pertama, sifat iri hati, dengki, samalah tu, iri hati pada orang. Kita bersihkan hati kita. Yang kedua, hati kita juga perlu dibersihkan daripada sifat tamak. Kita ini menimbun kekayaan dan harta tetapi sanggup membiarkan adik-beradik kita hidup susah. Kadang-kadang minta maaf, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar rancangan ini, saya melihat sendiri bagaimana rumah dia tersergam elok. Rumah mak ayah dia dengan bilik air pun yang tidak sempurna. Mak ayah terpaksa menggunakan beberapa perkara yang kalau kita lihat tu tak sepatutnya. Anak-anak ini rumah di sebelah rumah mak, bagus dah tu. Elok cantik dah rumah mak sebelah rumah kita. Sebelah rumah kita. Tetapi kemudahan kehidupan mak ayah kita tak jaga. Perkara asas tandas tak clear, tak bersih. Contoh, tak bersih dengan maksud tak selesai kelengkapan. Mak ayah nak buang ayam pun dengan pipe tak ada, nak kena timba ayam pula. Kemudian kita lihat shilling rumah pun tak ada. Bila kita pi waktu tengah hari, panas lilit. Kita keluar rumah, kita tanya, makcik tu rumah siapa, elok sangat. Rumah anak makcik. Rumah anak cantik. Rumah mak kita terbiar terbengkalai. Ini satu perkara yang tak sepatutnya. Maka jangan kita biarkan hati kita diselaputi dengan sifat tamak. Kita menimbun tapi kita tidak bertanggungjawab. Itu satu perkara yang jerbu hantar signal kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan, maka marilah kita mengambil yang pertamanya, peringatan bahawa jerbu ini adalah satu bentuk ujian yang sampai kepada kita untuk menguji hati kita dan menguji erti kesabaran kita bila ditimpa musibah. Yang kedua, bila udara tercemar, maka kita ambil tanggungjawab bersama. Kita jaga kebersihan dan kita tidak dedahkan diri kita dalam cuaca dan persekitaran luar, di samping kita tidak mengadakan aktiviti yang tidak sihat seperti pembakaran terbuka, sampah yang berlungguk dan sebagainya. Semoga insya Allah nikmat udara sihat ini dapat kita warisi kepada anak cucu kita sampai bila-bila. Semoga dengan tajuk jerbu di mata, zikir di hati dapat memberi keinsafan untuk kita sama-sama. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Yang baik itu dari Allah yang bersifat maha sempurna, yang kurang dari kekurangan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Berkolaborasi dengan Kiss 52 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang tengah mendengarkan Plus FM. Kita dah selesai di Sinar Duha dan juga Asyakirin sebentar tadi di jam yang pertama ini. Dan kita dah pun dah menghampiri ke jam yang kedua. Tapi sebelum nak masuk jam yang kedua, kita ada lagu yang tengah FYP dekat TikTok. Lagu apa tengah FYP dekat TikTok? Macam-macam lagu kan. Tapi sebelum tu saya nak ajak anda juga untuk sama-sama ikuti kami di platform digital Perlis FM. Jangan lupa tau, anda boleh follow TikTok Perlis FM di 1029 untuk anda lebih lanjut lagi ikuti apa yang Perlis FM kongsikan untuk anda dari semasa kesemasa ya. Jam ini untuk lagu FYP kita ada lagu Sang Penikam Noh dan juga Aina Abdul. Tapi jom layan dulu Nabila Razali, Cukup Sampai Sini. Terus dengar.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Pada Syafam Surasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Pulis FM walau di mana jua anda berada, di 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. Dan sekarang ini kita dah pun bersiaran langsung menerusi Facebook Live Pulis FM. Anda boleh saksikan sekarang ini saya bersama dengan dua tetamu di konti Pulis FM untuk kita bual bicara pagi ini berkenaan Five Nations STEM Exhibition Perlis Malaysia 2026. Dan saya bersama di konti bersama dengan Encik Muhammad Salim Muhammad Ali, iaitu Persatuan Filateli Malaysia PSM. Assalamualaikum Encik Muhammad Salim.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang ke Perlis FM.
1: Terima kasih.
0: Apa khabar Anam? Baiklah.
1: Baik-baik Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Encik Muhammad Faiz B. Muhammad Yusof dari Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis PSSI. Selamat datang untuk Encik Muhammad Faiz.
2: Okay,
0: ya. Terima kasih. Baik, kita dah tak sabar nak dengar berkenaan Five Nations STEM Exhibition. Boleh, jadi kita boleh terus mulakan ya. Kita nak Encik Faiz mungkin boleh kongsikan apakah sebenarnya Five Nations STEM Exhibition Perlis Malaysia 2026 dan objektif utama penganjurannya. Silakan.
2: Okay, baik. Terima kasih. Alright. Untuk Five Nations STEM Exhibition ni adalah sebenarnya merupakan sebuah program yang di mana dia melibatkan dunia philately ataupun kita lebih kenali sebagai koleksi pengumpul STEM lah, yang meliputi 5 buah negara, iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam dan juga Thailand. Di samping kita juga menggabungkan pelbagai aktiviti menarik kepada masyarakat. Okey, untuk program ini juga akan berlangsung selama 3 hari bermula 25 September hingga 27 September 2026 Jumaat hingga Ahad. Dan program ini akan bermula daripada 9 pagi hingga 7 malam bertempat di Dewan 2020 Kanga. Okay. So program ini juga dia bukan lebih memfokuskan kepada pengumpul STEM sahaja, tapi lebih terbuka kepada orang ramai, iaitu keluarga, kanak-kanak dan siapa sahaja yang ingin melihat koleksi-koleksi STEM, di samping lebih untuk nak mengenali sejarah ataupun mendapatkan pengalaman baru berkaitan dengan dunia STEM. Selain itu, daripada kita ada pameran STEM juga, kita ada juga 17 program yang kita bawakan kepada program Five Nations STEM ni.
0: Itu dia. Wah, cukup menarik eh. Saya yakin pecinta-pecinta STEM yang duk collect STEM ni jangan lepaskan peluang eh untuk bersama-sama memeriahkan lagi program ini nanti. Jadi kita nak tahu tentang sejarah ataupun asal-usul pameran STEM Five Nation ini. Silakan Encik Salim.
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih DJ Etika di atas jemputan kepada pihak Persatuan Filateli Malaysia untuk menerangkan serba sedikit mengenai penganjuran Five Nation STEM Exhibition di Perlis. Baik, untuk jawapan kepada soalan tadi, pameran STEM Five Nation ini merupakan pameran filateli serantau yang menghimpunkan 5 buah negara iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Pameran ini dianjurkan secara bergilir-gilir bagi memperkukuhkan kerjasama antara Persatuan Filateli, menyediakan platform kepada pengumpul untuk mempamerkan koleksi mereka serta membangunkan generasi baru dalam bidang filateli ini. Pada tahun 2025, pameran ini diadakan di Bandung, Indonesia. Bagi tahun 2026, Malaysia menjadi tuan rumah dengan Perlis dipilih sebagai lokasi penganjuran. Singapura pula dijadualkan menjadi tuan rumah pada tahun 2027. Jadi penganjuran ini dia dibuat dengan menggunakan alphabetical order. Penganjuran di Perlis pada tahun ini turut disertai oleh negara Bangladesh sebagai negara tetamu ataupun negara jemputan. Oleh itu, pameran STEM Five Nation Perlis ini menghimpunkan koleksi daripada 6 buah negara sekaligus menjadi platform penting untuk memperkenalkan sejarah, budaya dan warisan dunia menerusi STEM.
0: Ya, itu dia mengenai sejarah asal usul latar belakang berkenaan pameran STEM Five Nation ini. Kalau masuk percuma, ni mesti ramai nak tahu ni apa yang menarik sebenarnya yang menanti pengunjung. Sebab tadi ni Encik Faiz kata ada 17 program samping kan. Jadi mungkin boleh kongsikan antara aktiviti yang menarik menanti pengunjung, silakan.
2: Okey. Antara 17 program yang saya nyatakan tadi itu adalah sepanjang program ini berlangsung 3 hari penganjuran, antaranya kita ada juga pameran STEM, dan kita ada juga pameran PUS Malaysia, dan kita ada juga jualan agro madani farmer, dan kita ada juga persembahan awang batil, jualan rahmah madani, dan kita ada juga counter chop-chop. Dan juga kita ada sesi perkongsian ilmu berkaitan dengan STEM. Jadi pengunjung ini bukan sahaja dapat melihat pameran STEM, tapi boleh tuntut serta dalam pelbagai aktiviti dan mendapatkan pengalaman yang lebih dekat dengan dunia STEM dan PUS. Terdapat juga aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga bersama kanak-kanak. Antaranya ialah kita ada permainan isihan surat, kita ada juga permainan teka logo PUS, dan kita ada juga permainan layering stamp, ataupun kita ada juga giant jigsaw puzzle yang khususnya kita fokus kepada kanak-kanak lah. Dan kita ada juga petting zoo lah, kita bawakan pameran ular untuk kanak-kanak juga. Dan bukan anak-anak ni bukan sekadar untuk melihat pameran, tetapi mereka juga boleh belajar sambil bermain dan mengambil dunia STEM serta PUS dengan cara yang lebih menyeronokkan. Jadi selain pada aktiviti untuk keluarga, kita ada juga aktiviti lain yang unik berkaitan dengan STEM. Antaranya kita ada kaunter chop-chop, sesi perkongsian ilmu, dan kita bawakan khas kopi waktu dan juga teh opek sepanjang 2 hari, hari Jumaat dan Sabtu, dan pengunjung boleh mendapatkan minuman secara percuma sebanyak 1,000 cawan setiap hari. Okey, jadi kita juga membawakan antara kedai kopi waktu ataupun teh opek yang mana yang terkenal di yang popular lah di di negeri inilah. Betul. Kata teh opek, dan juga kita bawa kopi waktu yang seorang pepengaruh media sosial mengenakan image retro.
0: Wow, cukup menarik itu. Saya dah tak sabar, saya nak pergi terjah turun sama ni. Tambah juga ada bab kopi lah, bab teh ni memang tak lepas. Sebab dia pun cakap Perlis ni pun darul kopi.
2: Betul.
0: Banyak kaya dengan tempat kopi kan. Okay, kita nak teruskan lagi, nak tanya tentang tarikan utama pameran STEM Five Nation Perlis Malaysia 2026 ni, Cik Salim, silakan.
1: Okay, so kalau untuk menjawab ni soalan ni tadi, Cik Faiz ceritakan tentang apa yang ada di sepanjang pameran akan berlangsung. Jadi itu adalah aktiviti-aktiviti sampingan. Cuma saya akan lebih fokus kepada pameran STEM itu sendiri. Okey, untuk makluman, ada sebanyak 98 koleksi filateli dengan pelbagai tema menarik dari dalam dan luar negara yang akan dipamerkan dalam 325 bingkai pameran. Bingkai-bingkai ini kita bawa daripada Kuala Lumpur, naik lori sampai semalam, dan kita dah assemble, pasang semua.
0: Dah sampai semalam eh?
1: Ya.
0: Okay.
1: Jadi koleksi-koleksi ini merangkumi 29 kelas pertandingan. Dia pertandingan ni dia ada macam-macam kelas. Antaranya filateli tradisional, sejarah PUS, aero filateli, STEM hasil, filateli yang dikumpul secara tematik, postcard bergambar, dan filateli bagi kelas remaja. Jadi kelas remaja ni kita pamerkan STEM dia yang untuk peserta yang berumur antara 10 hingga 21 tahun. Dan pameran ini turut memberi tumpuan kepada pembangunan generasi muda melalui penyertaan Kelab STEM dan Filateli ataupun lebih dikenali sebagai KSF dari sekolah-sekolah. Hasil kerja dan koleksi ahli KSF ni akan dipamerkan bagi memberi peluang kepada murid mempelajari sejarah, budaya serta warisan negara melalui STEM. Inisiatif ini penting untuk memastikan kesinambungan minat terhadap filateli dalam kalangan generasi yang akan datang. Pos Malaysia Berhad juga akan mengeluarkan produk filateli khas sempena pameran ini pada 25 September 2026. Jadi ada stem khas yang akan dikeluarkan oleh Pos Malaysia.
0: Wow.
1: Dan ada juga kita panggil chop ataupun cancellation khas. Biasanya ada di semua pejabat pos.
0: Yeah.
1: Tapi untuk Dewan 2020 ni kita ada chop khas yang cuma boleh dapat di sini sahaja.
0: Wow.
1: So kita panggil ni chop pembatalan yang unik lah. Jadi dia berbeza daripada yang terdapat di pejabat pos biasa. Selain itu, terdapat juga pelbagai kaunter jualan stem dan bahan filateli daripada peniaga stem daripada dalam dan luar negara. Kita ada 10 vendor yang akan turut membuka booth masing-masing untuk menjual produk-produk stem dan filateli ni. Kita ada daripada Singapura, kita ada daripada Indonesia, kita ada daripada Thailand dan juga daripada United Kingdom. Semuanya akan membuka booth masing-masing dan akan menjual produk-produk filateli. Jadi siapa-siapa yang berminat nak cari barang-barang filateli yang rare tu, dia boleh datang untuk melihat dan juga untuk membeli stem dan bahan filateli. Jadi selain daripada itu, pihak Persatuan Filateli Malaysia juga menyediakan reruai khas untuk memberikan penerangan dan khidmat nasihat kepada pengunjung mengenai koleksi stem mereka. Jadi kalau ada yang ada stem-stem lama-lama ke apa, kalau nak bawa datang mai, bolehlah kita tolong bagi nasihat sikit, tengok macam mana kan stem ni berharga ke tak berharga ke, kita bolehlah bagi nasihat ya. Jadi selain daripada tu, sesi perkongsian ilmu mengenai filateli dan warisan juga akan diadakan bagi memperluaskan pengetahuan masyarakat mengenai bidang ini. Jadi untuk makluman juga, kita ada pempamer daripada luar negara ni, jumlah keseluruhan ialah ramai 86 individu. Tapi tak semuanya dapat hadir. Jadi ada yang memberikan eksibit-eksibit mereka kepada wakil-wakil daripada negara mereka untuk dipamerkan di sini. Jadi selain daripada itu, secara keseluruhannya kita ada 98 koleksi filateli dari 6 buah negara yang akan dipamerkan dalam 325 bingkai pameran. Okay, terima kasih.
0: Ya, itu dia, cukup menarik persediaan-persediaan yang menanti para pengunjung dan pelbagai orang cakap apa, tarikan yang menanti anda. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk anda terus dengarkan hanya di Perlis FM.

0: Bincang Serasi dengan ku. Masih lagi mendengarkan untuk Bual Bicara bersama dengan Five Nations Stamp Exhibition Perlis. Okey, dan di konti sekali lagi kita mengalu-alukan tetamu kita di konti bersama dengan saya Encik Muhammad Salim Muhammad Ali dari Persatuan Philateli Malaysia PSM dan juga Encik Muhammad Faiz bin Muhammad Yusof dari Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis PSSI. Tadi dah pun dikongsikan antara aktiviti yang menarik nanti anda, tarikan-tarikan yang disediakan. Dan program macam ni biasanya bukan sahaja datang untuk nak tengok pameran saja, okay? Tapi mesti nak jalan-jalan, nak cari makan juga, kan? Kalau nak tengok pameran perut berlapak. Jadi apa yang tersedia untuk pengunjung, saya nampak ada aktiviti yang agak unik dan menarik, iaitu pertandingan pakaian retro. Tambah sekarang ni kat TikTok pun tengah trending, kan? Vibe 80-an. Jadi boleh terangkan konsep yang Encik Faiz, silakan.
1: Okay, baik. Selain daripada kita macam Cik Salim maklumkan, kita ada pameran stamp juga, dan kita ada ada jugalah beberapa program sampingan untuk kita nak tarik pengunjung untuk hadir ke program ini dengan cara kita bawakan aktiviti jualan seperti Agro Mandani Pharma yang melibatkan 17 usahawan yang menjualkan pelbagai makanan dan minuman. Antaranya kita adalah susu Farm Fresh, kita ada ayam gunting dan makanan-makanan yang signature dengan Perlis. Dan juga kita ada juga pertandingan pakaian retro, ya, untuk kita nak relatekan dengan pameran stamp ini. Dan kita akan bawakan pertandingan pakaian retro di mana kita nak beri peluang kepada pengunjung untuk mengimbau kembali gaya dan suasana zaman dahulu untuk mereka pakai serta penampilan retro. Jadi kalau ada pendengar yang memang suka bergaya klasik atau mempunyai koleksi pakaian retro, bolehlah tampil dengan gaya masing-masing dan sama-sama memeriahkan suasana program. Jadi pemenang pakaian retro ini, pihak kami akan maklumkan melalui platform rasmi media sosial Facebook, Tourism of Perlis Official, dan kita ada TikTok, iaitu Bigger Perlis.
0: Wow, menariknya. Kiranya datang pakai macam tu terus?
1: Betul.
0: Kita kena daftar ke macam mana?
1: Kita akan ada kaunter pendaftaran. Okey, mana kata bila pengunjung yang datang pakai pakaian retro, kita akan ada kaunter pendaftaran lah. Jadi mereka boleh daftar dan boleh tampilkan dengan diorang punya tema lah.

0: dipamerkan, Cik Salim?
1: Okey, untuk pameran stem ni biasanya pameran stem yang dibuat di negara-negara lain, dia akan mempamerkan stem-stem yang agak unik. Mm-hmm. Kan? Mm-hmm. Untuk Perlis Five Nation ni pun sama juga.
0: Yeah.
1: Kita ada pameran ataupun koleksi yang mengketengahkan stem-stem yang mempunyai nilai sejarah dan keunikannya yang tersendiri. Antaranya, kita ada display khas untuk stem unik daripada Perlis.
0: Yeah.
1: Kita ada exhibit yang bertajuk Perlis daripada tahun 1948 sampai 2025. Kita ada Kingdom of Perlis Under the Reign of Raja Syed Alwi Jamalulail. Mm-hmm. Ini koleksi yang pernah memenangi pingat di peringkat antarabangsa juga.
0: Yeah.
1: Kemudian kita ada stem mengenai negeri-negeri Selat. Mm-hmm. Semasa Queen Victoria digambarkan di atas stem-stem, iaitu tahun 1879 sampai 1901. Uh-huh. Ini pun koleksi yang memenangi pelbagai anugerah juga. Wow. Di peringkat antarabangsa.
0: Okay.
1: Kita ada British Malaya tahun 1899 sampai 1930-an.
0: Uh-huh.
1: Kita ada juga stem-stem unik daripada Perak daripada tahun 1892 sampai 1942.
0: Uh-huh.
1: Kita ada ini agak istimewa, Malaya Air Mail Crash and Disrupted Mails tahun 1920 sampai 1941.
0: Mm-hmm.
1: Ini agak istimewa. Kemudian kita ada juga stem negeri-negeri Selat pada tahun 1937. Ini antara yang mempunyai nilai-nilai sejarah yang tinggi. Kita ada juga pelbagai koleksi yang moden. Kita ada koleksi yang mengikut tema. Kita ada koleksi mengenai aerophilately, postcard, picture postcard dan sebagainya. Jadi ada macam-macam kategori untuk pengunjung datang dan lihat.
0: Mm-hmm.
1: Bagi kategori remaja pula, antara koleksi yang kita akan pamerkan contohnya adalah tajuk-tajuk ni unik sikit. The Shady Wonders of a Tree. Jadi dia ambil stem mengenai pokok-pokok dan kemudian dia ceritakan mengenai stem-stem tersebut. Daripada pelbagai negara, penggunaan daripada kayu-kayu ini dan sebagainya. Kemudian kita ada Seth Diary, Malaysia's in My Heart, Mariam Classroom Adventure, Learning About Malaysia's Amazing Flora and Fauna. Kita juga ada pameran mengenai The Amazing Journey of Tropical Fruits, From Flower to Fruit Market. Jadi exhibit ini dia menceritakan tentang buah-buahan tropika yang terdapat di seluruh dunia. Dan juga bagaimana daripada proses pendebungaan sehinggalah menjadi buah dan dipasarkan di pasar-pasar. Jadi exhibit-exhibit ni dia menceritakan satu cerita yang penuh lah. Jadi ini adalah agak menarik bagi mereka-mereka yang berminat untuk meningkatkan lagi koleksi stem mereka untuk dipamerkan ke peringkat antarabangsa. Jadi bila kita pamerkan di peringkat antarabangsa ni, dia bukan kita tunjuk stem semata-mata. Kita kena olah dan kita kena buat penceritaan yang menarik mengenai stem. Jadi begitulah caranya pemarkahan dibuat oleh juri-juri dan jumlah markah ditentukan. Jadi selain daripada itu, hasil kerja daripada klub stem ataupun filateli daripada sekolah-sekolah ni akan turut dipamerkan. Jadi kita ada yang mana satu yang dah melepasi, kita kata melepasi piawaian lah di peringkat sekolah-sekolah ni, yang mana boleh diketengahkan ke pameran di peringkat antarabangsa ni, pihak PSM akan membantu untuk mengketengahkan koleksi-koleksi tersebut supaya ianya dapat memberi manfaat kepada pelajar itu sendiri, kepada sekolah dan juga kepada klub stem dan filateli itu sendiri. Jadi secara kesimpulannya, memang banyaklah bahan pameran dalam dan luar negara ni yang merakamkan sejarah, budaya, alam semula jadi serta perkembangan perkhidmatan pos dari

0: seluruh dunia. Setiap koleksi ini dia mempunyai cerita tersendiri, dan inilah yang menjadikan pameran ini menarik dan unik, bukan sahaja kepada pengumpul stamp tetapi juga kepada masyarakat umum.
1: Baik, itu dia ya. Dan mungkin kita dah sampai ke penghujungnya, mungkin perkongsian harapan. Kita dengarkan juga daripada Encik Faiz dan juga Encik Salim. Silakan Encik Faiz terlebih dahulu.
2: Okey, harapan kami untuk program pameran Five Nation Stamp Exhibition ini adalah semoga berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat, khususnya warga Perlis dan juga pengunjung dari luar Perlis. Kami juga berharap program ini dapat menjadi satu platform untuk memperkenalkan dan menyemarakkan minat terhadap dunia stamp dan filateli, khususnya dalam kalangan generasi muda. Selain itu, kami berharap pengunjung dapat membawa pulang bukan sahaja pengalaman yang menyeronokkan tetapi juga ilmu, pengetahuan dan penghargaan terhadap sejarah serta nilai yang terdapat di sebalik koleksi stamp dan dunia perkhidmatan pos.
1: Ya, itu dia daripada Encik Faiz dan juga Encik Salim. Mungkin harapan untuk kelancaran Five Nations Stamp Exhibition Perlis ini, silakan.
0: Okey, untuk kelancaran pameran stamp Five Nations di Perlis ini, pertama kali memang kami amat-amat menghargai dan mengucapkan terima kasihlah kepada Kerajaan Negeri Perlis, khususnya kepada Perlis State Secretary Incorporation yang telah banyak membantu kami untuk menjayakan program ini. Dan pada masa yang sama juga, terdapat pelbagai kementerian, agensi yang telah memberikan sokongan yang padu kepada kami. Contohnya, antara beberapa yang kalau boleh saya sebutkan di sini, Kementerian Komunikasi, kemudian MOTEC, Kementerian Pendidikan, Post Malaysia Berhad, MCMC, dan ada banyak lagi lah agensi-agensi yang turut membantu untuk menjayakan program yang saya kira berskala agak besar di negeri Perlis pada tahun ini. Dan juga kami berharap agar semua pihak yang terlibat, termasuk sekretariat, rakan strategik, peserta, peniaga, sukarelawan dan pengunjung, dapat bersama-sama menjayakan program ini dalam suasana yang meriah, selamat dan harmoni. Semoga Five Nations Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting, semoga semua yang hadir mendapat pengalaman yang bermakna dan menyeronokkan. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Semoga berjalan dengan lancar dan terus menarik pengunjung-pengunjung kita untuk lebih mendalami mencintai stamp, kan, kenangan. Kalau saya pun memang kenangan banyak dengan stamp ni zaman dulu. Okey, jadi jom sama-sama kita untuk memeriahkan lagi pameran Five Nations Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026. Sekali lagi terima kasih untuk tetamu kita di Konti, iaitu Encik Muhammad Salim Muhammad Ali dari Persatuan Filateli Malaysia, PSM. Terima kasih
0: sama-sama, terima kasih
1: juga, ya, juga bersama dengan Encik Muhammad Faiz bin Muhammad Yusuf dari Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Terima kasih Encik Faiz.
2: Terima kasih.
1: Ya. Okey, dan itu anda, kita akan terus saja selepas ini untuk dengarkan ringkas 12 tengah hari. Terus dengar.

nak dengar lagu yang tengah FYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: melakukan aktiviti harian Anda?
1: Masih bosi makan buli.
2: Jom WhatsApp 47 454 1688.

Rolis FM Serasi dengan ku 12.13 minit tengah hari. Kita dah masuk jam yang ketiga sekarang ini. Untuk kita semua-semua santai macam biasalah. Kita dah masuk di ruangan tengah hari. Tak lain tak bukan ada

Duduk saja macam biasalah. Akak-akak kita selamat tengah hari, selamat menjamu selera macam-macam hidangan dah tengah hari ni kan. Orang duduk jamu, ada juga yang baru duduk belek-belek nak masak apa. Ada juga yang pilih makan tengah hari pukul 2 ke 3 petang. Kalau anda pilih pukul berapa tu? Kalau saya tanya Tika, pukul 12 hingga pukul 1 memang wajib kena makan. Alah, tak boleh lah kalau tak makan ni waktu-waktu ni. Hari ni masuk angin, mood pun ke laut kan. Tapi selalunya pendengar kita ni, dia kata mood ke laut tapi tahu-tahu penuh meja. Itulah ya, kehebatan ibu-ibu kita ni kalau mama masak ni, Masya Allah. Jadi apa pun untuk anda, selamat menjamu selera. Yang mungkin nak kongsikan boleh hantarkan di WhatsApp 017-454-1688. Dengarkan ini ya, No Real Line. Terus tinggal pun saya faham. Terus dengan ke

0: Lorat anak perlih. Hashtag
1: ya dah.
0: Kawan ni lah. Mengkala. Mengkala bermaksud bila ia digunakan untuk merujuk kepada situasi bertanya tentang masa. Contohnya,
2: hello kak, assalamualaikum. Apa khabar? Rindulah kak hang kak.
0: Hello Aino, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik gitulah. Sama lah, kak rindu kat kau dik.
2: Ni kok, kami semua duk teringat kak hang. Mau duk indak sebut je. Mengkalau hang nak balik perlih.
0: Itulah, insyaAllah kak try ejah tengok nak balik. Kapalah pulak main sini. Mengkalau nak main. Lorat anak perlih. Hashtag
1: ya dah.
0: Kawan ni lah.

FM, selasa dengan ke-12, 24 minit tengah hari. Oh my Cadillac. Terima kasih untuk Abdi pendengar setia dari Taman Seberang Cair, Kuala Perlis. Kati hati ke hari ni, akak masak sejenis aja, iaitu asam pedas siam dengan ikan bawal, ikan temenu, kacang meledak. Kalau kita pergi kacang lendak lah kan. Tapi kalau biasanya dikenali lebih dengan kacang bendi. Kata cik suami buat sama belacan, ikut selera dia je lah. Jemput pakai DJ Atika. Terima kasih. Begitulah kan bila suami dan isteri kongsi apa tu hidangan, menu masakan. Dia punya kesedapan tu bertambah-tambah lah pinggan kan. Selamat menjamu selera. Terima kasih sudi kongsikan bersama dengan saya dekat sini. Okey, dah sekarang pun 12.25 minit tengah hari. Saya juga nak kongsikan waktu penting bersama, di mana maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.13 minit tengah hari, asar 4.24 minit petang, maghrib 7.15 minit malam, dan isyak pada pukul 8.24 minit malam. Dan anda jangan lupa juga, ya, kejap lagi kita ada ruangan segak menanti anda. Apa yang segaknya? Kena nantikan pada jam 12.45 minit tengah hari. Dan kita juga ada hebahan nak dikongsikan untuk anda. Apa yang tengah hangat yang nak dikongsikan kan? Okey, jadi yang tengah hangat sekarang ni sebenarnya berkenaan program Madani kita, yang mana akan berlangsung pada hari Sabtu 26 September 2026 di Dewan Warisan Kanga Perlis, bermula jam 7.30 minit pagi hinggalah ke pukul 6 petang. Yang best, yang ada banyak aktiviti menarik seperti fun run, ada pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, serta ada persembahan artis Pentarama. Selain itu, turut diadakan jualan rahmah madani, jualan agro madani, pertukaran topik lidar, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut percuma, digicorner at Jom Exchange Al-Quran, pendaftaran askar wataniah. Dan jangan lepaskan peluang untuk memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV, serta pelbagai lagi hadiah dan aktiviti menarik. Itu dia untuk anda, okay? Jadi hujung minggu anda dah pun kita boleh lock dengan program Madani kita. Okay, banyak lagi perkongsian insyaAllah yang bakal saya bawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita dengarkan dahulu. Ini dia daripada Sheila Majid, dengan lagunya daripada SM Salim juga, Entahkan Jadi Entahkan Tidak. Apa yang nak jadi, apa yang tak jadi tu, dengarkan untuk anda. Ini sebab hanya

Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: kawallah apa yang boleh kita kawal kan. Salam dari UAM Padu Berstyle Semasa.
1: Gembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Mega Plus FM, Serasi dengan ku 12.45 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih masih menjadikan Plus FM sebagai pilihan anda, walau di mana jua anda berada. Dan macam biasa, kita dah masuk di ruangan yang berikutnya. Untuk ruangan yang terakhir bagi jam yang ketiga, kita ada pastinya untuk anda di
1: Sayak. Kita sihat Sayak.
0: Jadi sihat lah, sihat luar dalam kan. Sihatkan hati anda, sihatkan fikiran, sihatkan rohani, gitu kan. Bersama-sama, bukan sekadar nak sihat di luaran sahaja. Kadang-kadang luar nampak sihat, tapi dalam tak apa nak sihat, tak cun juga kan. Oh, jadi macam mana nak bagi cantik luar dalam? Kalau anda ikuti di Medic Radio,

pun lebih bersemangat. Tak gitu, ada orang dia minum kopi dia dah bersemangat dah, tapi ada orang kalau dia tak minum kopi lagi baru bau baru bau tapi mood dia dah naik. Kadang-kadang kopi ni kita rasa macam yang menyelamatkan hari. Betul ke? Sebenarnya bau kopi ni dia boleh cetuskan memori dan emosi. Sebab deria bau ni memang rapat dengan bahagian otak yang berkait dengan memori dan emosi. Bukan sebab kafein ke, sebab kopi ke, caramel latte ke, bukan. Tapi ia sebab dia dipengaruhi dengan rutin, pengalaman dan jangkaan. Mungkin sebelum ni anda memang pecinta caramel latte. Jadi bila anda bau caramel latte tu, dia mengimbau satu kenangan yang cukup indah. Yang mana mungkin ada cerita di sebalik caramel latte dengan kisah anda kan. Sebenarnya bau kopi ni mungkin dia tak selesaikan masalah hidup. Tapi kalau 5 minit kalau kita dapat menikmati bau kopi ataupun minum kopi ni, lebih baik bagi kita, maka nikmatilah. Jangan kita abaikan perkara yang boleh menceriakan hari kita. Tapi kalau benda yang boleh merosakkan hari kita, kita abaikan sahaja mereka itu. Tak gitu. Okey, dan sekarang dah pun 12.47 minit 3 hari. Sekali lagi saya nak kongsikan untuk panel bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis hari ini, iaitu pada pukul 1.13 minit tengah hari. Dan kita akan masuk di jam yang terakhir selepas ini untuk lagu-lagu di Ciwang Karat. Terus dia bersama dengan saya, Atika Nordin, Hangat Lit.

battle dan sebagainya kan. Dan ada juga tentang anxiety pun ada juga. Okey, tapi hari ini saya nak kongsikan untuk anda tentang kopi. Apa kaitan kopi dengan segar ni? Yelah, kalau mood kita cantik, mesti hari-hari kita nak

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat Ustaz, tiba-tiba kita yang duduk belakang ni kita nampak ada najis pada pakaian dia tu Ustaz, wajiblah kita tegur lah Ustaz. Ustaz abang Ustaz.
1: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat, lepas tu kita nampak ada najis pada pakaiannya. Ataupun kita pergi contoh yang lain, kita nampak pakaiannya terkoyak ke aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat, tapi ada pakaian dia tu berlubang pada kawasan aurat dia. Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu, maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang yang mana yang berpahala lah. Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf kita mengajak kepada kebaikan dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini, maka wajib untuk kita tegur dia.
2: Ustaz, habaq sah.
3: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
4: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
5: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
6: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
7: Doa memohon keampunan dan ditetapkan pendirian.

0: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami. Dan teguhkanlah tapak pendirian kami, yakni dalam perjuangan. Dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir.
1: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid, Perlis FM.

Hukum. Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siaran eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Surasi dengan ku 1.24 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih menjadikan Malaysia FM sebagai pilihan anda. Dan sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.13 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan ibadah buat seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita dah masuk di ruangan terakhir dan anda masih bertemankan saya Atika Nordin bagi hangat lead edisi Khamis 24 September 2026 bersama 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan salam zuhur untuk anda yang tengah dengar Plus FM mungkin sambil memandu saat ini. Semoga selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi. Ada pendengar yang dah pun kirimkan nak dengar lagu-lagu di Jiwang Karat. Katanya, Atika, saya suka layan Jiwang Karat. Memang betul-betul mengimbau zaman-zaman dulu. Tengah hari dengar Plus FM, mesti dengar Jiwang Karat. Jom dengarkan untuk anda seleksi lagu di Jiwang Karat Plus FM.

Juangkara, tempat kita menghidupkan kembali lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia, cerita lama tapi rasa yang pernah kita sangka sudah lama tersimpan di dalam hati. Itu The May dengan Jumbo, baru saja berlalu untuk anda di Juangkara. Terima kasih masih lagi untuk anda memilih mendengarkan siaran Polis FM untuk Juangkara di minit-minit yang terakhir. Dengarkan ini, Tila, Rayla, Juangkara.

dengar lagu yang tengah SYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey. Atau mungkin anda yang terpaling.

0: Semangat, Lid. Boleh sepang.
1: Serasi dengan ku.
0: Baru terpaham serasi dengan ku di Juang Karat. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang mendengarkan siaran Juang Karat yang mana telah pun kita siarkan seleksi lagu-lagu Juang Karat tanpa henti untuk anda. Terima kasih. Dan tugasan saya, Atika Nordin, edisi Khamis 24 September 2026 bersamaan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, nampaknya sampai di sini sahaja. Jadi saya memohon maaf anda ada kekurangan sepanjang pengenalan dalam konti ini. Semoga dapat menghiburkan anda dan pastinya dapat menemani anda di samping informasi dan juga manfaat, mudah-mudahan insyaAllah sampai kepada anda. Dan untuk anda Juang Karat, hinggalah ke pukul 2 petang saya akan tinggalkan anda dengan sebuah lagi lagu Juang Karat. Dan selepas ini terus saja bertemankan di segmen berikutnya di Hemoy-Hemoy, dan insyaAllah esok saya kembali teman anda waktu yang sama, segmen yang sama, Hangat Lit 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Kalau tadi Rindian Islam, ini dia penutup untuk Juang Karat, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesilapanmu Keegoanku. Untuk anda Juang Karat,

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Ilmu bagaikan perisai hidup. Kurangnya ilmu menjadikan anda mangsa penipuan sepanjang masa.
4: Dia tulis Arab. Ya, kalau Arab saja lah kami nak arti lah.
5: Cuma baca-baca.
4: Baca ya. Wal fadang fasirun ta'adu dil pokok kayu. Wil panas utariku.
5: Ya, berapa?
4: Dia tak ada pokok kayu panas terik lah.
5: Oh.
4: Wal kurma.
5: Iya, apa dah buat kurma?
4: Itu punya kurma. Wal kurma. Nak buka puas. Buka. Bisa nulat.
5: Buat kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan.
4: Oh.
5: Tak
4: pandung kiri kanan. Ini
5: apa dah ni?
4: Pandang kiri kanan.
5: Wal saki baki. Tumpuk, tumpuk.
3: 102.9.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Selamat petang semuanya.
0: Selamat petang, selamat semuanya lah untuk yang mana masih lagi terus-menerus mendengarkan Perlis FM serasi denganku.
1: Semestinya
0: untuk 102.9 MHz. Yeah. Untuk pertemuan kita di hari Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah.
0: Masih lagi diberi nafas, diberi kesempatan dan juga ruang untuk kita bersama. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti yang masih ada lagi yang duk hantar mai. Mungkin tak apa, dengar lagu Jiwang Karat tu tadi ni. Tak apa, insyaAllah sekejap lagi kita akan cubalah.
1: Kita cuba
0: siarkan untuk hiburan kita bersama-sama. Dan apapun, kita harapkan semua kawan-kawan berada dalam keadaan terbaik. Walaupun tadi masa dalam perjalanan nak mai ke Konti tu, kita tengok-tengok ada insiden dah berlaku. Kan dekat Rambau. Jadi kita harapkan kepada anda pengguna jalan raya, kalau boleh tu lebihkan kepekaan.
1: Betul. Tambah-tambah di Rambau tu kan. Saat ni kawan ni keluar. Ni kawan ni keluar.
0: Jadi dia jangan leka walaupun sedetik. Cuma memang kena pati betul-betul.
1: Dan semoga dipermudahkan segala urusan lah buat mangsa yang menghadapinya tadi.
0: Betul. Nasib baiklah tadi ni pun anggota badan uniform, anggota polis kita pun sampai dengan cepat.
1: Cepat. Alhamdulillah.
0: Dia nak sebut capat. Dia anja pula. Tiba-tiba. Tapi abang-abang polis kita tadi ni dapat tanganilah benda-benda macam tu. Dan kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Kepada anda semua yang mana masih lagi terus-menerus mendengarkan Perlis FM saat ini. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan kita yang bertugas di bahagian stesen pemancar dalam memastikan siaran Perlis FM ini sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Lagu tu sebentar ya. Dan terima kasih juga buat rakan tugas yang tadi ni dalam ruangan Hangat Lead.
1: Ya, DJ Atikah Nordin kita tadi teman daripada pukul 10 pagi sampai ke pukul 2 petang lah.
0: Alhamdulillah. Selesai pidah dia. Kita lah yang pula.
1: Ya, macam-macam perkongsian lah tadi. Dan semestinya di ruangan ni pun macam-macam perkongsian juga untuk anda.
0: Pasti.
1: Padat. Comment ni kita tak ada padat.
0: Dia tak menang tangan.
1: Dia balen.
0: Dia tak menang tangan sekejap lagi ni. Hantu sekejap lagi di jam yang kedua. Pagi apa tengok-tengok ni pun dah pakat-pakat duk hantar mai dah. Dekat kita di ruangan WhatsApp
1: pun. Biasalah ambil nombor.
0: Ini dia keindahan pantai dulu. Baik. Sebelum kita nak teruskan perkongsian-perkongsian yang seterusnya. Terus layan
1: Perlis FM
0: serasi dengan tu.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk sibuk pun boleh. Jom WhatsApp Persembang 017 454 1688.

0: kawan. Dan lagu yang diminta oleh ibu dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan Syira, kita nak kongsikan juga bersama dengan rakan-rakan pendengar kita yang lain mengenai Five Nation Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 yang mana akan diadakan di Dewan 2020 Kangar Perlis pada 25 hingga 27 September 2026, di mana program ini juga dianjurkan oleh Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Filateli Malaysia dan Pos Malaysia, dengan penyertaan 5 buah negara iaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Vietnam, dan negara Bangladesh sebagai negara jemputan. Di mana terdapat juga pelbagai koleksi stem dan juga bahan filateli menarik dari dalam dan juga luar negara yang akan dipamerkan untuk tatapan pengunjung. Dan lebih istimewa lagi, program ini nanti akan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Komunikasi dan juga Multimedia bersama dengan delegasi dan peserta antarabangsa. Jadi kepada semualah kawan-kawan yang mana duk dengar waktu lah ni, jangan lupa, jangan ketinggalan, catat tarikh dia 25 hingga 27 September 2026. Makna kata esok lah akan bermulanya tu. Dan sama-sama kita meriahkan lagi Five Nation Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026
1: Dewan 2020
0: no? Dewan 2020 Kangar Perlis. Lagu tu cerita dia sebab apa, ini adalah salah satu acara bertaraf antarabangsa yang akan diadakan di negeri Perlis tu.
1: Jarang-jarang nak berlaku ni,
0: nak berlaku lah orang kata kan,
1: ambil peluang.
0: Betul. Sebab apa, dia melibatkan 5 buah negara, betul, termasuk dengan Bangladesh jadi sebagai negara jemputan. Jadi 6. Nak tahu mana
1: lagi? Mana nak cari?
0: Cari duduk di Perlis boleh dapat 4-6 negara mai. Tiada kali itu. Tapi apa pun, kita harapkan semua kawan-kawan kita tak kira lah yang duduk berdekatan dengan di Perlis ke, berada dalam keadaan terbaik.
1: Amin.
0: Pukullah, ada yang ambil cuti lajak ke. Main-main lah. Singgah-singgah.
1: Macam-macam ada lah ni.
0: Macam-macam ada.
1: Esok. Tak bantai-bantai.
0: Esok pun ada.
1: Lah ni pun ada lah.
0: Sekejap lagi kita
1: kongsi. Sekejap lagi.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: balas baik, kita balas lah balik dengan baik kan. Oh. Tapi kalau balas orang, balas kita dengan kejahatan. Jangan balas dengan jangan kejahatan. Jangan.
1: Kalau tak balas, kena buat lagu mana?
0: Kena buat lagu mana? Dah, dia balas juga. Balas. Tapi balaslah dengan kebaikan. Mudah-mudahan malu tu dapat kat dia.
1: Betul.
0: Dia satu tamparan yang cukup hebat lah kan. Kalau orang buat jahat dengan kita, kita jangan buat balik jahat dengan dia. Tapi kita bagi
1: balas dengan kebaikan.
0: Ya. Dan lepas tu dia akan, dia akan membawa hingga ke tulang hitam yang paling dalam.
1: Ya. Berasa sampai tulang.
0: Berasa sampai tulang. Cayalah. Sebab apa? Tak guna pun. Dia dia dah buat kita jahat. Kan? Dia buat jahat dengan kita. Ayat dia. Dan kita pun nak buat jahat balik dekat dia. Dia jadi lebih kurang kita dengan dia sama. Lah.
1: Betul.
0: Jadi untuk membezakan kita dan dia, ataupun mentaliti kita dan dia, dia balas jahat kat kita, kita balas lah dengan kebaikan.
1: Baiklah Profesor Lin kita.
0: Alhamdulillah. Okey, kita nak
1: ya,
0: baca
1: kawan-kawan semua.
0: Ya,
1: balaslah dengan kebaikan.
0: Balaslah dengan kebaikan. Tidak pun balaslah dengan senyuman.
1: Ya.
0: Sebab apa tau? Dia akan mekap pula di dalam hati tu. Pasal apa? Harai sungguh kawan ni no.
1: Membara, dia akan membara di dalam.
0: Aku jeling memang tak sanggup. Dia boleh senyum.
1: Nak nyeh.
0: Dia dah kali tu. Jadi okey, kita nak baca dululah di ruangan Wasik Konti sebelum kita nak orang kata apa? Hebahkan lagi ataupun kita nak wawarkan lagi, nak kongsikan lagi dengan semua yang mana duduk dengar waktu lawan ni. Kiriman ini datangnya daripada Kak Wah kita. Jauh. Hari ini Kak Wah duduk di tempat paling jauh.
1: Di mana tu?
0: Di mana nak? Dia bagi salam dulu.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya salam Lin dan juga salam Syira.
1: Ya.
0: Katanya lah ni Kak Wah duduk di Terengganu.
1: Jauh. Betul-betul jauh.
0: Dia makan.
1: Kena naik bukit.
0: Kena naik bukit. Tol pun banyak tu. Betul. Nak pergi tu. Dan katanya makan dekat kedai hari ini. Alung apa tu, dia kata bau ikan bakar. Nak lagu daripada filem Bobby ni duk di Terengganu tu.
1: Tak lupa
0: Bobby, dia tak lupa.
1: Terbaik.
0: Mai dua hari lagi, esok balik lah. Katanya balik Kelantan. Katanya lepas tu baru
1: balik Kelantan. Singgah Kelantan dulu.
0: Baik. Baru nak balik main paling.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan. Hati-hati di sana.
0: Maklulah lah ni, cuaca tak tentu dah.
1: Ya, betul.
0: Kita takut juga kan dalam perjalanan tu hujan ke. Jadi orang kata apa, mata dia kena cerah lebih.
1: Betul.
0: Minum kopi bagi banyak sikit. Tapi kurangkan gula. Sebab dah manis dah dalam senyuman.
1: Ya.
0: Takkan
1: tak manis lagi tak tahu. Baik.
0: Kak Wah kot. Jadi jom kita nak dengarkan dulu lagu. Sekejap lagi kita akan kembali dengan perkongsian seterusnya. Pastinya yang sempoi dalam Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapasih.

Kopi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM Super.

Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2,

0: Al-Quran, DJ Corner pun ada, pendaftaran Askar Wataniah pun ada. Dan jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV.
1: Wow.
0: Dan pelbagai lagi hadiah menarik menanti anda. Jadi semua yang mana pakai duk dengar, ada waktu ataupun ada masa kelapangan tu, boleh hadir bersama-sama untuk memeriahkan lagi program Madani Kita 2026 di Dewan Warisan Kangar. Boleh pukul 7.30 pagi hingga ke pukul 6 petang.
1: Kira pukul 7 sampai pukul 6 tu tak kosong lah.
0: Tak kosong. Tambah ada Syirah.
1: Lagilah.
0: Tak kosong.
1: Jangan buat begitu.
0: Lagi tak kosong. Jadi apa pun, terima kasih juga kita nak baca lah di ruangan WhatsApp Konti. Ini kiriman daripada Kak Ida kita. Kak Ida kita katanya, salam Lin dan juga Syirah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Katanya Kak Ida nak minta lagu Casey, Jangan Ada Benci. Tapi Kak Ida tak benci, sayang you all.
1: Betul lah tu. Jangan ada benci.
0: Jangan. Nak ada benci. Buat apa saat lagi ni kita tak cukup jiwa dan raga kita macam mana. InsyaAllah saat lagi kita akan cubalah untuk siarkan hiburan kita bersama. Dan saat lagi tepat pukul 3 petang kita akan sama-sama ke Kota Media untuk kita ikuti info terkini dalam Ringkas 3 Petang menerusi National FM.
1: Ya, dan patah balik ke Polis FM untuk rancangan kita. Apa
0: aja ni.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup pai air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu

0: menarik di Very Okay. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV Okay.
1: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang juga semua yang sedang mendengarkan Perlis FM waktu ini.
0: Ya, Linda juga Syira kembali untuk pertemuan kita di hari Khamis 24 September 2026 bersama dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, kita dah pun berada di jam yang kedua dalam Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Apa simpul.
1: Ya, takkan tak enjoy lagi jam kedua ni kan.
0: Kalau tidak, tak menanggung pula masuk.
1: Ya, mai dah.
0: Jadi, untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti, terima kasih kerana masih lagi terus kekal kesetiaan anda. Dan kita pun dah mula live di ruangan Facebook Perlis FM.
1: Betul.
0: Dan juga
1: di TikTok Perlis FM waktu ini.
0: Jadi, anda boleh tinggalkan komen anda.
1: Betul.
0: Sekiranya anda nak dengarkan lagu kegemaran anda untuk ruangan Acah-Acah Nehi-Nehi.
1: Nehi, lagu Hindi yang pasti. Pastinya lah.
0: Jangan nak minta lagi lagu Melayu.
1: Betul.
0: Nanti saat empat, saat lagi baru kita siarkan lagu Melayu lepas habis. Acah-acah nehi-nehi. Lagu tu cerita dia. Dan untuk kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti, kita pun ada Wan Kuaidir. Wan Janggut. Katanya sambil-sambil duk menonyoh lantai ni sambil duk dengar celoteh DJ berdua. Syok. Dan dengar. Dengar kapur bersempang. Ya, dah kali tu.
1: Boleh ke tu?
0: Boleh. InsyaAllah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Kita akan guna kantor untuk teropong bagi nampak dengan jelas. Katanya untuk lagu Hindi sekejap lagi ni, dia nak minta lah sebarang lagu pun tak apa. Janji rancak katanya. Rancak insyaAllah tak berdosa.
1: Wahai dia ni tak apa.
0: Tak apa.
1: Lagu apa pun tak apa. Dia layan.
0: Dia terima. Bagus lagu tu. Dan katanya nak dengarkan bersama buat tular ni dengan kawan-kawan kerja katanya. Sambil-sambil dia buat kerja dengan Izhar, Naim, Abang Amir, dengan Alif, Ari, Poh, Jihoy, Ikin, Kak Ros dan juga Puan Penyelia. Nampak?
1: Ya.
0: Ni bagus. Dia tak lupa Penyelia dia. Macam kita KBR memang masuk lah.
1: Sibuk.
0: Sibuk lah.
1: Minggu ni sibuk.
0: Alhamdulillah. Tak apa. Sibuk lah kerja terang.
1: Selamat bertugas juga kita ucapkan.
0: Jadi sihat belakang-belakang.
1: Betul.
0: Dan katanya Wan Gwadi kata kami duk dengar hak yang Tok Wan di sini duk pasang. Sebab apa? Mereka duk ada radio seorang satu.
1: Ui.
0: Mantap. Kan? Tapi apa pun terima kasih Tok nenek-nenek.
1: Terima kasih layan Perlis FM.
0: Kita harapkan terus dengarkan Perlis FM terus sihat, terus ceria.
1: Betul.
0: Dengan adanya Wan Kuaidir, dengan adanya Penyelia yang bagus, dengan adanya Izhar, Abang Amir, Alif, nak sebut lagi panjang lagi tu cerita dia tu.
1: Amai.
0: Dan apa pun terima kasih juga untuk Mirun. Mirun daripada Berseri pun ada. Tapi dia di ruangan live Facebook Perlis FM. Dan untuk anda lah belakang-belakang, sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi. Macam Kak Wo pun tak sabar katanya nak dengarkan lagu Bobby.
1: Dia dah.
0: Tapi sebelum kita nak siarkan lagu Bobby ke, lagu Kuch Kuch Kehena He ke,
1: kita tengok nombor satu dulu lah.
0: Kita tengok nombor satu lah.
1: Kita yang akan
0: satu
1: main ikut nombor.
0: Dia minta lagu sedih. Ini untuk ibu daripada belakang balai polis Mata Yang.
1: Perangai enjin.
0: Tapi tak apa. Boleh. Kita layan lah bersama sebab cuaca elok.
1: Betul.
0: Apa nak kata?
1: Terus layan.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, nyanyian daripada Lata Mangeshkar.
0: Aha, siapa lagu tak kenal lagi?
1: Siapa tak kenal?
0: Salah satu legend tu.
1: Betul.
0: Orang kata apa, lagu dia sering-sering dimainkan di corong-corong radio.
1: Yeah.
0: Daripada dulu kala sampailah ke law ni.
1: Betul.
0: Dia macam ibarat kalau kita Allahyarham Pi Ramli lah kot.
1: Betul.
0: Lagu tu, suara dia tu suara mah. Terima kasih untuk MZ Perlis 85 bersama yang kita juga di ruangan live TikTok. Katanya Assalamualaikum, Temerloh hadir dengan jayanya katanya.
1: Ui.
0: Nak dengarkan lagu Kahuna PRH satu, insyaAllah
1: saat lagi
0: kita akan coba siarkan untuk hiburan kita bersama. Kita pun nak baca di ruangan WhatsApp Konti. Ini kiriman daripada Mami Z dari Kuala Lumpur. Katanya Assalamualaikum Bapa Habak, DJ yang bertugas.
1: Waalaikumsalam Habak baik.
0: Habak baik, Alhamdulillah. Katanya moga sentiasa sihat, amin ya rabbal alamin. Katanya Mami nak dengarkan lagu daripada filem Dakan. Tapi dalam filem Dakan tu macam-macam lagu.
1: Betul.
0: Dan dia kata apa-apa lagu pun tak apa.
1: Hak famous itulah.
0: Jadi kita cubalah. Nah, harapnya tu menepati cita rasa anda. Dan untuk kawan-kawan di ruangan WhatsApp Konti dan juga di live TikTok, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan
1: lagi. Tapi kita punya nombor Konti berapa?
0: Di 0174541688. Terus layan, terus dengar
1: Perlis FM
0: Serasi dengan kau. Lidik.

0: Main share tunai him membawa kita ke pukul 3.32 minit petang lah kawan-kawan.
1: Ya.
0: Ada yang nak dengar lagu baru, ada yang nak dengarkan lagu lama, ada yang nak dengarkan lagu pertengahan tahun, boleh berlaku apa. Asalkan dia menepati, iaitu lagu-lagu Hindustan. Lagu Melayu kita tak boleh pasang lagi, Ampoh. Sabar Zat dulu.
1: Kalau jangan derhaka.
0: Ya, jangan derhaka. Nah, nanti kakak cubit. Apa pun, terima kasih juga untuk Almi Syukri. Ya. Kita pun ada perantau merana di sini. Kita juga ada Alung bersama dengan perantau merana. Itu juga ada Kak Ngehizan kita. Terima kasih yang lompat-lompat masuk ke sana, ke sini. Ayah Rindu pun ada juga bersama kita. Terima kasih belaka-belaka. Faruk Gagak Hitam. Siapa lagi? Faruk Gagak Hitam, ya. Boleh tak apa. Rina pun tak apa. Siapa lagi? Amin Syukri. Terima kasih. Dan rakan-rakan kita di ruangan live Facebook Perlis FM juga.
1: Kita ada Amirul Anwar.
0: Ya.
1: Assalamualaikum. Selamat petang dan selamat bertugas DJ Lin dan Syira. Hai hai, layan je acak-acak nehi-nehi. Hemo-hemo tubuh semua. Kila bahan terbaik padu lagu. Lagu Anjekal Kilarkian satu?
0: Boleh. Sat lagi kita.
1: Tak hujung tu.
0: Boleh, boleh.
1: Hati yang betul.
0: Satu je. Tapi sat lagi dan dia komen jadi dua.
1: Kita ada juga Rasma Saad katanya salam DJ Lin dan Syira. Selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih. Lepas tu kita ada Afif Nur Syazaf. Kita ada juga Afif Adha. Selamat petang. Perlis FM, jom layan acah-acah nehi-nehi. Terima kasih banyak-banyak.
0: Dan untuk anda di luar sana, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 017-454-1688. Mahupun di atas talian menerusi Facebook Live Perlis FM, mahupun di TikTok Live Perlis FM.
1: Tinggalkan komen anda.
0: Siapa tadi nak dengar lagu Muhabbatin?
1: Sony.
0: Kita tak bagi.
1: Boleh.
0: Jom lekah. Kita pakai belari
1: begini. Kibakkan.
0: Boleh

0: Angah Izan pun ada. Terima kasih.
1: NZ Perlis pun ada.
0: Ada juga. Hari Zakuan pun ada.
1: User 7481285924057.
0: Habis.
1: Tu kalau kata kita tak baca lagi saja. Kita cubit bagi.
0: Lemon pun ada.
1: Lemon. Oi. Lemon berapa
0: hari masuk? Lemon. Abang Muiz Radio pun ada.
1: Ada. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih semua yang layak perlis FM.
1: Nak dengarkan lagu Yadun Kibarat. Ya. Terima kasih. InsyaAllah.
0: Nak lagu Meleleh Hayat Mata pun.
1: Boleh. Ha?
0: Boleh.
1: Awal tadi kita meleleh dah hayat mata.
0: Betul.
1: Lepas kita masuklah pula ke ruangan-ruangan happy tu.
0: Betul.
1: Okey. Ini pula kiriman daripada rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Kunti. Datangnya daripada nanti set mana dia dia lari lah hampa.
0: Baca di Facebook dululah.
1: Nor Boys yang bersama kita.
0: Aha.
1: Katanya assalamualaikum, selamat petang Lin dan juga Shira.
0: Waalaikumsalam,
1: selamat petang. Selamat bertugas katanya di kontra acu-acu nehi-nehi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Sungai Batu Baru. Baru bukan Batu lah. Lapor diri katanya best lagu-lagu yang di udarakan. Terbaiklah Perlis FM and team.
0: Terima kasih.
1: Katanya nak dengarkan lagu daripada filem Main Hona.
0: Buka radio di kolong.
1: Boleh.
0: Terima kasih.
1: Takkanlah tak boleh kan. Tapi sebelum tu, sebelum nak Main Hona ke apa ke, kita nak tunaikan dulu lagu yang diminta oleh Mirun daripada Berseri tadi ni.
0: Apa tajuk dia tu? Ajakal Kilarikian.
1: Jadi apa lagi? Ajung lagi tu.
0: Godek kah?

0: Pagi kita ke pukul 3.57 minit petang.
1: Basah sat lah pula.
0: Eh, tapi jangan duk minta ni. Saya kira orang kena tambah lagi sejam. Dia dah naya pagi
1: hari. Tak ada penuh dari.
0: Okay. Kita pun nak kena maklum lah juga pada hampa semua yang mana duk dengar saat ini. Di mana hari ni kita nak boleh melarat pun, melarat ke, geno pun.
1: Betul. Hak wajib tu kena.
0: Hak wajib.
1: Kita jangan dilupakan.
0: Kawan-kawan. Di mana maksudnya waktu solat fardu asar hari ni. Pada pukul 4.24 minit petang. Maghrib 7.15 minit malam. Isyak 8.24 minit malam. Untuk solat fardu asar hari ni akan masuk pada pukul 4.24 minit petang.
1: Betul.
0: Bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini pun dapatlah kawan-kawan pakai atuk masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan untuk lagu-lagu Hindustan, kita akan cubalah perhabis sedaya upaya takat mana hak boleh.
1: Betul.
0: Hak yang mana tak berkesempatan mungkin kita akan bawa ke minggu hadapan.
1: Jangan apapun, sedih.
0: Jangan. Ada lagi. Kita tak end lagi.
1: Belum.
0: Okay. Jom kita nak terus layan.
1: Layan lagi. Acak-acak.
0: Nehi-nehi.

0: Stadium Kibarat nampak gayanya mengakhiri untuk ruangan acan-acan ni kita. Sebab apa? Waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 4.9 minit petang, kawan-kawan. Jadi kita tak boleh nak melarat sangat lama-lama, sebab waktu solat fardu asar kita akan masuk pada pukul 4.24 minit petang. Tapi saat lagi kita ada lagu penutup untuk ruangan acan-acan ni. Jadi jangan bimbang kepada anda, kita tengok lagu siapa yang akan mengenal saat lagi ni. Dan saat lagi seperti biasa, tepat pukul 4.30 minit petang, kita ada Puasyira.
1: 4.30 minit petang, kita sama-sama ikuti info semasa di Perlis ni melalui berita Perlis FM.
0: Kepada anda semua, jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di Perlis FM. Dan untuk peminat-peminat lagu Hindustan, jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi bersama seperti biasa setiap hari Khamis di jam yang kedua dalam Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kapa simpul. Jadi ini dia lagu penutup kita untuk ruangan acah-acah.
1: Nehi. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus ceria sentiasa melalui hari-hari yang mendatang. Dan tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan kebaikan mendoakan orang lain. Subhanallah, kita bukan saja untuk mendoakan diri kita sendiri mendapat kebaikan dan mendapat redha Allah, tapi kita nak orang sekeliling mendapat kebaikan yang sama. Kerana apa? Abu Darda melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, doa seorang muslim bagi muslim yang lain tanpa pengetahuan orang itu, di atas kepala orang itu berdoa ada satu malaikat khusus yang tugasnya adalah menyambut doa orang itu dengan berdoa, semoga Allah mengkabulkan doamu dan mendapat kebaikan sebagaimana yang kamu doakan. Hadis direkodkan oleh Muslim. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, inilah yang kita mahu. Moga-moga doa yang kita doakan kepada orang sekeliling kita, kebaikannya berbalik-balik kepada kita. Sangat mudah. Antara contohnya apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Kita nampak sambil berjalan, kan, kadang-kadang nampak ada kereta tersedai tepi jalan, dan sambil-sambil kita lafazkan doa, kita niatkan dalam hati, Ya Allah, permudahkan urusan si dia, Ya Allah, angkatlah kesukarannya. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, malaikat yang ada tadi, yang ada khusus tugasnya tadi, mendoakan kita, kebaikan kita tanpa henti. Maka jom sama-sama kita amalkan tips mudah mendoakan orang, antaranya 4L. L yang pertama, sentiasa letak niat satu hari satu doa untuk orang lain. Nak keluar rumah, paling-paling ada niat nak doakan untuk orang pada hari ini. L yang kedua, lihat sekeliling. Sambil-sambil jalan, lihat orang sekeliling. Kalau ada orang yang susah, orang yang memerlukan, kita tak mampu bantu dengan wang, mungkin tak mampu nak bantu dengan fizikal, bantulah dengan doa. Dan L yang ketiga, lakukan segera. Bila nampak orang yang dalam keadaan yang susah, maka doalah dengan kadar segera. Moga-moga Allah bantu saat itu. Dan L yang keempat, lafazkan doa yang baik-baik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita sama-sama sentiasa bermotivasi untuk sentiasa mendoakan kebaikan orang sekeliling kita. Sekian, terima kasih.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil, hashtag penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Berlis FM, serasi denganku.
4: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya Noor Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Perlis mempunyai potensi untuk diketengahkan bukan sekadar sebagai destinasi pelancongan, tetapi sebagai negeri yang menawarkan naratif, identiti dan warisan tersendiri bagi memberikan pengalaman bermakna kepada setiap pengunjung. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah kekuatan Perlis dalam aspek sejarah, budaya, alam semula jadi dan identiti tempatan merupakan aset yang boleh diperkasa dalam membangunkan pelancongan berteraskan nilai Islam serta keunikan negeri. Penganjuran Persidangan Pelancongan Warisan Penyelidikan dan Kesedaran Islam Antarabangsa UNITRA 2026 mencerminkan komitmen yang berterusan Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj dalam memperkukuh penyelidikan berimpak tinggi serta memperluas wancana antarabangsa berkaitan pelancongan Islam, warisan dan pembangunan mampan. Penyelidikan dalam bidang pelancongan Islam, warisan, kelestarian dan budaya perlu diterjemahkan kepada dasar inovasi dan penyelidikan yang memberi manfaat kepada rakyat. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra selaku Tuanku Chancellor Uni Siraj ketika berkenan menyempurnakan UNITRA 2026 di Dewan MPPS Arau. pelaksanaan program jualan agro madani oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Perlis memberi manfaat kepada 320,000 isi rumah menerusi penjimatan berjumlah RM350,000. Menurut pengarah Fama Perlis, Muhammad Anzara Azizan berkata, sehingga kini sebanyak 104 jualan agro madani dilaksanakan di Perlis melibatkan penyertaan 495 usahawan bimbingan Fama. Selain produk agro makanan segar seperti sayur, ayam dan hasil laut, jualan agro madani turut menawarkan barangan runcit untuk keperluan harian pada kadar penjimatan 10 hingga 30%. Penambahan penawaran produk ini membantu pengguna mengurangkan perbelanjaan harian, mendapatkan keperluan pada harga lebih berpatutan dan meningkatkan akses kepada barangan berkualiti. Bagi memperluas manfaat jualan itu, Fama Perlis turut bekerjasama dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, Jabatan Penerangan Negeri Perlis dan Jabatan Penyiaran Negeri Perlis, termasuk melalui penganjuran program madani kita PMK 2026 peringkat negeri di Dewan Warisan yang akan berlangsung Sabtu ini. Fakulti Sains Gunaan FSG Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Perlis dengan kerjasama Universitas Islam Riau, Indonesia menganjurkan International Science and Technologies Conference secara hibrid bagi memperkukuh jaringan penyelidikan dan kerjasama akademik di peringkat antarabangsa. Bertemakan Science Beyond Borders, Connecting Technology for a Sustainable Future, persidangan ini menghimpunkan ahli akademik penyelidikan, pelajar pasca siswazah dan profesional daripada pelbagai institusi dalam dan luar negara. Persidangan iCostech 2026 mencatatkan penyertaan seramai 176 peserta, merangkumi 154 peserta secara dalam talian dan 22 peserta secara fizikal. Pengisian persidangan turut diperkaya dengan sesi ucap tama dan ceramah jemputan yang menampilkan ahli akademik serta pakar daripada institusi di Malaysia dan luar negara. Antara institusi antarabangsa yang terlibat ialah Universitas Islam Riau dan Universitas Erlangga Indonesia, ialah Rajabat University Thailand, Tokyo University of Agriculture dan Teknologi serta Shibaura Institute of Technology Jepun dan Hormut University Somalia. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Saudara, pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Weh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Dan jangan dua kali lagi pergi ke mana-mana kawan-kawan, sebab law ni pun baru pukul 4.40 minit petang. Selamat petang kita ucapkan untuk anda yang mungkin baru saja mendengarkan Perlesa FM serasi denganku saat ini. Dan seperti biasa kawan-kawan, sesaat lagi di jam yang keempat. Untuk ruangan hemoi-hemoi, kita enjoy couple sempoi. Kita akan sama-sama ikuti tahsin Al-Quran. Dan di mana tahsin Al-Quran anda juga boleh tonton di ruangan live Facebook Perlis FM. Betul. Dan juga di ruangan live TikTok Perlis FM.
1: Dan sebelum tu kita ikuti dulu info melalui utama dari National FM.
0: Betul.
1: Lepas tu patah balik ke Perlis FM untuk bersama tahsin Al-Quran.
0: Yeah. Dan tapi apa pun, sebelum tu kita juga nak kongsikan bersama dengan anda yang mana jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan lagi program Madani kita PMK 2026, anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana, yang akan berlangsung pada 26 September 2026 hari Sabtu ini di Dewan Warisan Kangak. Boleh bermula daripada pukul 7.30 minit pagi hingga ke pukul 6 petang. Di mana pelbagai juga aktiviti yang menarik akan diadakan seperti fun run. Ada juga pameran dan juga perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan juga agensi kerajaan. Dan semestinya ada juga persembahan daripada artis Pentarama. Dan turut diadakan nanti pada hari Sabtu itu adalah jualan ramah madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut secara percuma. Ada juga DJ Corner yang akan sentiasa menanti anda. Ada juga Jom Exchange Al-Quran, pendaftaran askar wataniah. Dan sama-sama jangan lepaskan peluang untuk memenangi juga hadiah cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV dan pelbagai lagi hadiah menarik.
1: Itu jadi dia, ayuh semua ada
0: rakan-rakan yang mana dengarkan saat ini, yang mana duduk mungkin di luar daripada negeri Perlis, ataupun mungkin nak bercadang tu, nak bercuti, nak singgah-singgah ke negeri Perlis, silakan.
1: Alhamdulillah, Perlis tak kosong.
0: Tak kosong kawan-kawan. Jadi boleh hadir untuk meriahkan lagi program Madani kita PMK 2026. Baiklah kawan-kawan. Ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Lagu-lagu yang dimintakan oleh rakan-rakan pendengar kita pun masih lagi ada. Rakan-rakan di ruangan live TikTok Perlis FM pun ada lagi. Dan kita pun masih lagi buka di ruangan WhatsApp Konti di 017 454 1688. Jadi teruskan kesetiaan anda, bertemankan Perlis FM
1: serasi denganku.

0: dekat Radio Paling.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا

0: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Itu dia tadi. Dah pun kita sama-sama dengarkan untuk surah Al-Baqarah ayat 13 hingga 16. Baiklah Ustaz, nampaknya kita pun dah terima pemanggil-pemanggil kita untuk hari ini. Kita bersama dengan pemanggil yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Siapa di sana?
2: Tak kenal dah kah?
1: Pak Mi kah?
3: Azhari.
2: Azhari.
1: Encik Azhari. Pasal lama juga asal Encik Azhari tak masuk, no?
3: Saya selalu ada.
1: Ada kah?
3: Saya selalu ada.
1: Ya, ada kali tu.
2: Ada minggu lepas dah.
1: Ada. Okey. Jadi silakan Encik Azhari. Hari ini jadi student yang pertama. Boleh mula dah.
2: Minggu lepas saya tak ada. Saya tak masuk. Minggu lepas pun yang saya masuk tu.
1: Itulah rasa macam tak sebut minggu lepas tu.
2: Minggu lepas tak ada. Saya ada urusan di luar minggu lepas.
1: Jadi hari ini masuk balik lah. Alhamdulillah. Jadi silakan Cik Azhari hari ini.
2: 13 dengan 16.
1: Ya betul. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء.

0: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di sana?
3: Pangaak ni Penanyu.
2: Dia berlain sikit ni. Okey, Pangaak, hari ini kita dengan surah Al-Baqarah ayat 13 hingga 16. Ya. Boleh mula dah. Ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

tu kolu kolu anu minu kama amanas sufaha

0: صدق الله العظيم. كما دي جي يام تغاس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana?
2: Ini Mak Nga.
1: Mak Nga. Silakan Mak Nga. Hari ini kita dengan surah Al-Baqarah ayat 13 hingga 16. Boleh mula dah.
2: Okay. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih buat Ustaz.
3: Ya, silakan.
2: Kacau dengan cucu dia pula. Jadi orang berkaduk nak berkaduk. Okay. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas. Boleh betul saya kan?
3: Boleh.
2: Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idha laqul ladzina amanu qalu.
3: Hello.
2: Sekali lagi.
3: Nama tinggal aku terputus tadi.
2: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا

0: namana numutta ziun Allahu yatta ziu bihim wa yamuttuhum fisu yanihim ya'mahun Ulaika alladhina ashtarau dalalata bilhuda فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
1: صدق الله العظيم.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Hello.
3: Ya, Kak Zai ke? Boleh mula dah Kak Zai. Hari ni kita dengan surah Al-Baqarah ayat 13 hingga 16.
1: Wa idza qila lahum.
4: Wa idza qila lahum.
1: Ya.
4: Aminu.
1: Ya. Ya, silakan. Kalau nak berhenti, berhenti dekat amanan nas, berhenti situ. Ha, lepas tu boleh terus qalu anu'minu kama. Ha, sekali lagi Kak Zai.

0: I love
1: Allez, allez, ouais, Isa, relâche. Sekali lagi, dia tenggelam sikit suara. Kak Zai baca sekali lagi. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
0: Qalu
1: Hai, terlangkau tu, terlangkau. Allahu yastahzi'u bihim. Ha, terlangkau satu ayat.
0: Allahu yastahzi'u.
1: Satu lagi ayat. Ulaika allazi. Sadaqallahul Azim.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Sama-sama.
2: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, ni baru betul Pak Mik.
3: Ya,
2: Pak Mik. Silakan Pak Mik. Dia kalau yang kami perasan, kalau Pak Mik, dia mesti dia pergi lari tutup radio dulu, lagi dia patah balik. Betul lah tu Pak Mik.
3: Baru
2: pecah. Silakan Pak Mik.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza

يكون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى.

0: Wadakallahul azim.
1: Sadakallahul azim.
2: Terima kasih Dizin ya Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama pula dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kak Nafisah ke tu?
3: Bukan, Kak Su.
1: Kak Su. Silakan. Boleh mula dah kita hari ini dengan surah Al-Baqarah ayat 13 hingga 16. Nah?
3: Ayat 13, 16 tapi kena tolong habang lah Kak. Kak Su, Ustaz, ayat ni dulu-dulu kita belajar ni. Dia, Kak Su ni tak nampak, tak tahu ayat. Nak kepala ayat tu.
4: Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas.
3: Terima kasih Ustaz. Nah.
1: Ya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما
4: Tuan
3: nak ambil
4: balik ni Ustaz. Tadi tu boleh terus saja berhenti amanan nas, lepas tu terus ya qalu anu'minu kama. Sekali lagi.
3: Qalu anu'minu kama amanas subaha. Boleh Ustaz?
4: Boleh.
3: Ala panjang.
4: Pak Hakak.
3: Ala in هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم
4: وإذا لقوا الذين
3: آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا قُلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّ في طغيانهم يعمهون.
4: Okay, sekali lagi ayat ni. Kak Sum berhenti dekat wayamudduhum, ambil balik wayamudduhum.
3: Sekali lagi. Tak betul kat mana ni Ustaz?
4: Allahu yastahzi'u bihim.
3: Ayat pemberhentinya.
4: Kak Sum, ingat saya baca dulu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Berhenti situ. Ambil balik. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
3: Macam mana? Sampai kedua ni. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Wa yamudduhum. Duhum fi
4: tu'yanihim ya'mahun. Okey. Cuma wayamudduhum, tutup mulut betul-betul. Wayamudduhum fi.
3: Ini sama mula lah.
4: Okey. Terus.
3: Sama. Ula'ika allazina ashtarau dhalalata bilhuda.
4: Ya.
3: Fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin.
4: Sadaqallahul azim.
3: Terima kasih Ustaz.
4: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama pula dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di sana?
5: Assalamualaikum. Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya Kak Midah daripada Taman Arah Indah.
1: Silakan, boleh mula dah. Kita dengan
5: Boleh dengar lah soal saya.
1: Dengar. Ayat 13 hingga 16, nah.
5: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: anak nomor tahdiun. Allahu yastahdi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
1: Sadaqallahul
2: azim. Ya, sama-sama.
0: Ah, ni mak saya nak baca. Boleh.
1: Sila.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini tu nak jumpa belajar.
1: Ya. Sila.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idha qila lahum la tufsidu.
1: Satu lagi. Yang bawah.
3: Wa'idha qila lahum aminu kama amanan nas. Qalu anu'minu kama amanan suka. Boleh tak?
1: Boleh.
3: Ala innahum humus subah

0: يستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
1: Sadaqallahul Azim.
2: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Alif.
3: Jumpa lagi Lin ni Ustaz.
2: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemanggil-pemanggil kita Ustaz yang dah pun bersama kita tadi untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 13 hingga 16. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan seorang lagi boleh dah. Jom kita nak bersama seorang lagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
4: Ya, Kak Zuraida.
2: Kak Zuraida. Silakan Kak Zuraida hari ini dengan surah Al-Baqarah ayat 13 hingga 16.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا

0: إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: Terima kasih.
2: Ya baik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz untuk berikan sedikit ulasan berkenaan dengan bacaan pendengar-pendengar kita tadi. Silakan.
3: Baik. Alhamdulillah bacaan pada petang ni saya rumuskan bacaan yang baiklah untuk hari ni. Tak ada banyak kesalahan yang serius ataupun tertukar huruf ke, tersalah baris ke, yang pemanggil kita tak sedar lah. Kan?

0: jadi semua baca dengan baik. Alhamdulillah, mungkin surah awal surah Baqarah ni kita dah selalu baca kan. Cumanya yang ni dia lama dah masalah ni berlaku. Apa nama, berhenti sebelum nafas kita habis. Kepada semua pemanggil lah. Nah, yang ni kita kena check kita punya kapasiti nafas kita. Baca. Dia kalau kita hujung-hujung dah nak berhenti tu, dia akan apa, dari sudut kefasihannya akan ada kurang sikit lah. Contohnya ayat 13 tadi, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ayat ni dia ada kama satu empat harakat, qalu empat harakat, kama satu lagi empat harakat, hujung pun panjang juga lebih kurang enam harakat. Jadi dia panjang. Bila panjang, kadang-kadang ada yang cuba menghabiskan. Bila hujung tu, dia hamzah kat hujung sufaha tu, dia dah macam tak berapa nak kemah dah bunyi dia. Jadi berhenti sikit-sikit, tuan-tuan dan perempuan pendengar semua. Wa idza qila lahum aminu kama amanannas. Boleh berhenti. Kan? Boleh nak ambil balik aminu kama pun boleh, ataupun nak terus pun boleh. Kan? Kalau tak ada nafas boleh terus. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ha, macam tu. Pastikan kita punya nafas tu waktu berhenti tu bukan hujung-hujung. Ha, kalau hujung-hujung tu huruf yang tak akhir tu dikhawatiri dia tak sempurna dari sudut sifatnya, dari sudut makhrajnya. Ha, jadi dia akan mencacatkan bacaan kita lah. Jadi yang mendengar pun rasa tak syok, yang baca semput. Ha, jadi macam tu. Kita tak maulah jadi macam tu. Kita nak baca Quran, relax. Jadi kat mana boleh berhenti, berhenti saja. Kan? Pastikan habis perkataan. Jangan berhenti di tengah-tengah perkataan. Ha, contohnya, ayat tadi, wa idza qila lahum a, tak boleh lah berhenti a. A tu, aminu baru habis. Wa idza qila lahum aminu, habis dah nafas. Boleh berhenti. Tapi nak ambil balik tu, kena ambil balik. Aminu kama amanannas. Habis dah nafas. Lepas tu terih. Qalu anu'minu kama. Kan? Dan seterusnya. Ha, jangan berhenti di tengah-tengah ataupun jangan berhenti ketika nafas kita dah hujung-hujung. Ini pentinglah. Saya bagi sikitlah tips untuk pernafasan. Selalunya saya bagi, orang boleh nampak kan. Ini, ini orang tak boleh nampak lah. Orang dengar ya. Tarik nafas melalui hidung. Tarik ikut hidung kita. Masuk ke perut, jangan masuk ke dada. Jangan masuk ke dada. Selalu kita tarik nafas, dada kita naik kan. Contoh kalau naik, bau kita naik, dada kita naik, yang tu nafas kita akan pendek
1: berkumpul
0: sikit.
1: Ke situ.
0: Dia terkumpul tu, dia takat tu saja. Jadi kita kena pastikan kita punya bahagian perut kita yang kembung. Ha, siapa ada baby umur 1 tahun ke bawah lah selalunya, cuba tengok dia tidur macam mana. Dia tidur tu perut dia ke kembung, dada ke kembung.
1: Perut lah kembung kan.
0: Perut. Kalau dada kembung tu kita risau dah. Kita bawa pergi hospital dah. Mesti mak-mak mesti risau. Kalau tengok dada naik, mak-mak mesti risau punya. Bawa pergi hospital. Kemungkinan dia tengah sesak nafas. Tapi kita bila dah sesak ni, kita duduk bernafas, dada kita yang naik. Jadi dia, nafas kita akan kurang kalau kita tarik, dada yang naik. Jadi pastikan latih balik macam mana fitrah kita, perut kita yang naik, bahagian bawah.
1: Perut kita yang naik.
0: Perut kita yang naik. Kalau baru dia punya, ini macam DJ nampak kan. Kalau kita nak tarik nafas kat sini, lebih kurang sejengkal ya.
1: Betul.
0: Tapi kita letak kat perut, dia jadi lebih kurang hampir 2 jengkal kita punya kapasiti nafas kita.
1: Sebab keselaluannya kalau tarik nafas tu, perut dia ke dalam.
0: Terus ke dalam. Dada yang naik.
1: Dada yang naik.
0: Tapi dia fitrahnya ialah perut kita yang kembung di bawah. Sini kita panggil apa? Sini paru-paru kita.
1: Paru-paru lah.
0: Kita tarik masuk paru-paru. Dia paru-paru ni dia lembut kan.
1: Betul.
0: Berbanding dengan perut. Dia bila dia kembang, dia cepat kecut.
1: Dia cepat kecut, betul?
0: Dia cepat kecut. Jadi perut kita dia stable. Perut kita dia tebal. Dia stable, dia tarik, dia akan slow-slow, dia akan keluar balik. Itu sebab tu fitrah dia, kita tarik nafas masuk ke perut. Dan lepas kot mulut lah macam biasa. Semuanya satu lagi, sebab apa saya suruh tarik kot hidung? Sebab hidung kita dia ada filter. Filter tu bulu hidung.
1: Yalah, betul.
0: Dia tapih dia tapih habuk-habuk yang ada. Dan juga dalam kita punya filter dia ada apa? Pelembap dia. Dia ada humus ataupun ada air, ada cecair dalam tu. Kita tak rasa, tapi dia membantu untuk membasahkan tekak kita. Cuba tarik nafas kat mulut kan.
1: Dia cepat kering.
0: Dia akan kering. Dia kita akan rasa tekak kita akan kering. Lepas tu yang mula duk batuk, mula time ngaji ya batuk. Lepas tu lain dia okey. Main-main ngaji dia batuk. Sebab apa? Dia kalut tarik kat mulut. Dia tak tarik nafas. Jadi kena tarik. Nak bernafas tuan-tuan, para pendengar semua, tarik ikut hidung. Kemudian masuk ke perut, simpan dia di perut, jangan simpan di dada, kan. Kemudian lepas sikit-sikit, lepas kat mulut lah. Jangan lepas kat hidung, lepas. Waktu baca lepas kat hidung dia jadi macam lain, dia
1: lagi sengau pula.
0: Dia sengau lah, dia jadi bacaan sengau. Tu sikit lah tips untuk tarik nafas, tarik kat hidung, simpan di perut, kemudian keluarkan sikit-sikit lah. Kalau kita simpan di paru-paru, dia akan cepat keluar.
1: Betul.
0: Dia akan cepat keluar. Betul. Sebab paru-paru dia akan push balik. Dia akan push keluar tu laju. Jadi
1: dia nak duduk balik di posisi dia.
0: Dia duduk balik posisi dia lajulah dia keluar. Mudah-mudahan membantu tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian lah, insya-Allah.
1: Insya-Allah. Jadi apapun, terima kasih Ustaz atas penerangan kita tadi dan juga tips-tips yang bermanfaat, kita harapkan untuk semua pendengar-pendengar kita. Dan alhamdulillah saudara, sebentar tadi pun Ustaz ada berikan sedikit ulasan selain daripada tips-tips yang bermanfaat buat pemanggil-pemanggil yang mana dah pun memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran menerusi atas talian sebentar tadi. Dan nampaknya tugasan ataupun masa di ruangan tahsil Al-Quran ini pun semakin berkurangan dan mencemburui pada waktu ini. Apapun, terima kasih sekali lagi buat yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita untuk tahsin pada hari ini, Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. InsyaAllah moga kita berjumpa lagi untuk sambungan ayat di minggu hadapan. Jadi buat kawan-kawan yang mana mungkin terlepas tadi ni untuk dengarkan bacaan ataupun penerangan daripada Ustaz, anda masih lagi boleh ikuti bacaan ini semula dan dengarkan semula di ruangan rasmi Facebook Perlis FM. Baiklah, sampai kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Sure.

0: Alhamdulillah, tadi ni dah pun kita sama-sama ikuti tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita. Dan nampak gayanya, Ashira.
1: Ya, tugasan kita
0: pun semakin hampir ke penghujung ruangan hemo-hemo ni.
1: Kita enjoy.
0: Apa simpul.
1: Ya, macam-macam perkongsian daripada pukul 2 tadi sampai ke waktu ini.
0: Betul itu. Dan kita harapkan segala perkongsian yang kita kongsikan itu tadi membawa banyak manfaat lah untuk semua kawan-kawan kita yang mana mendengarkan saat ini. Dan akhir kata daripada kami berdua, jaga diri, hiasi peribadi anda. Betul. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah saat lagi akan ditemani oleh rakan setugas pula dalam cerita Orang Perlis bersama dengan
1: DJ Syed Syafiq.
0: Dalam cerita Orang Perlis daripada pukul 6 hingga ke pukul
1: 12:30 malam. Jumpa lagi di masa dan waktu yang akan datang. Baik,
0: sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua masih lagi setia bersama dengan Perlis FM. Ini pun dah 6.10 minit petang. Kita dalam ruangan cerita Om Perlis 6.12 sebagai edisi hari Khamis 24 September 2026. Anda bertemankan saya Syed Musyafiq daripada pukul 6 petang ni terus sampai pukul 12 tengah malam sagi. Jadi terima kasih juga buat rakan tugas Lin dan juga Syira untuk ruangan Hemoy-Hemoy. Bagi edisi hari ni daripada pukul 2 sampailah ke pukul 6 ni dah pun selesai tugasan mereka. Jadi saya ambil alih lah untuk terus bersama dengan anda 6 jam yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Dan alhamdulillah kita pun dah sama-sama ikuti tahsin Al-Quran tadi. Kita harapkan kita pun sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Jadi selamat petang buat semuanya. Alhamdulillah hari ni keadaan kat Perlis, cuaca pun baik. Nak kata panas sangat pun tak, nak kata sejuk sangat pun tak. Baik-baik sajalah cuaca hari ni nah. Dan kita harapkan mood semua orang pun macam tu jugalah. Tak ada yang stres sangat, tak ada yang happy sangat kan. Happy sangat pun tak boleh juga kadang-kadang tu. Orang dulu selalu pesan kalau sonok-sonok sangat, risau kot lagi hujung-hujung dia teriak. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar lah. Apa pun yang kita rancang untuk nak lakukan hari ini. Dan insyaAllah saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 12.30 malam di 102.9 MHz. Jom kita buka jam yang pertama terlebih dahulu. Ruangan Chop 6.12. Jangan duduk kali dah. Perlis FM, serasi denganku.

0: ingin lagu?
1: Nah, kongsikan aktiviti harian Anda.
0: Kasih mau simak pun boleh.
1: Jom WhatsApp 7 0174541688.

0: Yang 102.9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku. Jam yang pertama ruangan cerita pukul 6.12 untuk edisi hari Khamis hari ini. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia. Kita harapkan yang mana tengah duk memandu tu hati-hati selalu. Ada yang baru balik kerja waktu ni kan. Kita harapkan selamat tiba ke destinasi. Yang kalut-kalut sangat, jangan laju-laju sangat. Dan kita harapkan yang mana yang tengah duk berehat tu pun dapat rehat yang secukupnya. Happy-happy jugalah no. Petang-petang ni tak maulah stres-stres. Tak maulah marah-marah. Tenang-tenang dulu. Sekali lagi kita fikir lain pasal masalah-masalah yang kita hadapi tu no. Baik, tak lupa juga yang bertugas waktu ni. Peniaga-peniaga yang berada di seluruh negeri Perlis, sambil-sambil duduk peniaga tu pasang frekuensi 102.9 kan. Kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar. Jadi sekarang ni jom kita sama-sama nak dengarkan juga program Biz On Air bagi pertemuan kita hari ini 24 September 2026. Jom sama-sama terus kita ikuti Biz On Air.
1: Biz On Air bersama dengan saya Atika Nordin dan dua episod keusahawanan bersama dengan pemilik dan pengusaha Dapur Cik Ina. Bahagian kedua Biz On Air.
2: Saya difahamkan dekat sini ada banyak makanan-makanan vendor.
3: Ha, betul.
2: Ha, berapa banyak makanan vendor yang ada dekat Dapur Cik Ina?
3: Banyak. Berapa? Banyak katil. Sekali dengan makanan kering, makanan frozen, banyak katil lah.
2: Macam mana tercetusnya idea untuk melibatkan banyak makanan vendor dekat sini?
3: Dulu Cik Ina ni sebagai vendor juga. Jadi ambil inspirasi daripada situ lah. Dulu duk pihak kat orang. Ni orang main tumpang kita pula. Sama-sama cari rezeki
2: sama-sama
3: lah.
2: Sama-sama. Macam mana pilihan untuk makanan tu masuk dekat kafe tempat Cik Ina?
3: Kami ambil tester dulu lah. Kalau kata first step mereka tak lulus, mereka nak hantar juga. Kami suruh mereka buat bagi sedap. Sampai kami kata lulus. Ada yang tak sekali tu pun dah lulus dah. Alhamdulillah lah.
2: Alhamdulillah. Jadi macam mana respon daripada peniaga vendor ni yang letak dekat kafe?
3: Alhamdulillah. Sale mereka pun senang lah kita tengok. Sale mereka kan.
2: Kita dapat membantu. Sebenarnya inilah orang kata objektif dalam perniagaan ni.
3: Betul. Sama-sama kongsi.
2: Sama-sama kongsi. Bukan kaya sorang-sorang.
3: Betul. Sebelum ni kami tak ada sebelum ni kami tak ada produk sendiri pun.
2: Ya,
3: bila dah ada kedai yang selesa macam ni, barulah dapat ada tempat boleh buat
2: menu sendiri.
3: Ada jagung kukus pun ada. Loh, kalau formal punya 8.5 lah, tapi kedai 7.5 dah kami dah buka lah. Tapi 7.5 tu pun orang dah sebab budak. Pejabat kat sini, dia pernah masuk pejabat pukul 8. Pukul 7.5 tu memang menu ada yang dah ada dah. Kuih-kuih apa semua.
2: Sini ada. Nak makan pagi ada, nak makan tengah hari, nak makan malam, nak tapau siap-siap.
3: Malam tak buka pun. InsyaAllah dalam perancangan.
2: Tapi kita dengar mungkin Cik Ina, mungkin kata-kata untuk usahawan di luar sana yang mungkin baru nak mula bertapak dalam dunia bisnes.
3: Dia nak menegangnya hati kena keras. Jatuh bangun tu adat. Jatuh tu banyak lah. Nak bangun tu sakit lah. Lepas tu dengan keadaan ekonomi lah. Dengan barang mahal, kita nak kena lawan. Kita nak kena lawan dengan yang tu lah. Bila kita rasa barang mahal tak payahlah. Kalau tu habislah. Kita dengan cari makan, dengan berniaga buat makan ni, kita kena lawan lah. Kalau kata benda tu tak boleh jual RM8, kita jual RM9, orang akan beli. Sebab kalau Cik Ina lah, Cik Ina nak masuk satu jenis tu, dia takkan memerlukan RM9 tu. Dia akan memerlukan lebih kalau takat kita nak makan seorang kan. Jadi satu lagi, awal. Nak bangun awal, kena tidur awal. Cukupkan jam. Kalau tak cukup jam, esok bangun memang barai. Alhamdulillah, doa bagi Allah izinkan kesihatan yang baik untuk mencari rezeki sama-sama dengan vendor semua.

101.9 MHz Blaze FM Serasi Denganku. Itu dia dua lagu membuka tirai, pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Khamis hari ini 24 September 2026, dan kita harapkan semuanya terhibur dengan pilihan-pilihan lagu tu. Jangan risau, banyak lagi lagu yang kita nak layan sampai ke pukul 7 malam lagi. No? Jadi apapun mungkin ada yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp, terbuka buat anda. 017-454-1688. Hantar mai kiriman-kiriman, insyaAllah ada ruang, ada masa, sehingga kita akan baca. Okay, jom kita nak teruskan lagi dengan pilihan lagu-lagu kenangan seterusnya. Lain kali lah, jika kau bercinta lagi. Play FM.

0: lagu?
1: Nah, kongsikan aktiviti harian Anda.
0: Masih mau simak pun boleh.
2: Jom WhatsApp 47 454 1688.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Gembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

102.9 MHz. Pilihan FM Serasi denganku. Baik, alhamdulillah semua selesai pilihan lagu-lagu kenangan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang masih lagi setia di 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.15 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Dan dalam kesempatan ini, saya nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya lepas azan maghrib nanti, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jangan duduk kali pergi mana dah. Pastikan terus setialah di 102.9 MHz. Tapi sebelum tu, Muslimin yang dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jom sama-sama kita ikuti program Tadabbur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.

0: معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 234, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Dan Allah kata, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, wa yadharuna azwaja, sedangkan dia meninggalkan isteri dia. Yatarabbasna bi anfusin, hendaklah isteri ni, Tuhan kata, yatarabbasna, hendaklah isteri menahan diri mereka 4 ashhuri wa 10, menahan diri maksudnya berada dalam tempoh iddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi ayat ini nak menyatakan kepada kita sedang pendengar sekalian, apabila suami meninggal, meninggalkan isteri. Jadi meninggalkan isteri ni, isteri ni berada dalam iddah 4 bulan 10 hari. Ayat yang kita bincang sebelum ni berkaitan dengan talak ataupun cerai. Suami yang cerai isteri, isteri ni duduk dalam iddah 3 kali suci bagi yang ada haid. Bagi yang tidak ada haid, dia berada dalam iddah selama tempoh 3 bulan. Jadi, ayat ini menyatakan 4 bulan 10 hari seorang isteri yang kematian suami dia berada dalam iddah. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنْ, dan apabila tamatnya tempoh 4 bulan 10 hari itu, Tuhan kata apa? فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنْ, maka tidak menjadi kesalahan kepada kamu. Kamu di sini ialah wali kepada isteri tersebut. Maksud wali kepada perempuan ni lah. Sebab perempuan ni, bila suami dia mati, meninggalkan dunia, maka dia akan kembali kepada keluarga dia. Bila dia kembali kepada keluarga dia, jadi ada wali dalam keluarga dia. Mungkin wali itu Tok Wan dia ke? Kalau Tok Wan dia masih ada. Ataupun wali itu ayah dia sendiri ke? Jadi Tuhan kata tidak menjadi kesalahan kepada wali atas apa yang mereka lakukan, iaitu isteri ni terhadap diri mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maksudnya, jadi seorang isteri ni bila suami meninggal, dia duduk dalam iddah tu, dia tak boleh nak pakai, nak berhias diri, tak boleh nak keluar pergi rata tempat dengan bebasnya, kan, kecuali dalam keadaan untuk dia cari nafkah, untuk cari keperluan. Jadi ada perkara yang dilarang ketika dia dalam iddah. Tetapi bila habis tempoh iddah, jadi Tuhan kata fala junaha alaikum. Jadi wali ni tak boleh nak laranglah. Kalau kata isteri yang kita kata wanita yang dalam iddah habis tempoh dia nak berkahwin, jadi wali tak boleh larang. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Sina pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 235 Allah berfirman wala junaha alaikum fima arattum bihi min khitbatin nisa. Allah kata tidak ada salah bagi kamu, yakni kepada orang lelaki lah, tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran. Apa maksud di sini? Ayat di sini ialah apabila perempuan ni kematian suami dia. Jadi perempuan ni dalam tempoh iddah 4 bulan 10 hari ni, orang lelaki mungkin adalah kadang kesian dekat perempuan ni. Dia, suami dia meninggal, tinggal anak, dia kena jaga. Dia dah tak kerja, lepas tu bawa anak ramai pula. Jadi lelaki yang duduk dekat ni maksudnya kadang kesian kepada perempuan ni. Lalu Tuhan kata tidak menjadi kesalahan untuk dia sindir, memberi ayat yang tersirat ketika wanita ni dalam tempoh iddah untuk dipinang perempuan tu. Tetapi bahasa sindiran ataupun bahasa yang tersirat, kita kata contohnya dia kata kat perempuan tu, ni hang habis iddah nanti mai duk kampung aku lah. Ha, kan? Itu ayat sindiran. Yang tak bolehnya Tuhan larang, ni hang habis iddah ni kahwin aku lah. Ha, ni hatu Tuhan tak bagi. Ayat tersurat dilarang ketika perempuan ini dalam iddah. Kecuali dah tamat dah 4 bulan 10 hari, barulah boleh menyatakan hasrat secara rasmi. Jadi sinar pendengar dirahmati Allah sekalian, au aknantum fi anfusikum, ataupun Tuhan kata dan masih dalam iddah, atau tentang kamu menyimpan dalam hati untuk keinginan berkahwin dengan perempuan tersebut. Maksudnya boleh guna bahasa tersirat ataupun bahasa sindiran untuk kahwin dengan perempuan yang kematian suami dia. Ataupun Tuhan kata tak apalah, simpan sat dalam jantung hati kamu tu wahai lelaki, tak payahlah zahir lagi, habis 4 bulan 10 hari, tak apa, baru habang kat dia. Seolah macam tu lah. Kemudian Tuhan kata, alimallahu annakum satazkurunahun. Allah mengetahui bahawa kamu akan sebut-sebut, kamu duk ingat kepada janda yang kematian suami itu. Walakin la tuwa'iduhunna sirra. Tetapi Tuhan kata, janganlah kamu buat janji secara sulit. Tuhan Maha mengetahui. Ni duk WhatsApp kat dia, duk mesej kat dia. Walaupun tak sebut secara mulut, tapi WhatsApp. Ni kita lepas 4 bulan 10 hari ni kita kahwin noh. Nanti aku hantar urusan Mina. Tak boleh. Walaupun secara rahsia Tuhan Maha mengetahui. Illa an taqulu qawlan ma'rufa. Malingkan kamu menyebut kata-kata sindiran secara sopan. Jadi sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah kata wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh nak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang Tuhan tetapkan. Kena tunggu 4 bulan 10 hari dulu baru boleh nak berazan, nak bertekad untuk akad nikah dengan wanita yang kematian suami dia, dan habis tamat 4 bulan 10 hari barulah boleh. Kemudian Tuhan kata wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah kata ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam jantung hati kamu. Fahzaru, maka berhati-hatilah kamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyabar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lisa FM, serasi denganku.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggil lah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan, Nabi cerita ummati ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni kita nak doa, untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan, antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Aku doakan juga orang munafik, supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikan kepada kita perasaan, jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qala za wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Satu 102.9.
2: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Ustaz.
1: Habang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni kita nak tanya tentang solat ni Ustaz, bagi orang yang uzur yang solat atas kerusi ni. Law ni kan ada kerusi khas untuk orang solat tu kan. Jadi atas kerusi tu dia ada satu tempat untuk kita sujud, memudahkan kita mengerjakan apa ni solat ni Ustaz.
3: Maksudnya untuk letak kepala lah.
2: Untuk letak kepala di situ kan, ada kerusi khas lah untuk orang yang sembahyang atas kerusi ni. Jadi macam mana ni Ustaz?
3: Okey, sebelum saya jawab soalan ini, saya akan bahaskan terlebih dahulu bagaimana orang yang mana nak sujud ketika mana di atas kerusi. Maksudnya dia tak boleh nak sujud secara sempurna kat bawah. Nak rokok dengan sempurna pun tak boleh. Maka dia pun dalam keadaan duduk atas kerusi, lepas tu dia nak rokok nak sujud bagaimana? Kalau nak rokok dalam keadaan segitu rupa, dia dalam keadaan rokok, dia menundukkan badan dia sehinggakan jabhah, iaitu dahi dia, berada di depan lutut dia. Itu rokok lah. Kalau ketika duduk atas kerusi nak rokok susah, nak rokok sempurna tak boleh. Maka dia buat bagaimana? Dia duduk di atas kerusi, kemudian dia pun bongkokkan sedikit badan ataupun kepala dia, tunduk sedikit sehinggakan jabhah, iaitu dahi dia, berada di depan lutut dia. Nak sujud macam mana? Nak sujud pula adalah dalam keadaan akhfadu minar ruku'. Dia merundukkan badan dan kepala dia lebih rendah pada rukuk tadi tu. Itu asasnya kalau untuk orang yang uzur ni lah. Yang kedua, tentang berkaitan kerusi ni pula. Contoh macam kita sebut tadi, kerusi yang direka khas, ada yang orang reka khas kerusi ni, yang mana dah ada tempat siap-siap, macam ada bantai ke di depan tersebut untuk sujud. Maksudnya kita tak sujud sempurna pun, tapi letak kepala dahi di atas bantai tersebut. Maka bagaimana hukum dia? Okey, para ulama bahas, sekiranya benda tersebut berlaku, maksudnya kita letakkan dahi kita tersebut di atas bantal ataupun kerusi tersebut, dalam keadaan berlapik ke apakah, letak di situ. Tetapi kalau benda tersebut berada dalam keadaan tidak tangkis, maksudnya kalau dalam keadaan punggung tetap tidak berada tinggi daripada kepala, maka itu kata Imam Ibn Hajar, la fa'idata fih, tak ada faedah. Dan memang betul pun, kalau kita duduk di atas kerusi, kita rendahkan badan untuk letakkan kepala kita, dahi kita pada bantai tersebut, tetap punggung kita tak berada tinggi daripada kepala dalam keadaan duduk atas kerusi. Maka kata Imam Ibn Hajar, la fa'idata fih, benda ini sia-sia. Maksudnya tak ada faedah. Maka yang terbaiknya macam mana? Kalau dalam keadaan tak mampu tadi, dia sujud yang kita sebut tadi, iaitu dia hanya membongkokkan, menundukkan kepala dia lebih rendah pada rukuk tadi. Tak perlu pun untuk ada apa? Untuk ada kerusi yang mana yang direka khas untuk letak bantal ke, untuk letak kayu ke, untuk semata-mata untuk apa? Nak bagi dahi itu kena juga benda. Tak perlu. Kalau tangkis tidak berlaku. Tangkis tu apa? Tangkis punggung lebih tinggi pada kepala. Hakikatnya tak berlaku pun ketika itu sebab duduk atas kerusi. Maka ketika tersebut kita buat macam kita sebut tadi, kita menundukkan kepala atau badan kita lebih rendah pada rukuk sahaja. Kita tak perlu pun untuk letakkan kepala kita pada bantai ke apa, tak perlu kita susah-susah macam tu.
2: Cukup sekadar itu.
3: Ya.
1: Ustaz, habang Ustaz.

0: elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, ni berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
2: Sat, Bella, Hana try tekan.
1: Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
2: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
1: Tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan, Ano.
2: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
3: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah nak catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
4: Tarik nafas, lepas.
3: Pesan dan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.
5: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Jangan duduk kali, nak?

0: Nak kirim lagu?
1: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
0: Tak sibuk-sibuk pun boleh.
2: Jom WhatsApp 7 017 454 1688.

Malaysia FM, serasi denganku kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga dah. Ralik-ralik sat, macam tu lah noh. Kita pun dah masuk jam yang ketiga untuk pertemuan kita hari Khamis hari ni, 24 September 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Yang pastinya lah waktu-waktu macam ni mungkin dah ramai dah balik rumah dah kan. Tambah-tambah lagi yang mana bekerja waktu pejabat 8 sampai pukul 5 petang tu, takkan tak duduk kat rumah lagi kan. Kalau tak duduk kat rumah tu, mungkin dia kena pergi kot lain dulu, pergi cari barang ke, pergi cari benda tu, pergi cari benda ni, ataupun ada yang pergi makan siap-siap balik ni, pergi nak rehat je kat rumah kan. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja. Ada juga kawan-kawan yang baru nak masuk kerja, baru tengah duduk bersiap-siap ni, sekejap lagi nak kerja pula, ada yang masuk shift malam kan. Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, apa jua yang anda rancang untuk nak lakukan untuk hari ni. Dan pastinya perkongsian kita terus sampai pukul 12 malam sekejap lagi, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama sambil-sambil kita layan lagu-lagu di 102.9 MHz, okay? Dan apapun untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 8.24 minit malam. InsyaAllah kita pun akan sama-sama nantikan azan nanti. Dan mungkin ada kawan-kawan yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp, jangan malu, jangan segan, hantar mai. Ni pun ada beberapa kiriman yang kita tak sempat untuk nak bacakan lagi. Boleh terus teman je di talian 017-454-1688. Okey, jumpa sekejap lagi pula. Banyak lagi benda yang kita nak sembang-sembang sekejap. Okey, jangan duduk kali pergi mana dah. Perlis FM, serasi dengan kru.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Alamak bos. Minta maaf kat saya bos. Kerja saya tak siap semalam ni bos.
3: Aku pula minta maaf kan kau.
2: Yalah bos, ni banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak kepala bos. Minta maaf lah bos.
3: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
4: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim.
1: Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita, kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 9. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Bidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqna as-samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-dua nya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya-Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah SWT, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaran jakin.
3: Ustaz,
4: abang saya.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ustaz, soalan ni simple, Ustaz. Betul ke, Ustaz, dalam Islam ni kita tak boleh nak berbisik-bisik? Ustaz, abang, Ustaz?
6: Jawapannya ya dan tidak. Sebab ada keadaan tertentu. Asalnya Nabi SAW memang ada sebut bab ni. Baginda sebut, "Iza kuntum salasah." Apabila hampa bertiga. Maksudnya dalam keadaan kalau seseorang tu dia ada bertiga orang, dia lepak tiga orang ke apa, Nabi kata janganlah dua orang itu berbisik-bisik dunal akhar, tanpa yang ketiga, sehinggalah kalian bercampur dengan manusia. Jika kita lihat berkaitan hal ini, ia dapat menyebabkan kawan yang ketiga itu dia terasa hati. Sebab tu Nabi dah sebut dah, perbuatan itu dapat menyebabkan yuhzinahu, yang ketiga tu dia sedih. Ataupun kita dapat kata yang ketiga tu mungkin dia akan terasa hati disebabkan perbuatan dua lagi itu. Persoalan diajukan, macam mana kalau empat orang? Tadi Nabi sebut tiga, dua bisik tinggal seorang. Kalau empat orang bagaimana? Soalan ni ada yang tanya kepada sahabat Nabi. Sahabat kata kalau empat tak apa. Apa maksud kalau empat tak apa ni? Maksudnya kalau ada empat orang, kita berbisik dengan seorang lagi, dua lagi tu kita tak bisik, maka itu tidak mengapa. Imam Malik pula berpandangan, kalau empat orang, tapi kalau tiga tu join duk bisik, tinggal seorang, itu pun termasuk larangan juga. Jadi nak menunjukkan, kalau kita tinggal seorang itu, kita bisik tiga orang kita ke, bisik dua orang kita, kita tinggal kawan tu seorang-seorang, itu tak boleh. Sebab dapat menyebabkan kawan itu dia sangka buruk kat kita, ataupun dia terasa kat kita apa, dia mungkin kata, "Eh, depa ni kata kat aku apa?" Ada benda-benda begitu. Sebab syaitan akan masuk ke jiwa kita, ke dalam pembuluh darah kita, untuk bagi kita ni sangka buruk kepada orang yang mana berada sekeliling. Seterusnya pula, adakah tak boleh langsung nak bisik ni? Boleh. Ada riwayat lain Nabi sebut, "Illa bi izni," kecuali dengan izin kawan tu. Maksudnya kalau kawan kita itu Kita minta izin ada. Saya nak ada benda Ustaz nak cakap dengan kawan ni. Sebab benda privacy sikit. Itu tak apalah, kita pun bisik dengan dia. Tak ada masalah. Ataupun dalam keadaan ada masalah. Masalah tu apa? Ada benda yang penting. Contohnya macam dalam keadaan ada orang tetamu main rumah kita. Lepas itu si suami ni pun suruhlah isteri buat ayam ke, masak ke apa. Lepas tu pula, gas habis tiba-tiba. Isteri pun main lah depan. Bisik kat suami, abang gas tak ada tu. Takkan nak abang kau kuat. Kalau abang kau kuat sekejap, habislah sekejap. Yang tetamu tu pun, dia pun, dia akan, tak apalah, kami balik luar, dia akan kata macam tu lah. Jadi itu ada masalah untuk berbisik. Jadi kesimpulan yang kita dapat, berbisik yang Nabi SAW larang dalam konteks kalau tiga orang, dua orang ni berbisik, tinggal seorang. Itu yang Nabi larang. Sama juga dalam konteks ni, Imam Malik berpandangan kalau ada empat orang, tiga tu bisik, tinggal seorang. Itu pun sama. Namun, kena bagi perhatian. Yang Nabi larang ni bisik bukan sembang. Kalau sembang tak ada masalah. Kalau contoh, kalau tiga orang, dua orang bersembang, dia tak sembang dengan satu lagi, itu tak apa. Itu bersembang. Yang Nabi larang berbisik. Jadi, bezakan antara dua perkara tersebut. Namun, macam kita sebutkan tadi juga, ada keadaan tertentu boleh kalau kita nak berbisik jika ada masalah keperluan tertentu.
1: Ustaz, habak, Ustaz.

Dah pun nak menghampiri ke penghujung jam yang ketiga dan pastinya banyak lagi perkongsian, banyak lagi info dan banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama sekejap lagi, tau? Jadi jangan duk kalih pergi mana dah, tahu dah kan? Kita akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam. Jadi apapun buat kawan-kawan semua, sekejap lagi pukul 9 macam biasalah kita akan tenang-tenang sekejap. Kita akan rehat-rehat dulu, kita dengarkan terlebih dahulu berita utama 9 malam di Sinar Sunal FM. Sekejap lagi saya akan bawa lah anda terus ke pusat kota media untuk sama-sama kita ikuti berita utama 9 malam tu. Dan pastinya untuk jam yang keempat, saya akan kembali untuk terus menemani yang mana dengar di frekuensi 102.9. Jangan duk kalih lagi frekuensi tu. Yang mana dengar dalam talian di RTM Klik, jangan duk katup lagi RTM Klik tu. Sagi jam yang keempat pastinya saya akan kembali untuk terus menemani anda. Dan bacalah kiriman-kiriman ucapan yang mana bersama dengan kita mungkin sejak daripada jam yang pertama, jam yang kedua dan jam yang ketiga ni yang tak sempat lagi kita nak bacakan. Jadi jangan ke mana-mana, sagi jam yang keempat kita akan kembali untuk terus bersama Ruangan Cerita Mempelih 612 di 102.9 MHz Best FM, serasi denganku.

0: kami tak nampak apa ni, Mena. Tak nampak apa.
1: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hano? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
0: Tenang, Bella. Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
1: Ha, tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan, Ano.
0: Sat, Bella. Tenang. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah nak catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas. Lepas.
3: Tarik nafas. Lepas.
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.
4: Tahu ni apa hal? Ha? Hikmah kau tutup-tutup.
5: Awak kita.
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
7: Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
7: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Siapa yang menerima kasih macam mantu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
12: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan dia pun tak ada lain lah. Nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah. Ada juga berita orang kena scam. Jadi, kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun depa mula bercakap tu depa kata dah depa ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya depa ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan skamer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
13: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Polis FM.
14: Cek duduk kali nak.

0: Awak Lif ni tiba-tiba tak buka hok pelu. Ish lo, nyamuk hantir tiba-tiba. Cakap tak nanti ho, orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bila Hana try tekan. Tak tekan, mana Bella? Kelak.

9:15 minit malam dah pun masuk jam yang keempat bagi Ruangan Cerita Orang Pelik 6:12 edisi hari Khamis hari ini 24 September 2026. Jadi terima kasih buat semua yang masih lagi setia, tak kira di mana jua anda berada. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsi dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang keempat ni, kita cuba nak layanlah lagu-lagu jiwang, lagu-lagu rock kapak yang mana kita boleh sama-sama putarkanlah buat hiburan kita malam ni, okay? Jadi apapun, terima kasih buat kawan-kawan dalam ruangan WhatsApp. InsyaAllah saya kita akan menyapalah seorang demi seorang, no? Jadi yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan tu, hantar mai saja ke talian WhatsApp Plus FM 0174541688. Kita nak ucapkan selamat malam buat semuanya, tak kira di mana jua anda berada. Harap-harap semua happy je malam ni. Tenang-tenang, ada yang dah makan, ada yang baru nak pergi cari makan. Jadi kita nak ucapkan selamat menjemu selera buat semua yang tengah duduk makan malam tu. Mungkin ada yang tengah bertugas juga waktu-waktu ni kan. Selamat menjalankan tanggungjawab. Selamat menunaikan tugasan yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Ada yang kerja shift malam hari ni. Tadi pukul 8 dah masuk. Ada yang masuk pukul 7 kan. Esok pukul 7 pagi baru nak selesai kerja. Jadi macam itulah kalau kerja shift kan, dia tak sama kerja dengan orang lain. Kadang tu dia kacau habis waktu tidur semua kan. Jadi apapun tak apalah, kita harapkan dapat laksanakan tanggungjawab yang diberikan tu sebaik dengan mungkin. Happy-happy selalulah di samping tugasan yang diberikan tu. Dan terima kasih lah sebab sambil-sambil bertugas tu bersama dengan Police FM di 102.9 MHz. Jom kita nak terus buka tirai. Ini dia jam yang keempat, Ruangan Cerita Orang Pelik 6:12. Jangan duduk kali dah. Police FM, serasi denganku.

Di antara gadis Dinamit membawa kita ke pukul 9.21 minit malam. Jam yang keempat, ruangan cerita orang boleh 6.12 edisi hari Khamis hari ini 24 September 2026, dan kita harapkan semua dapat terus bersama sampai pukul 12.30 malam yang mana mendengarkan di frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih Kak Sal. Katanya assalamualaikum Syed, selamat malam, selamat bertugas, lagu best, best malam ni. Waalaikumsalam, selamat malam. Jadi kita harapkan Kak Sal terhibur, kawan-kawan yang lain pun terhibur juga dengan pilihan-pilihan lagu malam ni kan. Dan insyaAllah saya akan terus hiburkan jam yang keempat, jam yang kelima dan juga jam yang terakhir nanti. Dan tak lupa juga buat kawan kita yang berada di Pahang, Abang MZ Perlis. Assalamualaikum, selamat malam. Tak katuk katanya RTM Klik ni still mendengar Perlis FM dan nak buat ucapan katanya untuk mak dan juga keluarga kat Perlis. Semoga baik-baik selalu. InsyaAllah bulan sebelah kami balik Perlis now katanya. Dan buat yang bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Dan juga buat semua pendengar Perlis FM, cek saya Perlis FM katanya. On the way ke tempat kerja ni, nak ke Maran daripada Temerloh. Jadi hati-hati selalu Abang Mozani Razwan kita. Semoga pemanduan tu selamat tiba ke destinasi. Tengok kan kata, ada juga yang kerja shift malam ni, ada yang baru nak dalam perjalanan, ada yang baru sampai. Jadi kita harapkan yang mana dalam perjalanan nak ke tempat kerja tu, semoga selamat tiba ke destinasi. Dan terima kasih lagi sekali buat Abang Mozani Razwan, MZ Perlis kita, sentiasa bersama walaupun berada di Pahang tetap mendengarkan Perlis FM dalam ruangan RTM Klik. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki selalu. Dan kita harapkan juga dapat berjumpa lah bulan 11 nanti noh. Tuan Jin, assalamualaikum, selamat malam Syed dan juga sahabat-sahabat Perlis FM. Waalaikumsalam, selamat malam buat Tuan Jin. Ada lagu permintaan, insyaAllah kalau ada ruang untuk kita selitkan, kita cuba selitkan lah. Kita tengok-tengok lagi, okey? Baik Marahim, cintamu menemani kita sekarang ni. Jangan duduk kali dah, Perlis FM, serasi dengan ku.

Saya Tadir Dan Waktu Mega membawa kita ke pukul 9.32 minit malam. Dan kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita pun dah putarkan sejak Polis FM dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi kan. Apa sekarang ni kita nak kongsikan, ini berkenaan dengan influenza yang kita tengok di Perlis. Semakin banyak kes yang direkodkan berkenaan dengan influenza ni. Jadi kita nak kongsi ini, bagaimana virus ini boleh berjangkit. Jadi virus ini merebak melalui titisan saluran pernafasan pesakit, khususnya yang terhasil apabila pesakit batuk atau bersin, dan kemudian titisan cecair pernafasan tu mungkin dah mencemari tangan pesakit ataupun permukaan yang terdapat di persekitarannya. Dan jika seseorang itu dah bersin apa semua kan, dan seterusnya mai pula lagi seorang, dia akan dijangkiti sama ada melalui pernafasan apabila berada dalam jarak kurang daripada 1 meter dari pesakit ataupun apabila bersentuhan dengan permukaan yang tercemar. Dan antara gejala-gejala influenza ni, demam, batuk, sakit tekak, sakit badan, sakit kepala dan juga sukar bernafas. Jadi buat kawan-kawan yang ada simptom tu, bolehlah pelan-pelan dah pergi buat pemeriksaan. Sebab kita tengok sehari dua ni kes influenza semakin banyak di Perlis ni. Dan antara langkah pencegahan yang kita boleh ambil, tutup mulut dengan tisu ataupun sapu tangan apabila nak batuk ataupun bersin. Kemudian gunakan penutup muka, pelitup muka tu kan, face mask kalau nak keluar ke mana-mana kan. Kerap cuci tangan, ini sangat-sangat penting lah. Ni dah bersin apa semua, tutup guna mulut saja. Sagi dia pergi buka pintu, dia tak cuci tangan, dia pergi buat benda ni tak cuci tangan, dia pergi buat benda tu tak cuci tangan. Jadi macam-macam lagi lah yang dia buat tu lepas dia dah bersin apa semua tu kan. Jadi dapatkan rawatan dengan segeralah, rawatan dengan lebih lanjut sekiranya gejala menjadi bertambah teruk ataupun duk 4-5 hari tak lega-lega lagi tu. Pergilah klinik tu, apa yang susah sangat kan. Dan kita harapkan semoga diberikan kesembuhan dengan segeralah buat kawan-kawan yang dijangkiti oleh influenza tu ataupun yang tak apa nak sihat tu, semoga diberikan kesembuhan dengan segera, okey.

Bangun Cari Tahun Boleh 6.12, masih lagi di jam yang keempat bagi edisi hari Khamis 24 September 2026. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan buat anda. Ini berkenaan dengan ramalan cuaca signifikan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung pada hari ini 24 September hingga 27 September 2026. Dan keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir beserta hujan lebat dan juga angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit, yang mana melibatkan negeri Perlis juga. Dan selain itu, pada masa yang sama, merujuk kepada ASEAN Specialist Meteorological Center ASMC, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu dan jarak ketepakan rendah di barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi buat anda semua yang mungkin nak dapatkan info dengan lebih lanjut berkenaan dengan ramalan cuaca, boleh terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. dan insyaAllah Polis FM pun dari semasa ke semasa akan terus kongsikan buat anda info-info terkini. Jadi jom kita teruskan hiburan kita. Ini dia Rim Dia ni, Polis FM, serasi dengan kau.

0: Mula-mula aku cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senang lah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
0: Baru kau tahu.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup.

0: tu?
1: Jauh mana?
0: Luar negara?
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun, datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Ya, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyanya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
3: Tak. Itu tanggungjawab aku.
2: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
3: Kuasa apa?
2: Tu?
3: Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
2: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
3: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
2: Tanda siapa yang tahu?
3: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tengah diam.
4: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
5: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlisafah.
6: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
7: Terbang, terbang ke udara
8: bersama dengan kami di 102.9.

Pastinya yang terbaik buat anda di Polis FM 102.9 MHz. Jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak yang masih lagi setia bersama. Banyak lagi lagu yang kita nak dengarkan ni. Tapi sebelum tu, kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua, jangan terlepas untuk ikuti info-info yang akan kami kongsikan dalam ruangan social media juga. Anda boleh terus ke Facebook, boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Instagram untuk nak dapatkan lebih banyak info yang menarik. Dan untuk semua juga yang mana yang dah ikuti tu, jangan lupa jugalah untuk share-sharekan sama kepada kawan-kawan yang lain. Bagi ramai-ramai lagi follow Bukhari FM, bukan info saja yang anda boleh dapat di ruangan social media tu kan, malah anda boleh juga ikuti secara langsung program-program yang akan kami siarkan di live Facebook Polis FM tu. Contoh, kita ada Rentak Irama Melayu Asli dengan Bella dan juga Pak Su kan. Kita ada juga Medic Radio, kita ada juga Aca-Aca Nehi-Nehi dan macam-macam lagi lah yang kita akan siarkan buat anda di live Facebook Polis FM dan juga live TikTok Pakai FM tu. Jadi jangan lupa terus ikuti ruangan social media Polis FM, dan nanti kita akan sampaikan banyak lagi konten-konten yang menarik dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jom kita nak dengarkan lagu seterusnya bagi pertemuan kita hari ini. Jangan duduk kali, bimana dah, sekejap saya akan terus teman anda untuk pertemuan kita hari ini. Polis FM, serasi denganku.

0: buangkan sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Perlis FM serasi denganku. Ruangan Cerita Orang Perlis 612 masih lagi bertemankan saya malam ni. Dan apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama. Dan kita nak kongsikanlah buat semua kawan-kawan kat luar sana tu. Kadang-kadang kita terlalu melihat kejayaan seseorang tu sampai kita tak nampak langsung kan apa yang mereka lalui sebelum-sebelum ni. Yang kita tahu, kita nak berjaya macam mereka juga. Ha, tapi bila kita tengok tu, kita tak pernah rasa nak lebihkan usaha kita. Kita tak pernah rasa macam apa yang kita buat tu mungkin ada yang salahnya kat mana kan. Kita teruskan buat benda-benda yang salah tu sampai bila kita nak berjaya kan. Jadi orang-orang yang dah berjaya sekarang ni, banyak dah benda yang mereka lalui, banyak dah halangan, banyak dah rintangan yang mereka lalui. Dan pastinya benda-benda tu lah kita kena ambil berat juga, supaya kita dapat menjadikannya sebagai teladan, supaya kita pun tak buat kesalahan yang sama, supaya kita pun boleh berjaya macam mereka suatu hari nanti. Dan saya pasti, saya yakin ramai yang kat luar sana sekarang ni tengah mengeluh, ramai yang tengah duk stres, ramai yang tengah give up sebab katanya dah macam-macam usaha dah dia buat tapi masih lagi ditakut yang sama. Tapi anda kena sedar, anda kena ingat, rezeki kita tu sentiasa ada. Lambat atau cepat, rezeki tu tetap ada. Yang kita ni sebagai hamba, jangan pernah berputus asa, teruskan usaha, teruskan berdoa, dan insyaAllah kita harapkan suatu hari nanti kita akan kecapi apa yang kita inginkan dalam hidup ni, okay? InsyaAllah kita harapkan semua dipermudahkan dan semua happy-happy selalu. Jangan stres-stres sangat. Kalau stres lagi lah tak jalan kerja nanti, okay? Jadi apapun, insyaAllah semoga semuanya baik-baik saja. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz bersama dengan saya untuk ruangan Cerita Orang Perlis 612 malam ni. Perlis FM, serasi dengan gua.

mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Segalanya di Perlis FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Raya, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
3: Ha, Sat, nak ambil telefon.
2: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
3: Eh, Bas, tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
2: 20 like? Memang terbaik lah.
4: Jadi, dia buat apa ni? Telefon lah ambil dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, nanti gambar pun dah nanti lah.
5: Betul tu, nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
3: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua.
5: Dia Radio Malaysia Police Band.
3: Pastinya terasi dengan ku.
6: Terbang ke udara
7: bersama dengan kami di 102.9.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam Nusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okay? Terus layan Play FM, serasi dengan Twitter.

Baik, nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12 pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam, anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur, moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik, yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Salman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Berzeman Ella dengan kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Merani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda, untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Ada makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu. Lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Berhantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik betul-betul bercuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya. Sebagai apa dia? Sebagai geng-geng berhantu. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai geng-geng berhantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bumi Putra Rokes dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah Semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenawit akan ditutup sementara hingga hari inilah, hari Jumaat. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi, Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah. Semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di tingkatan 5 yang akan menghadapi perbezaan CJ Pelajaran Malaysia nak ambil peperiksaan, kita tak nak pembelajaran terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihat kan, semua sekolah di daerah Kenawit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak dan menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng-geng berhantu laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM? Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di National FM, sentiasa di hati.

Wan, Wan, Abang, Kakak. Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

kumpulan search dengan Menara Kesesatan. 12.47 minit tengah malam, menghampiri hujung-hujung minggu ni, biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu, percayalah pada diri kita sendiri ya. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okay, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan nasional geng berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafi Sarinua dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masnah Loso, Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca bereh boh. Okey, Eli Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Regina Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Kemas, Faiz 46. Dia kata dia dari Hala Selatan, dari Port Klang. Pom-pom-pom. Mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani, Emma Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tantari Mas Merah, Anak Anton, Nodia dan Nodin, Josmizi Abdullah Pucung, Riel Adi, Damansara Sarah Damai melaporkan diri. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Yumizan Atan, geng Wakaf On katanya, dari Cha'ah Hamdan Arifin. Itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya dekat mana? Dekat live di Tau-Tau. Tiki Tiki Taka, Tika Tiki Taka. Ada Kak Yat juga, Karim Melati, Zaini Omar, Misara, Suhaila Nizam, 3Aino, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black N, Remy 78, Azmi, Rina, Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir, Mak Azmi, Lina Syarul, Idah Kairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. Abang Lori Mamix, pom-pom-pom, luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alif.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ekspedisi dengan kita Peng Yu nombor kita ke 16 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers ya. Jam pertama dengarkan angguk-angguk kepala, teringat zaman headbanging, zaman-zaman funfair dulu kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi, nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya kan. Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng beruang tersenyum hari ini. Tersenyumlah. Saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita, walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ia berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sariki, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kenawit dan juga Selangau, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalat, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ni dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TVC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adi, Lafara Manih, Jilong, Ani 78, Double Shang, Abang Lori, Muhammad Suri, Seli, Ani, Ana Azizi dari JB. Kita juga ada Usop Teluk Mas, Jajah 83, Zenu, Ani 78, Askandal, IPD, Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. Buka ataupun on terus GBH, Y77, Wawa Je, Azlan Abdul Wahid, Puteri Nora Khalizah, Dina, Kubu-Kubu Beracun, Ajit 8189, Muhammad Mohadir, kita ada Bonda Hafizah, ada Ikram Suilah 79, Aus Falan, Rukiah 65, Miss Lily, Pengemis Cinta, sedang meniaga burger waktu ini, Tiger Aini, Mizi 85. Okey, siapa lagi? Lajunya Syahrin, hadir bang fighter tampak mantap. Mat Jan, MPV Dato On, selamat meronda ya geng-geng MPV. Bukan saja di Dato On tau, tapi MPV di seluruh negara yang sedang melayan National Game Burhan tu, bertemankan pemilik suara ini Nur Alim Zai Alif. Naim Farhan kata steady. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak rock, agak keras jugalah kan. Tiba masanya waktu begini, saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi baju katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Latam Magishka dan juga Udit Narayan melalui lagunya Mendi Laga Kira Kena. Nombor kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi terima kasih dan juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Baik, kalau kita lihatkan sekarang ni kan, permintaan kata orang tu perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS semakin meningkat tau. Betul. Apakah mereka malas nak memandu sekarang ni? Ataupun tak nak menempuhi kesesakan lalu lintas, terutamanya ke sebelah selatan kan? Dan atas dasar itu juga, Kereta Api Tanah Melayu KTMB menyediakan 4 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan bagi laluan KL Central JB, KL Central JB, Central KL, juga setiap hujung minggu lah hingga 27 Disember ini bagi memenuhi peningkatan permintaan perjalanan penumpang ke sektor selatan. Jadi KTMB juga memaklumkan perkhidmatan tambahan itu akan beroperasi pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad selama 50 hari dengan menawarkan 63,200 tempat duduk tambahan, manakala jualan tiket telah dibuka sejak 7 September yang lalu tau. KL Central ke JB, JB ke KL Central. Ramai yang pilih. Saya rasa permintaan ke sebelah utara juga semakin tinggi sebenarnya. Ini bagus juga. Saya pun dah lama tak naik kereta api. Siapa yang dah lama tak naik kereta api? Siapa yang dah lama tak naik ETS? Seronok tau naik ETS ni. Seronok naik kereta api. Sebab apa? Sebab lalu kampung-kampung, tengok pemandangan, kehijauan. Kita nampak kalau sebelah utara, kita nampak sawah padi dan sebagainya. Seronok, jadi terapi mata. Okey, geng-geng berhantu dah 6979. Ain dari Sabah, Joas Fizi, ada Carol, ada Kiyoko Sanagi, Noraini, Nur Jace, Otai, Rob Putri, Farisha, Abang Sinar, Baru Hidupku, G410. Kita ada Junaida Kamarin, Adio Rosli dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Rizah, Khairul Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah, Lady Bird, ada YD, Bain Burger, 7E Baling, Ahmad Nur Amri, Icah 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya Perlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pineng, Bunga April, Haslina alias Sweet, MK87, kata selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda juga eh. Rohani Lapu Diri dari Ipoh, mantap semua. Anissa Muhammad di Tanah Merah, Kedabung, Nur Aziza, Pakai mesin dia kata Nagos Burger on lagi bang, Daman Sarah. Kalau on tu hantar-hantarlah kemari, bagi gaso-gaso dekat sini kan. Tadi kita dah layan hiburan berbagai rentas. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala, ada juga yang suka lagu dangdut 60-an, ada juga yang sukakan lagu Hindustan. Jadi kita hiburan itu kita bagi-bagikan supaya semua merasa. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mendewasakan anda, lagu-lagu yang dalam lagu itu ada cerita anda semua. Di sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya, ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih, Buat Rahman bersama dengan Bira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Game Berantau. Ada yang baru bangun ya. Bangun. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga. Nak berniaga sarapan kan. Tengah masak nasi lemak. Macam-macam lagi. Masak lontong. Nasi berlauk kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi berlauk, nasi air dingin, macam-macam lagi nasi lah, nasi dagang. Tapi saya harapkan sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan permotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan. Jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bahasa perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga 12 tengah malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dah dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Hairis, Jiman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Snow Seputih Salju, ada Sheikh KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Dadisha, Anak Utara Channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Queen of Smoking, Rohatun. Kita ada Madi Utara. Ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Comel. Kita ada Pak Tam Joklobu, Negeri Sembilan, Yung Izzah Hasno, Hairul Lizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawadaifullah, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir, mungkin ramai yang tengah tertidur. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Boleh menerusi lagu ini, lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, lontaran suara Ili Mazlin, Janji Kekal.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Azam dengan lirik oleh Adinda Amirul. Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia, ya. Adakalanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita. Tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita. Sebab itu bila kita dah cinta, kadang-kadang boleh keluar air mata. Sebab air mata tu datang daripada hati, bukan daripada otak. Bila hati sedih, air mata keluar. Bila hati gembira, senyuman terukir. 2.28 minit pagi. Kita jangan lupa rakyat Malaysia, kita ucapkanlah ribuan terima kasih atas segala pengorbanan petugas-petugas keselamatan yang menjaga keselamatan dalam negara kita. Abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda tu, jadi selamat meronda. Kita jangan lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang jaga kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP, ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri, serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik, selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh telefon, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya Awang Nora Muhammad Diah. Kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang Lori kita ni, Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94, Budak Felda, Cinta Nini. Kita ada Mak Sunna, Amy Bob Parker, KIGG. Kita ada Zila, Aming Pen Borneo juga kan. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni. Seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih kita ada, siapa lagi, Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nur Aisyah, Wan Jitu juga turut bersama-sama, Asmadi, Alu Gajah, Faiz, John Burger hadir. Pak SB masuk pam-pam-pam. Mastura, saya seronok tau kendalikan nasional geng buruh hantu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruh hantu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh, daripada anak kecil sampailah remaja, sampailah yang dewasa, sampailah yang telah pun menjadi remaja purba, semuanya layan nasional geng buruh hantu. Okey, Adnan Daud katanya masih lagi berjuang kerja ni DJ. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Ada Eagle. Kita sapa lagi. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri. Gemersik Suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpaksa, lagu pada tahun 2005. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan Tu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Nafisul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokas, Aku Hanya Serangga. 2.59 minit pagi. 9 lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga, untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk Nasional Agen Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah seribu kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng yang berhantu semua okey lagi? Ada kata kata okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik cimut kan. Sambil menangis sepi bujur katil, lap air mata dengan tisu, bukan dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Television Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri, juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan. Waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Jadi selain pada Bangladesh, skuad kemasan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boyska, selamat pagi. Kita ada manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya. Widuri Zatul Ikman, Norman Dayana. Kita ada Mai Syita, Hati Azuriati, Syazila, Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Pro 2 Rawang. Mantap Pro 2, geng-geng Pro 2 semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Jadi kadang-kadang bila dah ngantuk ni pasang skru pun salah. Jadi quality control, tolong check semua skru yang ada. Rini Lee, Intan, Abdul Kadir. Kita ada Alin GBH, Syamala, Acid, Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ijal, Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Acid Liza, tanya tu untuk cinta hati. Kita nak layan pula lagu ini. Sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf, itu tak menjadikan kita hina sebenarnya. Memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan. Tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, Nasional FM.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara Abang Manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang. Jadi maafkanlah pemilik suara ini ya. Tapi macam mana pun saya tetap akan terus bersuara. Bersuara sampai pukul 6 pagi. Menerusi nasional yang berhantu pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Baik, tahniah untuk bakal-bakal haji yang telah pun kata orang tu terpilih untuk menunaikan fardu haji untuk tahun depan ya. Tahun 2027, 1448 Hijrah. Dan persediaan awal bakal haji bagi muslim 1448 Hijrah ini diperkukuh menerusi kursus haji, asas haji yang akan bermulanya hari ini sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai panduan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul kursus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak menerusi aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian menerusi platform e-bimbingan Tabung Haji. Mudah tau nak dapat menjadi Duyuf Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okay, Burhantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Putih, Cik Lina, Cik Liza, Aini 67, Cik Mod juga hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yung Iza, Ejen White Gluta Horse, Wawani Musang Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni Abang Lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Chomel, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa. Tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi, saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu koleksi 80-an supaya anda terimbau zaman-zaman. Mungkin ada yang terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan. Zaman kena ngurat, zaman dinguran, zaman menguran. Macam-macam teribang. Saya teringat dululah dulu-dulu kan, kalau kita nak mengurat, terutamanya lelaki lah, nampak saja wanita lalu, perempuan lalu, mesti kita panggil hai Kak Long, hai Kak Long kan. Kenapa perlu Kak Long? Tak ke Kak Ngah ke? Tak ada. Hai Kak Long, dengan sweet-sweet sekali kan. Mulut tu, mulut tu bersweet-sweet sekali. Hai Kak Long, seorang je. Dulu-dululah terutamanya dekat bus stop, hentian bas, ramailah. Okey, jom terus layan. Hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Ini lagu banyak memberikan pengajaran. Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana, akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, kita kira era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita. Surat-surat apa, surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Dari pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat sama-sama kita bergayut. Duit shilling penuh dalam poket ni. Duit shilling penuh dalam poket. Sama-sama kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Halo, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima, 4:01 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DZ. Selamat pagi, Sam. Kita ada V Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudin daripada 17 Para, RAMD Melaka, Hazliza Azmin. Kita ada KZ dari JB. Siapa lagi? Bazna, Bintang Girl, Rinova, Abi Hashim, Yati, Cik Ia. Ada Dila juga. Ada Boys, Zul The Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional yang berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup, boleh hubungi Balai Polis Trafik Tun HS Lee menerusi talian di 03-2071-999 ataupun Balai Polis Berhampiran. Dapatkan maklumat, nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai yang nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Washab berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hota Hai. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Zurain. UKAS dengan rhythm si jantung hati, 4.32 minit pagi waktu ini. Baik, ini untuk mereka yang tinggal di negeri Perlis, warga Perlis. Jangan lupa untuk memeriahkan esok program Madani kita, PMK 2026 peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung di Dewan Warisan. Apa aktiviti yang menarik di sana? Bagi pengguna motosikal pula boleh datang kerana perkhidmatan servis motosikal percuma adalah antara pengisian aktiviti menarik ditawarkan kepada pengunjung. Jadi pengunjung boleh menukar minyak enjin motosikal masing-masing pada program itu yang dikendalikan oleh pihak Getmara Negeri Perlis. Dan selain daripada itu juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis turut menyediakan 500 topi keledar untuk diberikan secara percuma kepada pengunjung, iaitu 400 kepada dewasa manakala 100 untuk kanak-kanak, selain pameran dan juga advokasi keselamatan jalan raya. Jadi pengunjung juga boleh membuat pemeriksaan saringan kesihatan. Lagi apa dia? Saringan kesihatan ni saya sangat suka tau. Betul. Saya sangat suka. Kalau ada sekarang ni, kalau ada mana-mana program yang ada pemeriksaan saringan kesihatan, saya mesti akan pergi. Sebab saya baru tahu erti menghargai sebuah kesihatan. Betul, bila kita sakit, kita dah mula sakit, jangan main-main tau. Kalau boleh mencegah, itu lebih baik dari merawat. Dan selain daripada itu juga, ada pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu. Yang lain tentunya bagi suri rumah nak dapatkan barangan keperluan dengan lebih murah menerusi jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani. Jadi mereka yang tinggal di negeri Perlis, jangan lupa untuk memeriahkan. Banyak lagi lah aktiviti menarik di kata orang tu di program Madani kita, PMK peringkat negeri Perlis. Apa lagi yang melaporkan diri? Ada lagi. Ada Maria Hiyah, ada Norma Hashami, Yana, kita ada Wisa 92, Mar Noliza, Abdul Jalil, Grimis Jalanan, Siti Isa Isa, Cik Dahlan, Abri SP, Ba'iyah, Zuraini, Syafain, Siti Kopi Hailam, Parit Raja, Marina, Yuyu juga baru bersama-sama dengan saya. Semua geng-geng baru bangun tidur ni. Geng burung merpati namanya. Kalau geng burung hantu memang tak tidur lagi dari malam tadi kan. Sampailah ke saat ini. Sebab geng burung hantu akan bermimpi di siang hari. Abdullah juga turut hadir rom. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja. Lontaran suara Ira Mirpan menerusi lagunya Retak Hatiku. Ada yang retak hatinya? Kalau ada yang retak, jom sama-sama kita menangis tepi bucu katil. Terus luncur nasa negeri berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
5: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Gesing dengan dua jiwa satu hati menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada pada waktu ini ya. Jadi terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Tak berganjak pun. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini hari Jumaat kan? Jadi semoga hari Jumaat ini membawa kita ketenangan hati, keampunan dosa, apa lagi, dan rezeki yang berkat untuk kita semua eh. Jadi yang sedang mencari rezeki itu, selamat mencari rezeki. Yang baru nak keluar mencari rezeki, selamat mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga tersayang. Dan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, hari bagi kaum muslimin, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan bagi umat Islam, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab kita berdoa, hari dihapuskan dosa. Okay, sebagai muslim, kepada muslimin dan musliman, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 pagi, Labuan tepat jam 6 pagi tadi, tepat 5 jam pagi tadi, Kuching Sarawak pula 5.21 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi, Kuala Terengganu 5.48 minit pagi, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor pula 5.46 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, di sebelah utara Semenanjung di Ipoh Perak 5.58, Johor Pulau Pinang tepat jam 6 pagi nanti, Alas Tak Kedah pula 5.59, manakala Kangar Perlis tepat jam 6 pagi. Raudah juga akan menyusul seperti biasa, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof, dengan tajuknya hari ini adalah Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati, Bersihkan Jiwa. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Pada ketika ini ramai yang tengah sibuk nak buat sarapan pagi. Sarapan apa pagi ni? Sarapan apa? Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Siapa yang tengah buat sarapan pagi? Ada kat dalam live TikTok ni. Sarapan apa yang paling best untuk hari ini? Ada yang kata beli je bang, roti canai. Ada yang kata beli je kat depan rumah tu, ada jual nasi lemak, ada jual kuih bui. Alhamdulillah. Kita support kawan-kawan ni. Zulaika Azrin katanya lemping. Yuyu katanya goreng Cik Mek Molek. Ui, sedap. Cik Mek Molek eh? Misal katanya sandwich egg mayo with crab. Ui, cakap masalah. Encik Daun, pulut nyoh, pulut kelapa. Lagi siapa lagi yang tengah buat sarapan pagi? Dia cerita sarapan pagi waktu-waktu begini perut pun jadi lapar tau. Jadi jangan main-main. Saya hampir 6 jam di dalam konti radio ni. Rohayah katanya nasi lemak. Widuri tengah bekerja lagi. Dia kata bunga apa dia katanya awal lagi tak fikir lagi tentang sarapan. Okay, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda semua ya. Dan perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui. InsyaAllah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah kebahagiaan akan hadir di penghujungnya. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Terus layan Nasional Game Berhantu.

lagu dan lirik ciptaan Ioy kerabat dengan keinsafan. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya ada berbaki 20 minit saja lagi. Sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus layan Nasional FM, jangan ke mana-mana. Stay tune, terus kekal 24 jam ya. Sebab kami bawakan segmen-segmen yang sangat-sangat menarik. 6 pagi hingga 10 pagi, pelbagai perkongsian lagi. 3 suara akan bersama-sama dengan anda, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jika pukul 6 pagi seperti biasa, di RTM Negeri, rakan-rakan saya dekat sana tu dah bersiap sedia. Dah saya nampak dalam mangkuk ajaib. Masing-masing tak sabar nak bersiaran, masing-masing tak sabar nak bersuara. Sabar ya. Pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda. Jangan risau, janji saya akan saya tepati. Kerana itulah perjanjian kita. Saya pinjam siaran itu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, enjin kenderaan anda. Jadi pagi-pagi ni nak ke tempat kerja, jangan kelang kabut memandu. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan cari maut. Kalau nak cari maut, silakan pandulah secara berbahaya. Tapi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau betul lah kita ikut peraturan jalanan raya, saya percaya dan anda juga percaya bahawa kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Bukannya tak ada kemalangan, mungkin ada tapi mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang membabitkan kemalangan maut. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus teman berteman. Terima kasih sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Dan saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Mungkin ada di tengah-tengah malam yang sepanjang malam, dari malam tadi sampai lagi saat ini, resah di hati. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengurangkan sedikit keresahan di hati itu. Maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Maksudnya waktu solat subuh adalah jam 5.55 minit pagi. Jadi bagi mereka yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa, jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita. Ini Malaysia kita punya, cara kita, kita ada cara kita. Jangan biarkan orang luar mencampuri urusan negara kita. Jangan biarkan mereka menjajah pemikiran kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, penjajahan secara fizikal kan, menjajah ni. Tapi sekarang ni mereka cuba menjajah, tak dapat cara fizikal, secara mentalnya dia orang cuba mempengaruhi kita. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat, kita mulakanlah hari ini dengan penuh senyuman, okay? Semangat dan juga niat yang baik. Jangan biarkan kisah semalam menahan langkah kita pada hari ini. Jadi semoga hari ini Allah SWT memberkati rezeki kita, lapangkan hati kita, kuatkan semangat kita untuk terus berbuat kebaikan dan juga lindungi kita daripada kesulitan dan juga kesedihan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Henti

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Terima kasih buat semua yang terus setia di 102.9 MHz. Jadi selamat pagi saya ucapkan buat semua untuk pertemuan kita hari Jumaat hari ini 25 September 2026, ruangan ni hingap pagi bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya Syarif Syafiq akan terus bersama dengan anda 4 jam sampai ke pukul 10 pagi nanti, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Dan baiklah, buat makluman kita bersama, tepat jam 6 pagi sebentar tadi dah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kami ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apapun, insyaAllah banyak perkongsian yang kita ingin kongsikan dari semasa ke semasa. Tapi sebelum tu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nanti kita akan sama-sama ikuti program menjelang fajar bagi pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Berlisa Faham, serasi denganku.

0: Maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya beranak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
4: Ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
5: Pilihan lagu nasyid terbaik untuk anda di Perlis FM.

0: Perlis FM Surasi dengan ku. Jadi baiklah semua saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti rancangan Menjelang Fajar untuk pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang sentiasa kita baca dan kita tadabbur dan kita amalkan dalam kehidupan kita membuahkan suatu kehidupan yang bermakna pada hari akhirat nanti. Dan insyaAllah pada pagi ini, sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi ayat 236 dan ayat 237 Surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 236 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la junaha alaikum in talaqtumun nisa. Allah kata la junaha alaikum, tidak menjadi kesalahan kepada kamu, in talaqtumun nisa, jika kamu menceraikan isteri kamu, ma lam tamassuhun, yang mana isteri yang kamu cerai itu kamu tak sentuh lagi, atau tafridu lahunna fariidah, dan sebelum kamu menentukan maharnya. Jadi apa maksud dalam ayat ni sedang pendengar sekalian? Maksudnya di sini nak menyatakan kepada kita, suami yang berkahwin kemudian dia belum lagi bersama dengan isteri dia, belum bersetubuh, maksudnya ayat sentuh di sini maksudnya tidak melakukan persetubuhan dengan isteri itu, dan belum lagi sebelum kahwin tu pun belum lagi ditentukan mahar berapa mas kahwin nak bayar ataupun nak bagi kepada isteri ni. Ha, jadi, la junaha alaikum, maksudnya tidak wajib untuk suami ni bayar mahar. Ha, maksudnya, bila akad nikah, kan akad nikah ni boleh tak dinyatakan mahar berapa banyak mana. Jadi, tak sebut mahar ketika akad. Jadi, dah kahwin, lepas tu berlaku penceraian tanpa berlaku persetubuhan. Jadi, suami ni tidak wajib untuk membayar mahar kepada isteri yang diceraikan asalkan belum berlaku persetubuhan. Wa matti'uhunna 'alal musti'i qadaruh, dan cuma Tuhan sebutlah di sini, hendaklah kamu suami ni berilah suatu muta'ah kepada mereka. Maksudnya Tuhan kata dekat suami, walaupun tak wajib bagi, bagilah sesuatu kepada isteri. Sebab apa? Sebab dia dah kahwin dengan kita, cuma mungkin tidak ada jodoh, belum sempat berlaku persetubuhan yang pertama. Jadi suami tak wajib bayar mahar walaupun sikit, cuma Tuhan kata bagilah sikit. Bagi orang yang musik, orang yang mampu, qadaruh, mesti bagi dengan kadar kemampuan dia, bagilah hadiah sikit. Muta'ah ni macam hadiah lah, suatu pemberian suami kepada isteri dia. Hak ni seolah-olah bekas suami bagi kepada bekas isteri dia. Wa'alal muqtiri qadaruh, dan hendaklah orang yang tak mampu, dia mungkin dia ni miskin, tentulah mahar pun kadar mungkin tak banyak lah kalau dia mampu. Tu pun Tuhan kata, bagilah yang hak tak ada duit dengan cara yang tak ada duit lah. Bagilah walaupun sikit. Mata'am bil ma'ruf. Mata'am bil ma'ruf maksudnya sebagai pemberian menurut apa yang patut, dengan cara yang baik, maksudnya dengan kadar kemampuan. Haqqan al-muhsinin, yang demikian itu Tuhan kata merupakan ketentuan kepada orang-orang yang membuat kebajikan. Jadi sidang pendengar sekalian nak menyatakan, dalam bab kekeluargaan ni kadang-kadang orang kahwin ni tak ada jodoh, nak buat macam mana? Benar, qada qada ni bukan benda yang kita sendiri tentukan ala tuju. Setara orang kahwin pun kita kata tak sempat bersama, dah berlaku penceraian. Tuhan ajak, apa kaedah, apa yang sepatutnya dilakukan oleh suami yang menceraikan isteri dalam keadaan tidak berlaku persetubuhan. Jadi suami tak perlu bayar mahar apalah bila belum ditentukan mahar. Cuma Tuhan kata bagilah dengan kadar kemampuan sebagai hadiah kepada bekas isteri dia. Kemudian ayat 237 sidang pendengar sekalian, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidah. Tuhan kata jika kamu suami ni menceraikan isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka, maksudnya sebelum berlaku persetubuhan, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya. Masa akad nikah tu dah sebut dah, dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Ha, kan? Contoh macam tu lah. Ha, kan? Tetapi RM1,000 tu dia tak bayar cash walaupun tunai. Ha, kan? Tunai tu sebenarnya dia bagi tu mungkin kita kata dalam bentuk cek. Ha, cek ni bukan tunai sebenarnya. Cek ni nak kena pergi tukar ke bank dulu. Kan? Cash ni mungkin tunai tu patutnya RM1,000 tu ada dalam majlis. Kemudian belum sempat bayar ni berlaku penceraian, maksud belum bersama lagi hubungan suami isteri ni. Apa kaedah yang Tuhan ajak kita? Tuhan kata fadisfuma faradtum ayyafuna. Jadi Tuhan kata bayarlah 1/2 mahar yang telah kamu tentukan tu. Kalau mahar disebut ataupun mahar ni kita kata mas kahwin lah, disebut dalam akad tu 1,000, jadi Tuhan suruh suami yang menceraikan isteri sebelum berlaku persetubuhan ni, jadi bagilah 500 itu kepada isteri dia ataupun kepada bekas isteri dia. Oh, kena bagilah. Sebab apa? Sebab dah dalam akad dah sebut dah nak bagi 1,000, jadi bagilah 500. Ayya'funa aw ayya'fual ladhi biyadihi uqdatun nikah, kecuali jika isteri kamu tu memaafkan ataupun dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Maksudnya suami ataupun wali lah. Apa maksud di sini sebenarnya sekalian? Kadang-kadang penceraian kita tak tahu punca tu, mungkin sebab suami, mungkin sebab isteri. Kita tak tahu. Kadang-kadang benda tak jadi jodoh ni kadang-kadang tak logik untuk kita fikir sebenarnya. Kadang-kadang kita kata dah bercinta lama, dah bertunang, apa kahwin 2 hari, cerai. Kan? Benda tak pelik di sisi kita sebab Tuhan Maha Kuasa ke atas kita. Kecuali Tuhan kata ayafuna, kecuali isteri tu, isteri kata tak apalah bang, dah kita ni tak ada jodoh, jadi tak payah bagi apalah kat saya. Kebetulan perempuan tu pula kaya, kita kata. Suami kata tak apa, ambil lah, saya bagi 500 lah, sebab janji dalam akad nak bagi 1,000. Tuhan kata fanismun faratum, bagilah setengah daripada mahar tu ataupun mas kahwin. Illa ayafuna, kecuali isteri tak mau, ataupun memang dah janji dah keluarga, wali kata tak apalah, wali kata tak payah bagi apalah, nak buat macam mana, tak ada jodoh. Kemudian wa an ta'fu aqrabu littaqwa, Tuhan kata dengan memaafkan lebih dekat dengan takwa. Nak buat macam mana, tak ada jodoh, maafkan antara satu sama lain. Jadi hak pihak suami tidak menyalahkan pihak isteri, pihak isteri pun tidak menyalahkan pihak suami. Nak buat macam mana, tak ada jodoh. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Apa keutamaan kita? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah bima ta'maluna basir, Allah kata sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu lakukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati kita, terutama dalam hubungan kekeluargaan kita. Pastikan kita jaga hak masing-masing, hak selaku suami dan hak selaku sebagai isteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: Ustaz.
3: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, betul ke kalau kita tanya soalan pun kita boleh dapat pahala?
4: Selalu kita faham yang dapat kebaikan ataupun pahala ni yang menjawab soalan saja. Sebenarnya, yang bertanya soalan juga mendapat kebaikan. Sebabnya, disebabkan soalan dia itu, ramai orang yang dapat kebaikan dan baru dapat ilmu baru tersebut. Contoh macam kita hari ni. Orang yang tanya soalan dekat DJ Sazali.
2: Ya.
4: Disebabkan soalannya, ramai orang yang mana yang tahu jawapan. Tak ada apa kemusykilan ke masalah yang mereka tak tahu. Nak mudah faham ginilah. Banyak kalau kita tengok hadis-hadis yang Nabi SAW sebutkan adalah berdasarkan soalan yang sahabat tanya. Bila sahabat tanya, Nabi jawab dan akhirnya sampai kat kita. Jadi, sahabat yang bertanya itu pun dapat kebaikan. Dan ada juga ganjaran bagi mereka. Sebab tu Nabi SAW bersabda, فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْءِ السُّؤَال, iaitu hanya sahaja penawar ataupun ubat bagi kejahilan adalah السُّؤَال, bertanya. Jadi, bertanya ni juga satu ibadah. Bertanya soalan yang baik juga merupakan salah satu jalan untuk membawa kita kepada kepahala. Jadi, sebab itu bertanya juga merupakan satu kebaikan. Bukan hanya bagi orang yang menjawab sahaja.
2: Jadi, saya yang sebagai pengantara soalan ni pun dapat jugalah, Ustaz.
4: Ya, insyaAllah.
2: Alhamdulillah.
3: Ustaz. Habak, Ustaz.

0: segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tinggal diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
4: Segalanya di Perlis Afan.

Hello semua, Plus FM, serasi denganku. Kita dah berada di penghujung jam yang pertama. Sagi pukul 7, kita akan terus terbang ke Kota Media untuk nak ikuti utama 7 pagi Nerusi Nasional FM. Dan lepas tu saya akan kembali teman anda di jam yang kedua nanti. Jadi pastikan terus setia, jangan duduk kali di mana dah. Terus layan Plus FM, serasi denganku.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Aira, kan ada dengar apa tu?
4: Tak ni, kawan ni dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kot, kita dengar sekali.
3: Han, dah dengar orang lain dah gosip dalam live?
4: Alah kot, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
3: Lawak Han kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
4: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
3: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang. Bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah. Dengarkan Pernisa Farah di frekuensi 102.9.

0: berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih RM28 bilion.
0: Dato' Sri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya, dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut memelihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada Mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Dato' Sri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB EcoSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTF. Kembali ke Angka 10, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jakarta. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya Perikatan dan terbentuknya Barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Dato' Sri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Dato' Sri Fahmi yakin Barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir pengkal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Dato' Sri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Radio Televisyen Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Dato' Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farish Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Tu selamat pagi buat semua yang masih lagi setia bersama. Kita pun dah masuk jam yang kedua ruangan hingap pagi bagi pertemuan kita hari Jumaat yang penuh barakah hari ini. Penghulu segala hari dah pun 25 September 2026. Dan anda masih lagi bertemankan saya, Syed Mashafiq, terus sampai pukul 10 pagi sehari di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Kling. Jadi terima kasih buat semua yang terus menemani, yang terus bersama, tak kira di mana jua anda berada. Dan kita harapkan pagi ini semuanya happy-happy je, tenang-tenang je dan dapat terus bersama lah. Bukan je dalam ruangan hingap pagi ni tau. Terus sampai pukul 12 tengah malam sehari. Dan adukkan leh, dan aduk katuk dah RTM Kling tu. Jadi apa-apa, kita harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik. Mungkin ada yang tengah memandu waktu ni, ada yang dah dalam perjalanan nak pergi kerja, ada yang nak pergi hantar anak, ada yang nak pergi cari makan. Nak pergi mana sekalipun, kita harapkan pemanduan anda selamat tiba. Hati-hati selalu atas jalan raya tu. Jangan buat macam jalan raya tu kita je yang punya. Nah, ramai lagi, tambah-tambah waktu pagi ni kan, banyak kereta, banyak motor, banyak semua benda lah atas jalan tu. Jadi jangan duduk kalut-kalut sangat, jangan duduk laju-laju sangat. Kalau rasa tak mau kalut, keluar awal lah kali. Baik, apa pun kita nak ucapkan terima kasih juga buat dua penolong jurutera yang bertugas hari ini bersama dengan saya di Bil MCR, Cik Syar dan juga Cik K. Kita terus bersama sampai ke pukul 3 petang nanti. Dan insyaAllah lagi kita nak kongsikan beberapa ia kabar yang kita boleh kongsikan bersama. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang kedua terlebih dahulu. Jangan duduk kali pergi mana dah, terus layan terus setia Polis FM. Serasi denganku.

Yang 102.9 MHz Plus FM Serasi dengan ku. Jam yang kedua, ruangan hingap pagi untuk pertemuan kita hari Jumaat hari ini. Dan terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Ini pun dah 7.22 minit pagi. InsyaAllah saya akan terus teman sampai ke pukul 10 pagi saat gila. Anda dengarkan di frekuensi 102.9 MHz. Baik, jom kita nak kongsikan pagi ni beberapa ya kabar yang kita boleh kongsikan bersama. Kita mulakan dengan berita di Terengganu, yang mana lebih 500 penduduk di Kampung Pasir Raja bimbang dengan kemunculan seekor gajah liar yang berkeliaran berhampiran kawasan kediaman mereka semenjak seminggu lalu. Dan haiwan liar itu bukan sahaja merosakkan tanaman, malah kini semakin menghampiri rumah penduduk hingga membuatkan mereka rasa tidak selamat dan selesa dalam menjalani kehidupan seharian. Dan penduduk setempat takut akan terjadi 27 tahun lalu berulang, yang mana kini mereka perlu lebih berwaspada dengan mengurangkan pergerakan dan juga aktiviti di luar rumah kerana bimbang terserempak dengan gajah berkenaan. Dan salah seorang penduduk, Mok Selama Ismail, bimbang kejadian seorang penduduk maut diserang haiwan liar itu sejak 27 tahun lalu di kawasan rumahnya akan berulang jika langkah segera tidak diambil untuk menanganinya. Dan itu salah satu ya kabar yang kita nak kongsikan. Nah, seterusnya, seorang wanita OKU maut dicucuk benda tajam dari celah lantai. Suami dan anak 15 tahun di Reman. Kisah yang berlaku di Kuala Kangsar, Perak, di mana pemergian orang kurang upaya, Ainon Omar 49 tahun, ibu kepada tiga cahaya mata, sempat memaklumkan kecederaan pada kaki sebelum ditemui berlumuran darah dalam keadaan tertiarap serta tidak sedarkan diri di ruang tamu rumahnya di Kampung Ceh Hilir Kati. Dan difahamkan ketika kejadian menimpa Ainon, suaminya yang sedang memasak dan terdengar jeritan wanita itu meminta tolong. Sementara itu, adik ipar Ainun Suliana Jalaluddin, 37 tahun, berkata dia mengetahui kejadian itu kira-kira jam 2.16 minit petang selepas menerima mesej daripada abangnya yang juga suami mangsa menerusi kumpulan WhatsApp keluarga. Dan difahamkan mayat mangsa kemudian dibawa ke hospital Taiping untuk dibedah siasat. Jadi itu dua akhbar yang kita kongsikan setakat ini. InsyaAllah lagi akan ada beberapa lagi menyusul untuk bersama dengan anda. Jom kita layan dulu lagu lah. Januk Galip, di mana dah? 7.25 minit pagi. Wajah rahsia hati menemani Polis FM Serasi denganku.

Jadi wajar rahsia hati. Membawa kita ke pukul 7.28 minit pagi. Ruangan ini dengan pagi bagi pertemuan kita hari Jumaat hari ini 25 September 2026. Baik, kita nak kongsikan lagi. Ini berkenaan dengan sukan pula untuk keratan E-Akhbar kita pagi ini. Di mana pasukan Malaysia bagi regu sepak takraw menempah tempat ke aksi final bagi Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan Indonesia dengan kebangkitan menakjubkan 2-1 kemenangan ke atas Malaysia. Dan trio Muhammad Zarif, Marikan Ibrahim, Amirul Zazwan Amir dan juga Muhammad Hafizul Hayazi Adnan menjadi penyelamat Malaysia apabila bangkit selepas tewas set pertama sebelum mengheret perlawanan ke set penentuan dan melakar kemenangan 15 berbalas 11. Dan dalam aksi penuh debaran itu, Zarif yang memulakan tugas sebagai tekong digantikan Muhammad Haziq Hairul Nizam pada penghujung set pertama ketika Malaysia cuba mengubah rentak permainan. Dan Malaysia kemudian bangkit memenangi set kedua 15-11 sebelum menampilkan aksi lebih tenang dalam set penentuan untuk mengesahkan kemenangan 15 berbalas 11 juga. Dan skuad negara akan membuat perhitungan dengan musuh tradisi dalam aksi final hari ini, iaitu Thailand. Selepas Thailand marah menewaskan Jepun 2-0 dalam satu lagi aksi separuh akhir semalam. Dan kemenangan itu membuka peluang Malaysia menamatkan kemarau emas acara regu berpasukan yang berlarutan sejak kejayaan pada Sukan Asia Beijing 1990 apabila mara ke pentas akhir untuk mencabar kejuaraan. Dan insyaAllah kita sama-sama doakan emas yang seterusnya dalam Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dapat dihadiahkan dalam Sukan Sepak Takraw yang akan berlangsung hari ini. Sama-sama kita doakan buat kontijen Malaysia dalam Sukan Asia pada tahun ini. Bukan saja dalam Sukan Sepak Takraw dan merangkumi semua sukan jugalah. Kita sama-sama berikan ruangan dan juga doa lah buat semua mereka yang berada di sana. Dan selain itu, Kementerian Komunikasi melalui Radio Televisyen Malaysia RTM akan membawa siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Malaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 menerusi saluran sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwa Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan. Jadi ini berita baik buat semua peminat-peminat bola sepak tanah air. InsyaAllah kita dapat sama-sama saksikan perlawanan Piala ASEAN FIFA 2026 menerusi saluran sukan RTM dan juga platform RTM Click untuk sama-sama kita berikan sokongan buat pasukan Harimau Malaya. Jadi itu dia beberapa khabar yang kita dapat kongsikan buat anda pagi ini. InsyaAllah banyak lagi info yang bakal menyusul nanti. Jangan duduk kali dah. Police FM.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Hai pendengar-pendengar Perlis FM. Melentur buluh biarlah dari rebunya. Ini adalah peribahasa Melayu yang selalu kita dengar kan. Rupa-rupanya buluh

0: dan ilmu kepada mereka. Selain ibu bapa, masyarakat pun kena tolong penjara. Tolong ambil peduli. Salam dari UAM Padu Versatile Semasa.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Release FM. Flashy
1: dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh.
0: Release FM.
1: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
2: Aku jatuh cinta.
1: Dengar 102.9 sekarang.
0: Perlis FM.
1: Sedia bersama Perlis FM.

Perlis FM Serasi denganku. Masih lagi bersama dengan saya untuk jam yang kedua. Ruangan hingga pagi hari Jumaat hari ini. Jadi apa pun, terima kasih buat semua yang terus setia. Kita harapkan pagi ni semuanya happy-happy, tenang-tenang dan dapat terus kita bersamalah sampai ke pukul 10 pagi sagi, yang mana saya akan terus menemani untuk terus hiburkan anda. Dan juga kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, nanti saya akan terus sampaikanlah dari semasa ke semasa. Baik kawan-kawan, sagi pukul 8 kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM dan pastinya banyak lagi perkongsian yang akan dikongsikan, banyak lagi info dan pelbagai lagi perkara yang akan kita sampaikan buat semua di jam yang berikutnya. Jadi pastikan terus setia, yang mana nak bertemankan ruangan WhatsApp 0174541688. Jangan duduk kali di mana dah, no. Terus layan, terus setia Perlis FM Serasi denganku.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati